0: Miangas agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten bu, kemasan bu yang kemarin? Minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau Lebaran itu kosong.
4: Lama. Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Mihtahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram, ya kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alang-alang, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di jedah, ya untuk mengambil niat.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus.
10: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
11: kasus ditemukan. Praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
12: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
11: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
10: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta. Saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
11: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun, karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar, karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
9: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
13: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
9: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
13: Betul.
9: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
11: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Tapi kalau masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal, gitu.
2: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
14: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
15: Ya, saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran. Terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK, sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio 91,2.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, saatnya Anda ikuti program Antikong pagi ini, sesi opini publik. Anda dapat menyampaikan saran dan tanggapan Anda terkait topik yang kami hadirkan pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, selamat pagi, semangat pagi. Berjumpa kembali kita di sesi opini publik edisi hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga Antikong yang baru saja bergabung bersama kami pagi hari ini. Anda yang sudah biasa menyampaikan aspirasi Anda setiap topik yang kami bahas setiap harinya, pendengar ya. Dan pagi hari ini kami angkat topik mengenai waspada hanta virus di tengah mobilitas masyarakat. Anda pernah dengar atau mungkin ya sekilas pernah dengar yang namanya hanta virus, karena munculnya kasus hanta virus ini di Indonesia mulai menjadi perhatian ya di tengah tingginya mobilitas masyarakat. Dan penyakit yang memang ditularkan melalui tikus ini ya dinilai perlu diwaspadai, terutama terkait kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat. Di era informasi yang cepat saat ini, masyarakat juga diminta tidak mudah percaya ya pada kabar yang belum jelas kebenarannya. Kewaspadaan dan edukasi ini menjadi langkah penting agar penyebaran penyakit ini dapat dicegah sejak dini. Lalu, seberapa siap masyarakat menghadapi ancaman hanta virus? Apakah Anda sudah mengetahui tentang hanta virus itu sendiri? Dengar ya. Dan seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit? Menurut Anda, langkah apa yang paling efektif untuk mencegah penyebaran hanta virus itu sendiri? Anda bisa bergabung, sampaikan komentar Anda, tanggapan Anda, kemudian masukan Anda ya pagi hari ini bersama kami. Kami buka di line telepon 085753810365. Ya, SMS atau WhatsApp kami di 0811 5756494. Ya, hanta virus. Nah, ini yang mungkin ya samar-samar di media sosial pendengar mungkin pernah melihat ya video terkait dengan atau konten-konten terkait dengan hanta virus itu sendiri ya. Namun kalau sedikit flashback belakang seperti COVID-19 ya. Nah, ini juga menjadi perhatian karena berbagai mobilitas itu ya pada akhirnya terputus begitu ya karena adanya virus tersebut. Nah, kalau kasus hanta virus ini seperti apa ya? Apakah memang sudah masuk ke Indonesia atau seperti apa? Dan rumornya ya tentang hanta virus itu sendiri dibawa oleh tikus ya, atau penyakit yang ditularkan melalui tikus. Ini dinilai perlu diwaspadai ya, karena kalau kita lihat tikus ada ya, sepertinya di setiap rumah ada, meskipun ya pencegahan dari pribadi masing-masing biasanya dengan cara-cara tertentu ya untuk mencegah adanya tikus di rumah ya. Dan seperti apa sebenarnya virus hanta virus ini ya, yang memang menjadi perhatian ya di tengah isu yang beredar saat ini di kalangan masyarakat ya. Kemudian juga kewaspadaan yang menjadi penting ya, karena memang mencegah bukan saja hanta virus tapi berbagai penyakit-penyakit lainnya gitu ya. Namun fokusnya pada hanta virus, dan seperti apa sebenarnya Anda melihat virus ini gitu ya. Anda bisa bergabung, Anda sampaikan ya menurut Anda apa yang

Situasi modern saat ini seberapa penting sebenarnya untuk menjaga kebersihan lingkungan ya, untuk mencegah penyakit ya. Kemudian langkah yang bisa dilakukan yang paling efektif untuk mencegah penyebaran antivirus ini seperti apa menurut Anda ya? Silakan, kami masih tunggu. Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 085753 810365, SMS atau WhatsApp kami di 0811 575 6494, karena nanti juga akan kami bahas hal ini bersama dua narasumber kami yang kompeten ya, untuk menjawab apa sebenarnya hantavirus itu sendiri ya. Kalau hantavirus ini mulai menjadi perhatian di tengah tingginya mobilitas masyarakat, nah seperti apa masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, kalau dari kacamata Anda untuk melihat situasi kondisi di wilayah Kabupaten Sanggau sendiri ya, apakah potensi-potensi hantavirus ini bisa masuk ya gitu ya. Kemudian juga mengingat ya, Kabupaten Sanggau ini berbatasan langsung dengan wilayah negeri jiran Sarawak Malaysia atau negara luar gitu ya. Artinya seberapa besar juga potensi yang bisa saja terjadi gitu ya, hantavirus ini bisa masuk ke Indonesia. Karena kalau penyebarannya melalui tikus, nah ini menjadi perhatian tersendiri begitu ya. Apakah memang setelah melalui pemeriksaan lain sebagainya, tikus ini bisa lolos gitu ya. Kemudian apakah juga hantavirus ini bisa menyebar melalui manusia begitu ya, apabila manusia tersebut bersentuhan langsung dengan aktivitas tikus ya, misalnya seperti itu. Nah, seberapa dahsyatnya hantavirus ini ya, nanti akan kita coba bahas. Namun Anda silakan sampaikan aspirasi Anda dulu ya, silakan di line telepon, SMS dan juga WhatsApp ya. Anda bisa bergabung bersama kami ya, menurut Anda seperti apa sebenarnya hantavirus ini, kemudian apakah memang masyarakat sudah mengetahui gitu ya yang namanya hantavirus ya, atau virus ya yang disebarkan melalui binatang tikus ya. Kalau dulu seperti apa, kalau sekarang rabies gitu ya, rabies itu seperti hewan penularnya kucing ya, kemudian anjing, kemudian monyet ya. Ini berpotensi untuk menyebarkan virus rabies itu sendiri, tapi kalau hantavirus ini penyebarannya melalui tikus ya. Kalau tikus apakah bersentuhan langsung dengan masyarakat ya? Karena kalau sifatnya seperti kucing, ini kan binatang piaraan gitu ya. Kucing atau anjing itu bisa saja terjangkit virus rabies ya. Nah, apabila bersentuhan sesama spesiesnya di lapangan ya, nah ini akan terbawa ke lingkungan masyarakat. Jadi seperti apa sebenarnya antisipasi yang bisa dilakukan, kemudian juga apa yang harus diwaspadai ya tentang kebersihan lingkungan, apakah perkarangan rumah, kemudian perabotan dapur, perlengkapan dapur dan sebagainya, ini menjadi perhatian ya. Nanti akan kami perbincangkan hal ini pendengar nanti bersama dua narasumber kami. Ada Pak Syarif Rahman Adiansah selaku entomolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Sanggau. Kemudian juga kami akan berbincang bersama Dr. Gilda Ditya Asmara, Ketua Tim Super Lens ya, dan juga penindakan kekarantinaan kesehatan LKK Antikong ya, karena wilayah perbatasan seperti apa antisipasinya, kemudian juga di wilayah Sanggau seperti apa antisipasinya gitu ya. Ini menjadi penting, namun di kalangan masyarakat seperti apa antisipasi yang bisa dilakukan ya untuk mencegah ya masuknya hantavirus ini ke wilayah Indonesia. Nah, Anda bisa bergabung, kami masih buka ruang untuk Anda bisa sampaikan aspirasi Anda pagi hari ini bersama kami di 0857 5381 0365 ya, SMS WhatsApp kami di 0811 575 6494. Kami akan kembali saat lagi.

0: Jadi kalau lamar di cek langsung jadi.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
3: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
4: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
3: Iya, emangnya kenapa, Bu?
4: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
3: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
4: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
3: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya,

Oke, masih di sesi opini publik edisi hari ini ya. Kami masih tunggu, masih ada waktu kebersamaan ya, 5 menit kebersamaan kita di opini publik ya. Anda masih bisa bergabung terkait dengan topik kita pada pagi hari ini mengenai antivirus ya. Antivirus, apa sebenarnya antivirus ini? Ya, kemudian juga sepemahaman Anda pendengar, seperti apa sebenarnya virus yang dibawa penyebarannya melalui hewan tikus ini ya, dan seberapa besar resikonya gitu ya. Kemudian nanti seperti apa juga penyebarannya, nanti kita akan coba bahas ya di sanggau penyapa atau dialog pagi kami. Dan Anda bisa sampaikan ya, kami masih tunggu di line telepon 085753810365 atau di WhatsApp kami 0811575644. Silakan di sampaikan terlebih dahulu terkait dengan mewaspadai hantavirus di tengah mobilitas masyarakat. Nah, kalau masyarakat di wilayah perbatasan sendiri seperti apa ya dengan adanya isu terkait dengan hantavirus ini ya. Kemudian di kota Sanggau dan sekitarnya gitu ya. Nah, apakah memang hewan penyebar hantavirus seperti tikus ini banyak gitu ya, atau dominan di wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Nah, seperti apa nanti penanganannya, apa tindak lanjut yang memang bisa dilakukan ya, kelompok masyarakat ataupun dari dinas terkait ya, yang bisa untuk bersama-sama gitu ya mengantisipasi adanya hantavirus ini. Nah, seberapa besar pengaruhnya, seberapa besar parahnya gitu ya apabila terdampak gitu ya. Apa saja penyakit yang bisa diderita korban gitu ya ketika terkena hantavirus ini gitu ya. Nah, apakah komorbid juga potensinya cukup besar ya terkait dengan penyebaran hantavirus ini ya. Ini juga menjadi, kalau COVID kemarin komorbid ya, yang memang penyakit bawaan ini lebih rentan, lebih mudah terkena COVID-19. Tapi hantavirus ini seperti apa, nanti kita coba bahas ya bersama narasumber kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu setia bersama kami di 97 FM RRI Sanggau dan juga di 99,9 MHz RRI Antikong. Pendengar di manapun saja Anda berada yang streaming kami ya, monitor melalui streaming kami ya di rri.co.id, kemudian juga Anda yang monitor melalui channel Parabola. Kembali kami sampaikan, cuaca cerah sekali pagi hari ini di kawasan Sabang Merah Sanggau ya. Dan mudah-mudahan bisa mendukung tentunya berbagai kegiatan yang menjadi rutinitas Anda. Dan kami langsung ajak Anda mendengar saat lagi pukul 8.39 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti program dialog pagi kami di Sanggau Menyapa edisi hari ini. Dua narasumber kami yang akan hadir ya untuk menjelaskan tentunya ya terkait dengan mewaspadai hantavirus di tengah mobilitas masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau. Kami akan kembali saat lagi.

tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak keduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
5: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
6: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
5: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
7: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
8: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini sesi dialog interaktif. Hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
11: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM dan juga Antikong di 99,9 MHz. Selamat pagi, semangat pagi ya. Selamat mengawali berbagai aktivitas rutinitas Anda di hari Senin ya. Dan cuaca juga cukup bersahabat kalau di wilayah Sanggau dan sekitarnya, khususnya di kawasan Sabah Merah ya. Mudah-mudahan cuacanya sedemikian rupa untuk Anda yang ada di wilayah perbatasan, tapi lebih jelasnya di Zoom kami ya. Kami sudah terhubung bersama dua narasumber yang akan hadir ya untuk membahas terkait dengan waspada hantavirus di tengah mobilitas masyarakat. Saya sudah terhubung bersama dua narasumber. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Dr. Gilda Ditya Asmara selaku Ketua Tim Superlens dan Penindakan Kekarantinaan Kesehatan LKK Antikong. Dr. Gilda, selamat pagi, Dok.
12: Selamat pagi, Bang.
11: Gimana, Dok? Sehat?
12: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya. Semoga semuanya sehat lah ya.
11: Itu harapan kita ya, dokter ya. Ya, kalau cuaca gimana, Dok? Cerah juga atau mendung?
12: Cuaca di Antikong memang akhir-akhir ini mendung ya. Biasanya memang hujan kan ya, kalau habis panas tiba-tiba mendung terus hujan gitu. Apalagi lumayan agak panas.
11: Ya, apalagi pagi biasanya kalau panasnya pol gitu ya. Biasa
12: iya.
11: Sore atau malamnya biasanya hujan gitu ya, Dok ya.
12: Betul, betul.
11: Baik. Dokter Gilda, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa berdialog pagi hari ini, karena saya pikir ini menjadi apa ya, isu di tengah masyarakat. Ada beberapa masyarakat yang mungkin lewat di media sosial ya, beranda mereka masing-masing mungkin terkait dengan hantavirus ini. Tapi apa sebenarnya hantavirus ini, nanti akan coba kita kupas ya, agar masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sanggau juga bisa paham, bisa tahu gitu ya, hantavirus ini apa. Namun saya ingin menyapa ada Pak Syarif Rahman Adiansah selaku entomolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Pak Syarif Rahman Adiansah, selamat pagi Pak.
13: Selamat pagi Pak. Alhamdulillah baik Pak.
11: Ya, sehat ya Pak ya.
13: Semoga semua juga sehat Pak.
11: Amin amin.
13: Baik Bapak maupun pendengar setia RRI.
11: Baik, Pak Syarif, sapaannya yang lebih akrab ini saya bisa sapa dengan sapaan apa nih Pak?
13: Dian saja Pak, biar lebih.
11: Pak kasih. Dian.
13: Ian, iya Pak.
11: Ya, Pak Ian ya.
13: Ian.
11: Ian, ya baik. Pak Ian, terima kasih meluangkan waktu untuk kita bisa apa namanya berdialog pagi ini Pak.
13: Oke, baik. Ya, Pak.
11: Baik, baik. Mengawali dialog kita terkait dengan hantavirus, ya mungkin asing di pendengaran saya atau pendengaran pendengar gitu ya. Hantavirus ini apa sebenarnya? Saya ke Dr. Gilda. Mungkin Dr. Gilda bisa menyampaikan apa sebenarnya hantavirus ini. Dokter, silakan dokter.
12: Iya, jadi mungkin dari masyarakat kan apa ya, baru mendengar ya akhir-akhir ini karena sempat heboh kasus yang di kapal itu.
11: Iya.
12: Tentang hantavirus. Jadi kita jelaskan secara umum, hantavirus itu adalah sekelompok virus yang utamanya ditularkan oleh hewan pengerat, bisa tikus, bisa mencit. Jadi dua-duanya memang bentuknya seperti tikus kepada manusia. Nah, virus ini kalau dari jenisnya itu termasuk famili Hantaviridae dan untuk sifat penularannya dia itu zoonosis. Jadi menular dari tikus, dari hewan ke manusia. Dalam kasus ini tikus. Untuk hantavirus ini sendiri ya, itu secara gambaran besar kita memang bisa membagi dalam dua kategori besar. Yang pertama itu yang menyerang ginjal, itu namanya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome. Ini yang sering ada di kawasan Asia itu. Yang lebih umum di Indonesia itu sebenarnya yang ini. Yang jenis kedua itu yang menyerang paru-paru ya, atau disebut dengan hantavirus pulmonary syndrome. Itu yang biasanya berada di Amerika Latin, yang mungkin yang ramai di kasus MV Hondius atau yang di kapal itu yang kedua ini yang ada di Amerika Latin.
11: Tapi dokter, virus ini sebenarnya apa memang sudah lama adanya atau memang baru nih dokter?
12: Ya memang virus ini sudah lama ya sebenarnya, karena memang ketika kita melihat dari penyakit-penyakit zoonosis, urutan kejadiannya biasanya virus ini lama tapi menetap pada hewan. Jadi virus ini sudah ada dalam tikus sebelumnya, dan selama apa ya, dari dulu itu kan tidak pernah menular ke spesies lain, dalam kasus ini manusia. Nah ini menjadi wabah ketika dari hewan pengerat ini muncul berpindah ke manusia. Nah, dari situnya mungkin baru kita deteksi bahwa ternyata ada salah satu virus yang bersumber dari hewan, dari tikus dalam kasus hantavirus yang memiliki ancaman juga pada manusia. Tapi kalau virusnya sendiri sudah cukup lama lah.
11: Artinya memang sudah ada sejak lama virus ini Pak ya?
12: Iya, di beberapa hewan itu sebenarnya banyak virus yang kita belum tahu karena memang tidak menular ke manusia, jadi tidak dilakukan pemeriksaan secara khusus lah.
11: Kenapa baru sekarang munculnya, heboh-hebohnya gitu ya dok?
12: Nah, sebenarnya kalau dibilang baru sekarang, enggak juga. Karena saya kurang tahu ya, tapi sebenarnya dari beberapa tahun lalu memang hantavirus ini sudah terdeteksi dari lama, sudah masuk dalam salah satu kewaspadaan, salah satu jenis virus yang menjadi perhatian dunia. Kenapa menjadi ramai itu karena memang salah, kemarin ada kasus yang di kapal itu di MV Hondius yang dia pelayarannya itu dari Amerika Selatan ya, di Argentina, di ujung selatannya itu, dan juga ditemukan penumpangnya meninggal. Sebenarnya kasus ini kan kalau kita baca-baca, kita cari informasinya, memang ini dari hasil penyelidikan WHO ya, untuk curiga utamanya itu kan dari hantavirus yang strain Andes yang saya jelaskan biasanya di Amerika Selatan. Kasus ini sudah pernah muncul sebenarnya di sebuah desa kecil di Argentina di tahun 2018. Jadi ada beberapa orang yang mendadak sakit dan mengarah ke hantavirus. Dan dari situ mulai di apa ya, mulai ada muncul dugaan apakah hantavirus bisa menyebar dari manusia ke manusia. Dari situ mulai kecurigaan awalnya di strain Andes ini. Tapi virus itu pada tahun 2019 sudah tertangani sehingga tidak menimbulkan kepanikan apa-apa. Baru ketika di akhir-akhir ini, kalau mungkin masyarakat lihat di berita itu kan berkali-kali ya, dijelaskan bahwa dalam pantauan WHO kapalnya sampai dikarantina macam-macam itu kan, muncul lagi virus ini. Sehingga awareness-nya jadi lebih meningkat. Tapi kalau hantavirusnya sendiri sebenarnya udah lama memang.
11: Artinya bisa diantisipasi di tahun 2019. Mungkin kurang waktu, kurang dari 1 tahun gitu dokter ya.
12: Ya, untuk virus-virus seperti ini yang, karena mungkin kita akan ini ya, sedikit menjelaskan tentang cara penularannya ya. Karena virus ini kan penularan beda-beda. Ada yang melalui udara seperti airborne gitu kan. Ada juga yang melalui kontak. Pada virus ini, itu memang utamanya dari kontak tikus, dari urinnya, dari kotorannya, itu yang nanti menempel ke dinding-dinding, terus kemudian apabila kondisinya lembab kan, ya cairan-cairannya itu bisa apa ya, mengering, kemudian ada menguap-menguap jadi aerosol, itu yang jadi kasus. Kemudian untuk jadi penular itu juga membutuhkan kontak yang lebih lama dibanding COVID. Artinya untuk containment atau pengawasan penyakit yang untuk hantavirus ini memang akan jauh tidak sekompleks COVID-19.
11: Gitu. Baik, tapi kalau penyebaran melalui manusia ke manusia, kalau tikus kan mungkin tadi di kapal ya, sampai kapalnya di karantina lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau dari manusia ini seperti apa? Karena ini korbannya juga meninggal dunia di kapal itu,
12: betul,
11: gitu ya.
12: Betul. Nah, ini pada kasus ini yang saya baca-baca dari laporannya WHO ya. Itu orang ini kemungkinan tertular bahkan sebelum di kapal. Jadi kapal ini sebenarnya si MV Hyundai ini mereka sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dan tidak ditemukan bukti adanya tikus di kapal itu. Di kapal itu. Nah, ini dia masuk dari Argentina yang tadi memang ada salah satu strain virus sebelumnya di tahun 2018 yang memiliki kemungkinan untuk menular dari manusia ke manusia dengan cara kontak yang intim dan panjang dan intens. Nah, pada kasus ini si pasien zero ya, pasien pertamanya itu, dia memang sudah ada di Argentina. Dia melakukan bird watching atau melihat burung lah. Dia salah satu peneliti sepertinya di gudang-gudang tua. Terus di situ juga diduga memang ada banyak tikus gitu kan, ada urin yang mengering. Nah, kemungkinan dari situ. Kemudian dia baru naik kapal. Dan seperti kalau kita baca-baca dari hantavirus ini memiliki inkubasinya itu lama, bisa dari 1 minggu sampai 8 minggu atau 2 bulan, itu cukup lama itu. Nah, ketika dia masuk naik kapal, dia baru muncul gejalanya itu di hari kelima. Jadi singkat cerita, karena kita harus, ketika kita bilang virus pada kasus ini ya, kita harus mempertimbangkan bahwa kapal itu sebuah ruangan tertutup ya, ruangan tertutup dengan sirkulasi udara yang kebetulan pada kapal ini karena dia di emang ekspedisinya ke daerah dingin, ya sirkulasi udaranya tertutup sehingga kontaknya itu sangat banyak. Dan ini kan kapal ekspedisi ya, jadi mereka ada kuliah bersama, ada macam-macam makan bersama. Yang terkena, yang penularan ke manusia-manusianya itu, yang pertama adalah si pasien zero-nya itu sendiri yang meninggal, yang kedua adalah dari istri, kemudian dari dokter di kapal yang merawat pasien itu. Jadi memang ketiga orang ini memiliki kontak yang sangat erat. Nah, untuk saat ini karena belum selesai masih dalam proses penyelidikan, memang sampel virusnya itu sedang diteliti di laboratoriumnya WHO apakah ada mutasi lagi dari Andes virus ini sehingga mempermudah penularan dari manusia ke manusia. Tapi pada umumnya virus ini memang akan susah, sangat susah. Meskipun dia jenis yang bisa menular antar manusia, tapi penularannya itu butuh kontak yang intim dan intens seperti itu.
11: Baik, jadi tidak seperti apa COVID-19 begitu ya?
12: Iya, sangat jauh kalau dibandingkan dengan potensi penularannya.
11: Baik, dokter, terima kasih. Saya ke Pak Ian. Pak Ian, kalau kesiapan layanan kesehatan Pak untuk Sanggau sendiri, Pak Yan, untuk menghadapi antisipasi lah gitu Pak ya, seperti hantavirus ini, apa yang memang harus dilakukan juga nih Pak Yan?
13: Oh ya Pak, saat ini untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Sanggau, kita melalui jaring layanan puskesmas yang ada di puskesmas, sakit dan sistem surveilan penyakit menular. Walaupun saat ini di Kabupaten Sanggau tidak ada kasus, dalam artian untuk di Kalbar ada satu kasus, tapi untuk kegiatan pemantauan dan deteksi dini, baik itu di puskesmas, kita ada 9 puskesmas dan ada 4 rumah sakit siap melakukan pelayanan kesehatan awal sebelum dilakukan rujukan ke tingkat berikutnya Pak.
11: Artinya di Kalimantan Barat sudah ada kasus ini Pak?
13: Terkait kasus hantavirus seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tanggal 10 Mei, bisa juga di searching di Google, itu terdapat 23 kasus yang ada di Indonesia dalam 3 tahun ini Pak. Dari tahun 2006. Untuk Kalbar sendiri itu terdapat 1 kasus. Dan alhamdulillah walaupun kasus tapi tidak ada di Kabupaten Sanggau.
11: Tapi itu kasusnya tertangani atau seperti apa Pak?
13: Untuk teknisnya telah ditangani Pak. Oleh petugas kesehatan.
11: Baik, ada 1 kasus Pak ya. Baik, ini menjadi antisipasi yang memang cukup serius ya. Tapi belum ada korban jiwa Pak ya.
13: Untuk korban jiwa sampai saat ini belum ada Pak.
11: Baik, artinya sudah. Cuman... baik. Tapi kalau untuk pemahaman bagi masyarakat gitu Pak Yan, lingkungan seperti apa yang memang paling berisiko untuk menjadi tempat penyebaran hantavirus ini?
13: Untuk lingkungan yang paling berisiko ini Pak, ini adalah tempat yang memiliki populasi tikus yang tinggi. Dan sanitasi, maksudnya tuh kondisi kebersihan lingkungan yang kurang baik. Seperti misalnya nih gudang yang tidak dipakai, kemudian
11: ya agak terputus-putus Pak, mungkin jaringan ya.
13: Yang lembab juga Pak, serta lokasi yang banyak terdapat kotoran atau urin tikus.
11: Oke, jadi artinya masyarakat sekarang dihimbau juga untuk menghindari yang namanya tempat-tempat lembab, seperti ada kalau biasa di rumah gitu ya Pak Ian ya, kita lihat ada tikus di atas, di dek lain sebagainya. Ini kan sering, fenomena ini sering terjadi di kalangan masyarakat. Apakah memang masyarakat mengantisipasi hal itu?
13: Ya harusnya Pak. Jadi masyarakat itu harus menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan rumah maupun sekitar yang lebih luas. Termasuk rumahnya Pak, termasuknya menutup rapat makanan agar tidak bisa terkontaminasi langsung oleh tikus. Kemudian menutup akses jalannya tikus, tempatnya keluar masuk tikus dan ditutup. Kemudian yang harus masyarakat lakukan ini ketika membersihkan kotoran tikus ataupun bekas baik itu kotoran maupun urin, air kencing tikus, itu kan disapu agar partikel-partikel yang ada yang kering ini Pak terkait hantavirus ini tidak menyebar. Jadi harus menggunakan APD, alat pelindung diri maupun masker kah ataupun sarung tangan untuk membersihkan kotorannya, dibersihkan menggunakan tisu ataupun kain kain untuk membersihkannya Pak.
11: Baik Pak Yan, kalau untuk memutus ya mata rantai antivirus ini, karena penyebarannya yang cepat tadi Pak Yan sampaikan melalui tikus itu sendiri. Nah, kalau di lingkungan sekitar masyarakat ini banyak tikusnya Pak, nah ini apa yang harus dilakukan? Apakah memang ada penanganan khusus gitu? Apakah dengan cara menebar racun tikus itu sendiri atau perangkap tikus lain sebagainya nih?
13: Untuk penanganan terkait tikus ini Pak, sebaiknya menggunakan perangkap tikus. Tetapi yang lebih baik lagi kita ini melakukan kebersihan lingkungan, Pak. Dan selain dari itu melakukan memasang perangkap tikus, kemudian tidak menyapu kotoran tikus saat kering kondisi kotoran itu, kemudian melaporkan ke petugas kesehatan apabila adanya gejala atau yang demam dengan kondisi penyakit dengan adanya kotoran tikus di rumahnya. Kemudian untuk populasi tikus yang banyak, silakan untuk menghubungi pihak RT ataupun pihak desa untuk dilakukan bisa juga sanitasi secara massal, kebersihan lingkungan secara massal, kerja bakti.
11: Ini sudah dikoordinasikan bersama pihak terbawah desa gitu Pak ya?
13: Untuk saat ini belum ada Pak. Batas untuk penguatan sistem kesehatan termasuklah untuk validasi data terkait ini Pak.
11: Baik, tapi agar juga masyarakat di Kabupaten Sanggau antisipasi gitu Pak ya. Baik, Pak Ian, terima kasih. Saya ke Dr. Gilda. Dr. Gilda, tadi beberapa hal yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Ian ya, penyebaran melalui tikus. Memang hewan penularnya melalui tikus. Ini sebenarnya, dokter, apakah memang melalui hewan tikus ini penyebaran lebih cepat? Dan apabila orang yang terkena antivirus ini, apakah bisa terkena melalui udara, kemudian berbagai resiko lain?
12: Ya, betul. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan ya dari Bang Dian tadi, untuk yang di Kalbar itu memang baru itu hasil pemeriksaan, jadi pengumpulan data dari 2024-2026. Karena untuk antivirus ini seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya sudah lama kita sudah ada pemantauan di situ. Tapi ini masih zoonosis dari hewan ke manusia. Nah, pada satu orang yang ditemukan di Kalbar ini, jadi di Indonesia itu antivirus kan ada beberapa macam tadi ya. Kalau untuk Indonesia itu adalah yang menyerang ginjal, berbeda dengan yang di Amerika Latin. Nah, kalau Indonesia namanya Solvirus biasanya ya. Kita dari bisa Solvirus, bukan yang dari Andes virus tadi. Nah, untuk yang itu penularannya sejauh ini memang dari tikus ke manusia. Makanya kuncinya tadi seperti yang dibilang Bang Dian adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dari tikus. Nah, untuk tikus sendiri kan memang akan susah ya apabila kita berpikir untuk melakukan pemusnahan tikus gitu. Kita punahkan tikus kan jelas tidak mungkin. Tapi kuncinya adalah bagaimana dari tikus ini, terutama jenis tikusnya ya, tikus rumah, tikus got ini tidak bercampur ke lingkungan hidup manusia. Makanya tadi dijaga kebersihan. Nah, untuk apakah ada penularan dari tikus ke manusianya itu, tadi pertama dari cairan tikusnya itu sendiri, yaitu pada dari urin dan juga dari kotoran. Nah, penularan yang melalui udara itu sebenarnya berbeda dari dia itu namanya aerosol. Jadi aerosol itu ketika urin yang kering gitu kan, urin yang kering ketika disapu itu kan dia akan debu-debu yang mengandung dari virus-virus itu kan akan berterbangan dan bisa terhirup. Jadi memang secara tidak langsung virus-virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui partikel-partikel kecil debu itu, sehingga kadang-kadang apabila tempatnya memang lembab, memang kurang dibersihkan itu ada risiko penularan melalui aerosol tadi. Jadi memang ada risiko ke situ. Tapi asalkan bersih dan cara membersihkannya juga bagus, insya Allah akan sangat mengurangi risiko penularan melalui aerosol tersebut.
11: Baik. Tapi yang jenis yang pertama tadi yang menyerang ginjal ini memang sumpama terkena makanan atau menempel di makanan, apalagi anak-anak kan biasanya mainnya di mana gitu ya, jadi biasa terkena kotoran tikusnya atau kencing tikusnya. Nah, ini menjadi perhatian. Kemudian kalau untuk ke paru-paru, arahnya juga bisa saja itu yang kering-kering disapu jadi berterbangan, bisa dihirup ya. Karena ini terjadi di Amerika Latin, itu memang
12: memang jenis virusnya berbeda, memang
11: jenis virusnya yang berbeda. Tapi kalau untuk jenis yang menyerang ginjal tadi, itu memang sudah lama ada ya, dokter ya?
12: Memang itu salah satu yang bukan cuma di Indonesia, di Asia Tenggara jadi pemantauan. Jadi kalau di surveillance ini kan kita tidak menunggu kasus baru dipantau, tapi meskipun kasusnya landai atau tidak ada laporan, tetap kita lakukan pemeriksaan. Dan sebenarnya dari pemeriksaan yang kemarin itu bukan cuma tentang hantavirus, ada leptospirosis, ada berbagai penyakit lain yang memang kita curigai salah satu vektornya atau hewan penularnya itu adalah tikus.
11: Artinya kalau di LKK sendiri bukan menjadi apa fokus ya?
12: Kalau di kami ini kan salah satu unit ya, unit dari Kementerian Kesehatan, sehingga ada pembagian tugas. Kalau di kami memang fokusnya di pintu masuk. Nanti apabila kalau di apa untuk penyakit-penyakit seperti itu memang ada tim sendiri yang namanya dari infeksi emerging. Mereka akan mengumpulkan data. Namun datanya itu juga nanti akan disebarkan juga ke kami. Jadi apabila memang ada hal-hal yang mungkin jadi perhatian di pintu masuk, nanti akan ada notifikasi sehingga ada kewaspadaan. Seperti ini hantavirus sudah ada surat edaran untuk kewaspadaannya sih. Kalau nggak salah beberapa, kalau nggak kemarin, hari ini sudah muncul untuk waspadanya.
11: Dokter, kalau menurut dokter Gilda sendiri, seberapa besar potensi kemungkinan bisa tembus dari, karena kita langsung berbatasan dengan negara luar gitu ya?
12: Ya, kalau kita melihat dari sifat dari virus-virus untuk hantavirus ini ya, konteks khusus untuk hantavirus ini sendiri, sebenarnya potensinya memang kita harus melihat pada hewan pembawanya atau vektor, yaitu tikus. Potensinya mungkin ada malah justru di lingkungan kita sendiri. Mungkin dia tidak seperti katakanlah influenza. Influenza itu kan sebagian besar human to human, artinya pelintas orang yang masuk ke Indonesia melalui perbatasan. Tapi ketika kita bicara tentang hewan seperti tikus ini kan tidak bisa dikontrol ya, dia lewat-lewat aja udah gitu kan.
11: Betul.
12: Jadi salah satu kuncinya justru pada menjaga lingkungan yang sehat. Karena untuk ya tadi tikus kan dia tidak mengenal apa itu perbatasan ya, dia pasti akan ada mobilitas-mobilitas. Kemudian juga apa yang penting tadi kita menjaga agar tikus itu tidak masuk ke lingkungan rumah kita, karena zaman sekarang kan tikus kan tidak punya predator alami ya, setahu saya kan nggak ada ular, nggak ada apa, udah jarang. Justru tikus-tikus itu kalau tidak kita nggak menjaga kebersihannya tuh dia akan meledak populasinya. Nah yang kita penting adalah bagaimana populasi tikus itu tidak tercampur dengan manusia. Itu yang bisa kita lakukan.
11: Tapi dokter, apakah semua tikus yang ada di masyarakat ini mengandung apa virus itu atau membawa si virus itu?
12: Iya, untuk pemeriksaannya memang harus pemeriksaan laboratorium. Memang kita tidak bisa mengatakan apakah semua ada atau tidak ya, karena tidak mungkin mengambil sampel dari seluruh tikus ya. Tapi memang dari yang kita dapat, jadi itu tercantum di salah satu laporan yang menyatakan di Indonesia memang sudah pernah ada 23 kasus. Itu yang didapatkan adalah untuk jenis virusnya. Jenis virusnya itu Seoul virus. Seoul kayak ibu kota Korea Selatan ya. Itu tadi yang menyerang ginjal dan penularannya dari tikus ke manusia.
11: Berapa?
12: Tapi untuk memastikan ada tidaknya memang akan, kalau dari saya juga belum tahu ya informasi pastinya, tapi memang akan susah secara teknis untuk menghitung berapa persen kemungkinannya.
11: Kemungkinan kalau menyerang manusia itu antivirus ini berapa lama ginjal ini bisa apa rusak gitu ya?
12: Ya untuk virus, jadi untuk hampir semua penyakit virus ya, semua penyakit virus kata kuncinya selalu adalah sistem kekebalan tubuh. Semuanya pasti tentang sistem kekebalan tubuh. Apabila tes kekebalan tubuh bagus, kemungkinan besar dia akan lewat seperti gejala flu. Jadi demam, sakit kepala, nyeri otot. Dan ini juga merupakan salah satu tantangan kita, karena gejala hantavirus ini pun akan mirip seperti gejala virus-virus yang lain, seperti demam, nyeri otot, maupun sakit kepala. Nah, untuk berapa lamanya memang semua tergantung dari tadi kekebalan tubuh, fungsi ginjal itu sendiri, kemudian seberapa cepat penanganannya. Jadi ketika dia sudah mulai memberat, kita kan pasti melakukan terapi suportif ya, pemberian cairan, penurunan suhu dan macam-macam, itu akan sangat jauh mengurangi risiko berkembang ke organ-organ seperti ginjal.
11: Baik, Dr. Gilda terima kasih. Saya ke Pak Ian. Pak Ian, tadi sempat disinggung juga oleh Dr. Gilda ada surat edaran kalau khususnya di LKK Intikong karena wilayah perbatasan. Kalau ke dinas kesehatan, apakah memang sudah ada tembusan gitu ya untuk antisipasi hantavirus ini, Pak?
13: Untuk saat ini kita secara fisiknya belum menerima. Cuman terkait isu atau penyakit tersebut, kita sudah mempersiapkan namanya tim gerak cepat, Pak. Jadi ini terdiri dari beberapa lintas program maupun lintas sektoral. Jadi isu yang ada, tim tersebut yang terdiri dari beberapa disiplin ilmu maupun beberapa jenis jabatan tetap melakukan koordinasi. Baik itu intern di dalam 19 puskesmas dan 4 rumah sakit, maupun nanti bisa jadi kami komunikasi dengan pihak LKK Tikung, Pak.
11: Baik, ini
13: itu hantavirus.
11: Ini sudah dilakukan, Pak, ya?
13: Untuk ini sedang proses tes, Pak.
11: Baik, baik. Artinya memang belum ada surat tembus gitu ya ke dinas kesehatan sendiri untuk bagaimana antisipasi hantavirus ini. Tapi bagaimana tim yang dibentuk, tim gerak cepat ini akan nanti segera ya untuk antisipasi dan edukasi kepada masyarakat juga mungkin, Pak, ya?
13: Betul, Pak, seperti itu, Pak.
11: Baik, baik, Pak. Pak Yan kalau peran dari masing-masing puskesmas ini dirasa sangat penting karena memang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di masing-masing kecamatan. Ini dalam mendeteksi penyakit menular seperti ini seperti apa, Pak? Kalau dari puskesmas ini, aku memang ada alat khusus yang untuk mendeteksi. Karena penyakit ini kan virus ini sudah lama sekali, Pak, ya. Tadi Pak Dokter Gila sampaikan sebenarnya sejak ada sudah lama gitu ya.
13: Baik, Pak, untuk peran puskesmas ini, Pak. Ini puskesmas memiliki jejaring lagi, Pak, di tingkat desa, pusdu maupun polindes. Jadi melalui puskesmas, melalui jejaringnya, ini melakukan deteksi dini itu tetap, kemudian pencatatan dan laporan kasus. Untuk konfirmasi kita belum bisa, Pak. Tetap pengiriman sampel ke melalui dinas kesehatan provinsi ke lab ada di Jakarta. Kemudian untuk tindakan yang ada di masyarakat, kita juga sudah mempersiapkan untuk edukasi ke masyarakat, Pak. Termasuk ke pemantauan kesehatan lingkungan. Dari kembali lagi ke peran puskesmas, kemudian merujuk pasien yang memiliki gejala berat ke rumah sakit. Seperti itu, Pak, yang peran puskesmas.
11: Untuk diambil sampel, Pak, ya. Meskipun sebenarnya keluhannya bukan yang pertama ada virus begitu, Pak, ya.
13: Di sini kita menduga-duga, Pak, menduga-duga jika dia ada gejala klinis. Mungkin gejala klinis yang lebih khasnya tuh dokter Gida lebih tahu, ataupun dokter yang ada di puskesmas. Dengan gejala khas tertentu, untuk pastinya tetap dilakukan pelayanan kesehatan.
11: Baik, baik. Ya. Pak Yan, terima kasih. Saya kembali ke Dr. Gilda. Dr. Gilda, tadi sempat disinggung Pak Yan secara spesifik ya, ciri-cirinya kalau orang yang tertular gitu ya antivirus ini seperti apakah memang tadi disampaikan ada pusing, mual, muntah barangkali ya, pegal-pegal pada otot dan sebagainya. Apakah memang ada gejala lain juga yang memang mengindikasikan gitu ya antivirus ini diidap oleh pasien gitu?
12: Jadi untuk hantavirus ini memang kalau kita mau menegakkan diagnosis yang benar-benar 100% itu harus menggunakan pemeriksaan laboratorium dan juga memang tidak semua laboratorium bisa melakukan. Tadi seperti disampaikan bahwa dikirim sampelnya ke Jakarta. Yeah. Nah, pada penanganan di lapangan tentu kita harus melakukan respon cepat. Jadi sebelum menunggu ini pasti kira-kira apa, kita sudah melakukan respon terlebih dahulu. Jadi sebenarnya untuk penanganan kita tidak menunggu pastinya apa, tapi untuk gejala awal yang mungkin mirip ya, mirip nanti biasanya kita lihat pertama adalah dari gejala awal yang akan mirip dengan flu, bahkan dia akan mirip dengan flu seperti demam, nyeri otot, sakit kepala. Namun biasanya kita butuh informasi tambahan, misalnya riwayat perjalanan, apakah dia ada melakukan perjalanan ke daerah-daerah tertentu yang mendukung yang terjadilah suatu outbreak atau wabah. Yang kedua juga bisa kita lihat untuk dari lingkungannya. Biasanya kan kalau untuk pemantauan lingkungan itu kan memang dilakukan rutin ya oleh teman-teman kesehatan, baik puskesmas, dinkes, atau kami juga melakukan pantauan rutin. Jadi kita bisa melihat apabila memang ada peningkatan populasi vektor nyamuk, tikus gitu. Nah, dari dugaan-dugaan tersebut kita lihat juga untuk kondisi lingkungannya, apakah memang lingkungannya lembab gitu kan, ada banyak bangunan gudang-gudang tadi yang nggak terpakai yang kita duga banyak tikusnya. Itu nanti kita bisa melakukan tindakan berupa isolasi. Itu bahkan sebelum ini ya, kalau kita nunggu hasil labnya memang akan lama. Jadi memang penanganan kita adalah respon terhadap penyakit secara umum sebenarnya. Jadi tidak terbatas, kita tidak persempit ke hantavirus.
11: Tapi apa yang dilakukan dokter apabila menemukan apa masyarakat gitu ya yang sepertinya mengalami gejala mirip dengan hantavirus ya, pusing, nyeri otot, sakit kepala gitu ya, seperti
12: itu. Iya. Kalau saya mungkin akan menjelaskan yang kita lakukan di pintu masuk ya, karena di kewenangan kami kan di pintu masuk.
11: Okay.
12: Kalau di pintu masuk kita terutama adalah yang kita lihat adalah pelintas. Jadi kita melakukan yang namanya detect, prevent, dan respond. Jadi kita lakukan deteksi, kita cegah, kemudian kita melakukan respon. Nah, deteksi itu kita lakukan ketika mereka mulai masuk ke pintu masuk ya, mulai masuk ke ruang PLBN itu kita ada thermal scanner, kita cek suhunya. Apabila kita lihat dia ada gejala-gejala, ternyata selain dia demam, dia juga ada gejala lain seperti batuk, riwayat batuk, ataupun ada gejala-gejala penyakit menular yang lain, itu kita langsung melakukan pengambilan sampel. Dan juga kita lakukan notifikasi dengan ada namanya SKDR, itu nanti yang akan terhubung baik ke puskesmas dan kesehatan atau ke kami, itu nanti hasilnya akan masuk di situ. Nah, untuk dugaan kira-kira jenis penyebabnya apa, nanti biasanya kita akan lakukan wawancara mendalam. Dia riwayat perjalanannya dari mana, kemudian pekerjaannya apa, apakah dia ada risiko pekerjaan-pekerjaan yang memang ada potensi untuk penyakit menular khusus, kemudian juga apakah dia dalam kondisi

0: itu masuk sendiri, itu memang ada pelayanan khusus ya. Tapi sebenarnya bukan saja terfokus pada antivirus itu sendiri, ya, tapi pada semua pelintas yang melewat untuk antisipasi virus apapun gitu ya, dokter ya.
1: Jadi kita biasanya tuh tetap melihat virus-virus mana yang masuk prioritas. Karena kan untuk saat ini memang untuk antivirus, karena human to human-nya kemungkinannya masih kecil, kita masih bukan pertama, paling sering memang influenza, kalau ada peningkatan COVID nanti ke COVID. Biasanya yang paling utama itu kalau di pintu masuk.
0: Belum ada penanganan serius ya, artinya memang fokus untuk antivirus sendiri, tapi secara umum gitu ya dokter ya.
1: Karena penanganannya juga sebenarnya sama sih untuk semua virus-virus tuh, penanganan medisnya sama tetap.
0: Kalau di medsos itu kan apa ya, menakutkan gitu ya kalau kita lihat apa videonya gitu ya. Apakah masyarakat juga harus apa antisipasi ketakutannya besar gitu ya dokter? Seperti apa sebenarnya?
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat fenomena, bukan fenomena ya, tapi memang saat ini banyak berita-berita tentang terkait penyakit khususnya antivirus. Itu sebenarnya adalah salah satu bentuk peningkatan kewaspadaan dini, karena sebenarnya gejala-gejala outbreak atau wabah itu dari dulu sudah ada, cuman memang notifikasinya mungkin hanya akan muncul di situsnya WHO, kemudian situs-situs khusus untuk ya nakes-nakes yang memantau penyakit ya, epidemiolog itu surveillance. Nah, tapi sekarang karena pasca COVID ini masyarakat lebih aware dan juga media online juga aware terhadap kasus-kasus baru gitu kan. Jadi ketika ada kasus yang baru, mungkin beritanya baru muncul dikit udah di blow up. Sebenarnya kalau dari untuk masyarakat sendiri, ini bukan sebuah sesuatu yang perlu sampai panik ya, waspada, tapi juga jangan sampai panik karena ini memang bentuk kewaspadaan dini. Pengembangan kewaspadaan dini global seperti yang kita tahu, bahkan sebelum pasca COVID itu kan memang informasi-informasi seperti ini akan sangat sering muncul. Seperti waktu kemarin ada super flu, kemudian juga sempat ada Nipah gitu. Nah, itu belum tentu akan menjadi pandemi global seperti COVID. Itu adalah bentuk pengawasan kita. Jadi ketika ada outbreak gitu, kita sudah lakukan penyebaran informasi agar masyarakat juga bisa perupdate informasinya tanpa harus panik gitu. Karena kita juga sudah melakukan containment atau pengawasan di area-area situ.
0: Baik, baik dokter, terima kasih. Artinya sudah sangat jelas ya, maksudnya bagaimana hal ini jangan menjadi riuh di kalangan masyarakat, tapi ya, bagaimana sama-sama
1: positif menjaga. Karena menunjukkan sekarang sudah informasi itu sudah begitu terbuka, jadi sudah mudah diakses.
0: Jadi tinggal bijak-bijaklah untuk ya, melihat gitu ya, mana yang memang informasinya benar, yang mana yang tidak benar ya. Tapi itu menjadi perhatian. Apapun itu yang namanya virus ya, bukan saja menjadi tanggung jawab dokter, tanggung jawab dinas kesehatan, tapi tanggung jawab diri sendiri gitu ya. Nah ini sama-sama menjaga mulai dari lingkungan sendiri, mungkin rumah. Tadi Pak Ian sampaikan ya, kalau memang lagi tikusnya lagi banyak-banyaknya di rumah gitu ya, nah antisipasinya mungkin dibersihkan ya. Karena tikus ini biasanya ya dari bawah-bawah rumah, biasanya begitu ya, naiknya ke rumah. Jadi mungkin di sekitar rumah itu bisa dibersihkan lingkungan rumahnya lah. Jadi antisipasi tikusnya naik ke rumah gitu ya. Nah tapi saya ke Pak Ian. Pak Ian, tadi dokter Gilda sempat singgung terkait penanganan apabila ditemukan gejala-gejala yang mirip serupa dengan hantavirus ini. Kalau di puskesmas sendiri kan ini tidak jauh berbeda, flu, batuk, demam, meriang hampir sama. Tadi dokter Gila sampaikan ada demam, nyeri otot, sakit kepala. Ini salah satu gejala yang muncul ketika hantavirus ini menyerang. Namun itu juga tidak jauh berbeda dengan gejala flu atau gejala demam gitu ya. Bang Ian, ini seperti apa ini? Apakah memang diambil sampel juga atau memang dilakukan penanganan seperti menangani demam atau flu biasa gitu?
2: Ya seperti yang disampaikan oleh dokter Gilda, ini jadi untuk pasien orangnya ini Pak, tetap dilakukan penanganan kesehatan sesuai keadaan. Kemudian jika memburuk akan dilakukan rujukan. Untuk terkait kesehatan lingkungannya ada tim dari

0: sanitarian, sanitari ini kesehatan lingkungan yang akan melakukan infeksi ataupun melakukan apa namanya cara untuk penyuluhan terkait kebersihan lingkungan. Termasuk ada yang dari promkes dan maupun ada yang dari bidang epidemiologi terkait data kasusnya, Pak. Di
1: ya, baik. Artinya memang sudah ada petugas dengan bidangnya gitu, Pak ya, di masing-masing puskesmas mungkin, Pak ya.
0: Betul, Pak. Jadi di masing-masing puskesmas ini sudah ada bidang yang tergabung dalam tim gerak cepat atau sering disebut dengan TGC. Dan ini memang bukan hanya di hantar virus, jadi semua penyakit yang berisiko menyebabkan wabah.
1: Baik.
0: Dengan peraturan dan kita siap, Pak, terkait terkait rumor adanya hantavirus kita.
1: Baik, Pak. Pak Yan tadi disinggung Dr. Gilda, artinya bisa saja terjadi terkontaminasi hantavirus ini melalui urin atau kotoran tikus yang sudah kering apabila disapulin sebagainya. Apakah ini akan kembali lagi untuk menggunakan masker ini, Pak?
0: Maksudnya masker ini, Pak, ketika kita membersihkan kotoran, kita setidaknya bagian yang untuk menghirup udara ini, Pak, ditutup. Salah satunya menggunakan masker. Menggunakan masker dan sarung tangan, Pak.
1: Artinya udara kita ini sudah mulai tercemar, sangat tercemar ya, Pak Ian ya. Kalau maksudnya
0: ketika membersihkan kotoran ya, Pak. Ketika kita membersihkan kotoran, maksudnya itu ketika kita membersihkan kotoran dari tikus.
1: Baik. Kalau lebih baiknya apa? Gunakan masker gitu ya, Pak Ian, ketika membersihkan apa lingkungan yang banyak tikusnya. Nah, kalau untuk pemusnahannya nih, Pak Ian, ini seperti apa langkah yang memang bisa dilakukan ya? Apakah dengan dibasmi atau diperangkap atau seperti apa nih?
0: Untuk khususnya ini, Pak, untuk melakukan pemusnahan ini tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin, dikarenakan tikus juga makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi kita bisa mengurangi tikus di dalam rumah, di lingkungan kita. Untuk apa yang bisa kita lakukan, ya seperti kan lingkungan, itu pastinya, Pak.
1: Ya, suaranya agak putus-putus, Pak Yan.
0: Sekarang bagaimana, Pak?
1: Ya, silakan, Pak.
0: Jadi pada intinya kita harus melakukan
1: Yan masih tersangkut, masih putus-putus. Terima kasih Pak Yan, saya coba ke Dr. Gilda kembali. Dr. Gilda, kalau untuk pengawasan ya, pengawasan yang dilakukan tadi sempat disinggung juga untuk pelintas batas itu mencegah masuknya penyakit menular. Ini salah satunya virus antivirus ini, kemudian juga penyakit lainnya karena seperti penyakit kulit lain sebagainya, ini juga menjadi perhatian ketika berada di pintu masuk. Karena tadi dijelaskan Dr. Gilda, artinya setiap pelintas dan juga barang bawaan ini menjadi fokus ya pemeriksaan di pintu masuk kedatangan di PLBN Antikong. Nah, ini apakah ada pemeriksaan yang memang ditambah intensitasnya karena isu antivirus ini?
2: Iya, untuk kami ya, untuk pemeriksaan itu memang kita juga harus
3: menyadari realistis bahwa untuk SDM itu kan untuk kesehatan memang terbatas ya.
1: Yeah.
3: Tidak cuma di kami, tapi di layanan kesehatan juga terbatas. Sehingga yang kita fokuskan adalah kita harus mencoba membuat skala prioritas, mana yang paling menjadi isu saat ini, kemudian yang habis itu berapa gitu. Nah, untuk saat ini memang setelah biasanya tiap ada outbreak suatu informasi baru di suatu negara, memang kita melakukan perhatian khusus. Perhatian ini dalam artian juga mulai dari update informasi, kemudian juga notifikasi, kemudian juga untuk pemeriksaan laboratorium, dan untuk pemeriksaan secara umum kita akan ada pengkhususan di situ. Apabila dia memang dari daerah-daerah, contohnya apabila ada orang demam, kemudian kita lihat dia ada bepergian, mungkin nelayan ya, kapal ini kan juga jadi salah satu faktor risiko ya. Atau memang ada riwayat bekerja di daerah yang mungkin populasi tikusnya agak tinggi, seperti kebun-kebun seperti itu kan. Mungkin kita ada cross-check juga dari gejala-gejala lain yang mendukung, apakah dia demamnya sudah lama, apakah sudah berobat, apakah dia ada keluhan-keluhan gangguan ginjal, seperti misalnya kakinya ada yang bengkak, kemudian urinnya juga ada gangguan seperti itu. Kalau secara umum kita akan mengkhususkannya itu dalam bentuk pemeriksaan ketika kita sudah punya sinyal bahwa ada hal-hal yang mungkin mengarah ke suatu penyakit tertentu. Biasanya memang kita akan ada perdalam lagi, kira-kira apakah memang kriteria-kriterianya itu terpenuhi.
1: Baik, tadi disampaikan singgung terkait dengan autoimun juga, karena autoimun ini berpengaruh gitu ya. Kalau autoimunnya bagus, kuat, biasanya hanya lewat gitu ya. Nah, gitu juga. Apakah ini kalau komorbid ini sangat sangat rentan dengan antivirus ini, dokter?
3: Iya, betul. Sebenarnya jadi ini untuk antivirus ini, karena tadi ada dua kategori besar, di mana yang pertama adalah menyerang ginjal, yang kedua adalah menyerang paru-paru. Nah, pada orang-orang dengan komorbid khusus, biasanya kan memang terutama lansia ya. Kebetulan juga pada kasus di MV Hondius ini kan dua-duanya lansia, semuanya tuh hampir 70 tahun. Itu memang akan ada penurunan organ, fungsi ginjal, kemudian terutama fungsi ginjal, kemudian fungsi paru. Jadi apabila ditambah lagi dengan lagi kecapean, sistem imun menurun, itu mungkin akan mempercepat gejalanya. Jadi ketika perburukannya yang mungkin bisa katakanlah ya 4 minggu atau 6 minggu, bisa jauh lebih cepat gitu.
1: Baik, lansia lebih berpotensi gitu ya. Namun apapun itu, walaupun ya anak-anak muda atau di bawah lansia, tetap menjadi atensi untuk menjaga ya. Terutama kayaknya lebih ke apa, menjaga lingkungan, dokter ya. Ini kayaknya penting, soalnya ini dibilang bahaya ya bahaya, tapi tidak juga apa separah COVID-19 dulu gitu ya. Sampai-sampai alat apa yang kita pegang, apa yang kita gunakan juga, wah ini sembarang, salaman aja susah waktu itu.
3: Iya.
1: Jadi ini kan sangat sulit gitu ya. Tapi antivirus ini tidak seberat itu ya, dokter.
3: Ya, kalau kita menentukan bahayanya itu kita harus lihat dari dua aspek. Yang pertama adalah dari aspek penyebarannya, dan yang kedua adalah dari aspek kegawatan klinisnya. Kalau untuk penyebaran, jelas lebih tinggi COVID, karena COVID itu pertama dia menyebar lewat udara, dan dia cukup mudah menyebar. Yang kedua, dia daya tahan di lingkungan luar. Jadi misal virus itu ada di luar, di pintu lift atau apa gitu, jauh lebih kuat COVID. Makanya untuk tingkat penyebaran lebih tinggi dari COVID. Tapi keparahan klinisnya, nah itu akan mungkin akan lebih ke hantavirus ya, lebih kuat. Karena hantavirus ini memang tadi yang menyerang bisa spesifik ke ginjal dan paru. Jadi kalau dari aspek penyebaran, COVID lebih luas penyebarannya, makanya jadi pandemi. Namun kalau dari hantavirus ini, dia lebih ke lingkungan, jadi memang fokus di zoonosis, tapi memang untuk gejalanya bisa cukup berat.
1: Baik. Tapi menurut dokter, apakah tikus di sana dan tikus di sini berbeda, dokter?
3: Iya, kalau tikusnya mungkin sebenarnya bukan ahli ini ya, bukan ahli dalam hal itu ya.
1: Menurut dokter?
3: Iya, iya. Kalau dari yang saya cari informasinya, karena kalau kita cari informasi terkait hantavirus kan mau nggak mau kita juga baca-baca soal tikus ya.
1: Baik.
3: Untuk jenis tikusnya mungkin akan sedikit berbeda ya, karena nama spesiesnya beda, tapi yang lebih membedakan dari strain ini virusnya. Makanya tadi ada Sol virus, ada namanya Andes virus. Karena virus ini juga harus kontak gitu kan, kontaknya berupa kontak cairan ya, bukan kontak udara, sehingga seperti bisa dipetakan area-areanya. Makanya area untuk virus yang ada di Asia gitu akan cukup berbeda dengan di Amerika. Gitu. Jadi memang nanti akan mempengaruhi dari jenis virus yang menetap di virusnya itu sendiri.
1: Ya, kan dari cuaca, suhu lain sebagainya kita berbeda ya, dokter ya. Jadi tikusnya juga mungkin berbeda lah.
3: Ya, tapi biasa. Kalau memang kita sebagai, termasuk saya ya, saya kan juga awam soal pertikusan ya. Jadi kalau kita lihat itu juga tidak mungkin kita apa istilahnya memperkirakan dulu nih ini tikus mana nih, kan enggak, ya udah tikus ya tikus aja udah.
1: Baik. Baik, dokter. Ngomongin soal tikus ya. Soalnya tikus ini kan banyak ya habitat dan juga sudah apa? Saya pikir membaur lah dengan masyarakat kalau di Kabupaten Sanggau. Di daerah-daerah, di kampung-kampung, di desa-desa, banyak sekali gitu ya. Bahkan juga mungkin ada di antara masyarakat yang mungkin mengkonsumsi tikus sendiri. Ada beberapa masyarakat yang mau gitu ya mengkonsumsi. Nah, itu apakah juga berpengaruh dokter? Atau ada potensi nanti antivirus itu bisa terjadi gitu ketika tikusnya dikonsumsi gitu ya?
3: Iya, betul. Ya memang itu sesuatu yang cukup ini ya, memang belum ada, karena itu tidak semua orang itu itu jumlah kelompok populasi yang kecil ya. Kalau secara teori ya, memang apabila makanan atau daging dimasak dalam suhu tinggi, virus itu kan akan mati ya, karena dia lapisan pelindungnya akan pecah. Namun yang jadi perhatian pada prosesnya, karena untuk memasak katakanlah memasak virus ya, pasti akan apa ya,
1: dikerjakan dulu gitu ya,
3: di bula-bula itu kan itu masih mentah itu kondisinya, dan itu kotaknya sangat banyak, jadi sangat berisiko dari sitrnya gitu.
1: Baik, jadi sebaiknya janganlah gitu ya.
3: Sebaiknya jangan, yang lain-lain lah, banyak pilihan.
1: Walaupun ada masyarakat bilang, wah kami dari dulu loh, dari kecil itu sudah konsumsi itu, jadi apa kok sekarang baru muncul. Biasanya kan pertanyaan masyarakat seperti itu ya dokter ya.
3: Iya, memang ini tadi karena virus ini kan kita tidak bisa memastikan bahwa dia pasti ada di semua tikus atau enggak ya. Tapi yang namanya pencegahan itu kan kita tidak perlu menunggu sampai itu muncul.
1: Betul.
3: Ya seperti itu. Jadi ya kalau bisa dicegah, cegah aja lah.
1: Baik. Dokter, terima kasih. Saya ke Pak Yan kembali. Pak Yan, apa himbauan yang ingin disampaikan Pak Yan untuk masyarakat di wilayah Sanggau terkait dengan antivirus nih Pak Yan?
0: Oh ya Pak, sebelum menghimbau terkait menghadapi virus antivirus Pak, tadi ada pertanyaan dokter Gilda terkait jenis tikus Pak. Pak, saya juga entomolog, ingin saya sampaikan Pak, jadi untuk tikus itu ada beberapa jenis Pak, begitu ratus tanis ini, maupun ratus norvegis gisus, ini tikus ini, kemudian ada tikus sawah, ratus argentiventer, kemudian tikus rumah, musmukulus, mencit Pak, yang tikus putih. Dalam artian jenis tikus tadi memang beda-beda Pak. Tadi kemudian yang terkait membawa antivirus di luar negeri, saya beberapa kali membaca artikel jurnal hasil penelitian yang ada di luar negeri, itu jenisnya tuh beda-beda Pak. Untuk tikus rusa Indonesia tidak ada Pak. Kemudian ada nama tikus katun atau the rat, ini di daerah selatan Amerika seperti tadi yang sampaikan. Pokoknya termasuk tikus beras, red orizomox, saya pun agak lupa Pak nama latinnya, orizomis palustris gitu, satu yang ada di Amerika. Jadi untuk tikusnya beda-beda Pak. Terkait ini Pak, terkait himbauan untuk masyarakat, saya sambungkan lagi ya. Untuk masyarakat nih tenang tetapi waspada. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, lah populasi tikus. Yang keempat, gunakanlah masker atau alat pelindungan diri untuk membersihkan area kotoran tikus, baik itu masker ataupun sarung tangan. Dan segeralah membuang ke dalam kantong plastik dan membuang kebiasaan di dibakar perkotoran itu Pak, kotoran dari tikus. Kemudian segeralah memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala setelah kontak dengan lingkungan yang tercemar tikus. Jadi ketika ada yang sakit setelah kontak dengan lingkungan yang tercemar tikus, segeralah ke puskesmas atau rumah sakit.
1: Baik, baik Pak Yan, terima kasih. Mungkin ini menjadi perhatian juga masyarakat gitu ya. Barangkali lupa, mungkin dari daerah mana perjalanan gitu ya, pulang ke rumah bersih-bersih rumah, terus kotoran tikus dan sebagainya. Nah, apabila setelah membersihkan rumah ya, terkena kotoran tikus, kencingnya atau kotorannya terasa agak meriang lain sebagainya ya, seperti gejala-gejala flu, demam. Nah, itu segera periksa untuk memastikan ya apakah itu memang antivirus atau flu biasa begitu ya. Nah, baik Pak Yan, terima kasih. Saya ke Dr. Gilda, mungkin pesan-pesan untuk masyarakat di perbatasan wilayah Sanggau dan sekitarnya, silakan, terkait dengan apa ya, lebih khususnya pemilik mobilitas yang tinggi lah gitu, mungkin keluar masuk gitu ya dokter ya di sana ya.
3: Ya, betul. Jadi kalau dari kami, mungkin kalau untuk secara umum sama dengan Bang Dian tadi ya. Pertama adalah kita harus selalu menjaga hidup bersih dan sehat. Karena itu, karena perisai utama kita dalam semua penyakit menular itu pasti adalah kekebalan tubuh kita. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, otomatis juga akan lebih kuat dalam menghadapi paparan penyakit. Yang kedua, ini untuk konteks pelintas atau orang-orang dengan mobilitas tinggi. Yang pertama, kalau bisa kita cari informasi dari suatu negara itu tentang riwayat-riwayat, atau apabila ada notifikasi atau ada kejadian wabah, itu bisa dilihat dari situsnya Kemenkes ada, atau mungkin dari googling juga bisa, tanya AI sekarang juga. Ini yang penting adalah proses verifikasi, jangan sampai kemakan hoax. Terus yang terakhir juga, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan di selama perjalanan, karena kadang-kadang terutama kalau kita melihatnya jalan-jalan itu di jadwal itinerary-nya itu kan penuh, mau jalan ke sini, ke sini, ke sini, dari pagi sampai malam, malam masih digas lagi. Nah, itu kan tentu ada risiko kecapean. Jadi meskipun kita sedang niatnya jalan-jalan atau wisata, juga harus selalu memperhatikan tubuh kita. Apabila perlu, kita bisa menggunakan masker, karena masker itu bukan cuma terkait dengan virus, tapi juga polusi udara secara umum gitu kan, itu memang proteksi universal ya. Jadi, dan juga menghindari keramaian-keramaian gitu.
1: Baik, baik. Dokter Gilda, terima kasih. Pak Yan, terima kasih. Kita sudah berbagi terkait dengan sesuatu hal yang meresahkan terkait dengan hantavirus, penyakit yang apa tadi Dokter Gilda sampaikan, penularannya melalui tikus ya. Ada dua jenis tikus, namun jenis tikus di Indonesia dan di luar negeri ya, ini berbeda, namun menjadi perhatian bersama. Alangkah baiknya untuk menjaga lingkungan ini akan menjadi baik ya, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan penyakit-penyakit atau virus-virus yang bisa mengancam ya di lingkungan masyarakat. Namun beberapa pesan tadi Pak Yan juga Dr. Gilda sampaikan untuk seluruh masyarakat Sanggau, semoga bisa menjadi perhatian bersama. Namun Dr. Gilda dan juga Pak Yan, kita terus mengikuti perkembangan terkait dengan hantavirus ini. Next mungkin kita bisa berbincang lagi terkait ini. Nanti kita juga coba update ada berapa sebenarnya kasus yang di Kalimantan Barat, seberapa parah dan bahayanya. Nah, ini juga menjadi perhatian. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi, berdialog lagi, Dr. Gilda dan juga Pak Yan ya.
3: Siap, siap.
1: Siap. Baik. Pak Yan, terima kasih atas waktunya, Pak Yan. Siap. Dr. Gilda, terima kasih atas waktunya, Pak Yan.
3: Ya, sama-sama, Mbak.
1: Ya, selamat bertugas kembali. Saya pikir ini hari Senin dengan aktivitas yang cukup padat. Ya, semoga Pak Yan dan juga Dr. Gilda tetap diberikan kesehatan biar aktivitasnya bisa lancar, Pak ya.
0: Iya, Pak.
1: Baik. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi. Salam sehat semuanya.
1: Salam sehat.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Baik. Sampai di sini kami hadirkan dialog pagi kami edisi hari ini ya, tentang bagaimana waspada hantavirus di tengah mobilitas masyarakat ya. di wilayah Kabupaten Sanggau. Kami sudah bersama dua narasumber kami, ada Pak Syarif Rahman Adiansah, entomolog kesehatan ahli pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau. Kemudian kami juga sudah bersama Dr. Gilda Ditya Asmara selaku ketua tim Super Lens dan perlindungan penindakan kekarantinaan kesehatan LKK NTK. Menjadi perhatian bersama, suara pendengar, kami cukupan di sini dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia monitor kami di 97 FM dan juga 99 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan program acara kami di Halo RRI edisi hari ini. Ya, nanti akan kita buka juga atensi untuk Anda bisa bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda ya terkait sarana publik dan sebagainya yang bisa Anda sampaikan bersama kami. Kami akan coba konfirmasi ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan Anda. Tetap di 97 FM.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri untuk memproses Joko Widodo Jokowi yang dihukum dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari komdigi.com. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat dalam isu tersebut, ya justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi. Bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Ya, sementara Kapolri Listio Sigit, ya hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 9 lebihnya 3 menit waktu Indonesia Barat, dan selanjutnya kami akan hadirkan Halo RRI ke ruang dengar Anda ya pendengar. Dan seperti biasa di Halo RRI pendengar, seperti edisi-edisi sebelumnya, kami akan mengajak Anda bergabung ya. Silahkan menyampaikan atensi dan partisipasi Anda para pendengar untuk bergabung, tentunya menyampaikan aduan Anda, keluhan-keluhan Anda terkait dengan fasilitas-fasilitas umum di sekitar Anda ya para pendengar. Silakan bergabung dengan kami di Halo RRI yang akan kami hadirkan sebentar lagi. Dan nanti di Halo RRI pendengar, saya akan ditemani rekan saya di Sanggau, rekan Okrin ya, yang akan menemani hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk pagi hari ini cuaca di wilayah perbatasan masih terpantau agak mendung ya pendengar. Dan pastinya kami menghimbau untuk para pendengar yang sedang di perjalanan, tetap hati-hati, tetap fokus. Kalau lelah, ngantuk juga ya, itu sebaiknya menepi sebentar, cari tempat yang kondusif untuk beristirahat ya. Kemudian boleh tertidur atau boleh merenggangkan pinggangnya ya. Kalau misalnya ngantuk berat, tidur mungkin sampai fresh lagi baru lanjutkan perjalanannya. Dan untuk Bapak Ibu Tani ya, yang saat ini sedang di kebun, sedang di ladang, semangat untuk beraktivitasnya, semoga semuanya lancar. Dan untuk seluruh aktivitas kita yang berjalan di hari ini pendengar ya, semuanya lancar dan tanpa kendala yang berarti. Tetaplah bersama kami di 99,9 MHz.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Sanggau dan juga NTKong. Ya, pagi ini kita bersua kembali, kita berjumpa kembali di sesi Halo RD, ya, edisi hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya di NTKong, ada rekan Faisal. Faisal, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi juga Bang Okrin. Bagaimana kabar bersua kembali ya? Kalau kemarin kita di Halo RI edisi hari Rabu ya Bang Okrin ya?
2: Rabu apa Senin sih?
3: Ya, lupa juga Bang Okrin.
2: Ya, kayaknya Rabu ya?
3: Iya, Rabu kayaknya minggu lalu di Halo RI. Dan kabar Bang Okrin gimana nih Bang? Kabar Bang?
2: Kabarnya baik, sehat walafiat ya. Ngopi bagi yang suka kopi gitu ya.
3: Oke.
2: Okay. Pikir pendengar mungkin lagi, tapi saya pikir jam-jam segini biasanya sudah apa melakukan berbagai aktivitas ya. Kalau di perbatasan Bapak Ibu taninya mungkin sedang sibuk-sibuknya di kebun, ladang, sawah gitu ya. Kemudian berbagai aktivitas lainnya karena kita ketahui Sanggau ini apa sudah masuk musim gawai ya rekan Faisal ya, jadi beberapa desa dusun itu melaksanakan gawai gitu ya.
3: Ya benar sekali Bang Okrin, kalau di perbatasan ini juga Sekayam, Tikong dan sekitarnya sudah ada beberapa desa ya ataupun dusun yang sudah merasakan bergawai ria ya.
2: Bergawai ria ya.
3: Jadi kalau ingin silaturahmi kayaknya pendengar kita juga sambil mungkin barangkali sedang bergawai ria saat ini ya, sambil bersilaturahmi boleh juga menyampaikan keluh kesahnya terkait dengan fasilitas umum di Halo RRI ini Bang Okrin ya, di kesempatan pada pagi hari ini. Nah, kalau untuk cuaca nih Bang Okrin di wilayah perbatasan ini terpantau masih berawan ya di wilayah perbatasan pada pagi hari ini. Berawannya cukup stabil ya dari pagi tadi waktu di kabar dari Kelebar sampai sekarang masih stabil ini untuk
2: stabil berawan terus
3: gitu ya. Iya, kalau di Sanggau gimana nih Bang Okrin?
2: Sanggau memang pagi tadi sempat cerah sekali gitu ya. Jadi pancaran sinar matahari itu cerah sekali, namun sekarang juga luar biasa ini cerah cuacanya di khususnya kawasan Sabah Merah Sanggau gitu ya. Dan menjadi penyemangat tersendiri kadang-kadang kalau pagi-pagi cuaca yang cerah, beda halnya dengan cuaca hujan ya. Meskipun ada yang bilang harus disyukuri, betul ya, tapi betul. Apa sih nuansanya mungkin ya yang agak berbeda ketika hujan, bawaannya mau tarik selimut aja gitu ya.
3: Ingin selai-selai aja Bang Okrinnya.
2: Iya, udah PW pasti enak gitu ya. Jadi apa malas mau kemana-mana. Tapi saya pikir menjadi penyemangat ya, karena cuaca juga baik. Jadi mudah-mudahan berbagai kegiatan juga bisa lancar. Apa yang jadi kegiatan masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau, Faisal. Nah, kita buka line telepon, SMS, WhatsApp untuk pendengar kita menyampaikan keluhan-keluhannya ya terkait dengan fasilitas publik atau infrastruktur lain sebagainya ya. Bisa disampaikan, mungkin ada jalan yang rusak atau ada patahan jalan yang bisa membahayakan gitu ya, atau fasilitas-fasilitas publik ya, seperti mungkin akses bangunan jalan, sekolah atau air leading ya, karena kemarin sempat di perbatasan itu sempat ada genangan air di beberapa titik gitu ya, meskipun tidak terlampau besar, tapi cukup menjadi kekhawatiran bagi masyarakat di sana, Faisal ya?
3: Iya, benar sekali Bang Oklin. Terlebih juga beberapa waktu kemarin ya, kemungkinan itu 2 hari yang lalu ya, di daerah Beduai itu ya sempat banjir juga ya, di beberapa, terutamanya di bantaran sungai. Kalau di rumah Bang Oklin kemarin gimana nih di Beduai ini pas kemarin?
2: Iya, kemarin saya pikir naiknya cukup tinggi ya. Rupanya syukur gitu ya, tidak begitu tinggi, jadi belum sampai memutus akses
3: jalan
2: ya di apa pemukiman masyarakat Beduai sendiri. Dan mungkin ada pemukiman warga yang memang terendam, namun itu yang memang benar-benar sangat rendah gitu ya. Yeah. Dan dekat dari bantaran sungai. Jadi terimbas dengan adanya genangan air tersebut. Namun sampai saat ini aman rekan Faisal ya. Airnya juga sudah surut ya. Mudah-mudahan tidak seperti awal tahun kemarin ya Faisal ya. Itu waduh. Tinggi sekali genangan airnya ya.
3: Iya benar sekali Bang Okrin. Kalau di awal tahun itu faktor curah hujan juga ya, tumpah ruah ya Bang Okrin, dan
2: tumpah ruah.
3: Kemudian di hilir juga daerah Sanggau, kemudian Kapuasan juga sedang pasang-pasangnya, dan ke hilir lagi ke daerah Pontianak, Kapuasan pun juga lagi pasang-pasangnya. Nah ini biasanya kalau jadi keresahan warga di wilayah perbatasan ini tentu kalau curah hujan sedang tinggi, wah sudah mulai agak ini nih Bang Okrin ya, sudah mulai kayak ada
2: wanti-wanti kekhawatiran gitu ya.
3: Udah ada wanti-wanti kalau kayak kemarin itu udah hujan dari malam, kemudian pagi, kemudian disusul lagi siangnya, berhenti, kemudian malamnya gerimis lagi. Wah itu menjadi wanti-wanti.
2: Rekan Faisal, kita terima dulu di line telepon, sudah ada yang bergabung pagi ini. Kita terima, ada siapa? Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bung Oklin dan Bung Faisal.
3: Ya, baik, selamat pagi.
2: Dengan...
4: sehat selalu. Sehat
3: amin.
2: Selalu. Amin, amin. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Abang Pak L
2: ini Abang Pak L
4: Desa Pampang Dua.
2: Bang Pak L di Meliau, Meliau. Desa Pampang Dua Pak ya. Baik, ada keluhan apa yang ingin disampaikan Pak?
4: Keluhan sih ya itu ya, tapi karena tidak ada itu ya biasanya ya.
2: Boleh Pak.
4: Nah, barang kita kalau itu bukan makin berkurang, barang makin bertambah. Seperti itu Bung Okril.
2: Iya. Boleh disampaikan kembali keluhannya Pak?
4: Ya itu kan itu keluhannya seperti itu. Seperti airnya, air sungai Boyan ini yang kita pakai hari-hari untuk mandi. Itu jadi keruh pekat kayak susu, kayak milo, kayak apa dah. Air tanah semua. Pada orang kerja itu 12-an pet, 12 itu.
2: Ya. Sungai Boyan Pak ya?
4: Sungai Boyan.
2: Tapi kalau air bersih seperti leading belum masuk di situ Pak?
4: Air bersih sih ada, tapi kan sungai itu untuk kita mandi. Bukan minum sih ada deh.
2: Nyuci, mandi gitu ya?
4: Nyuci, mandi banget Bang, airnya besar itu. Untuk nyari ikan, nyelam apa. Kalau musim kemarau kayak gini kan enak. Ya karena itu nggak bisa itu. Nah tapi kalau untuk gawai, kalau sebelum mulai Bang ya. Gawai nanti mungkin awal bulan 6 baru mulai kalau dari Pampang Dua ini.
2: Kalau di Pampang Dua agak lambat ya gawainya Pak ya?
4: Dia itu kan datu pondok itu ada 6 dusun.
2: Tapi beda-beda Pak masing-masing dusun gawainya?
4: Gantian nanti dusun ini, tanggal ini, tapi dia bulan 6 semua. Gawainya di Pampang Dua itu.
2: Setiap tahunnya rata-rata bulan 6 Pak ya?
4: Iya bulan 6 ya. Tapi gantian tanggalnya, pokoknya bulan 6 itu minggu ini lain tuh. Satu bulan itu lah,
2: kayaknya gawai ini. Tergantung musyawarah dusunnya gitu Pak ya?
4: Ya udah sih lah ditetapkan itu, pokoknya setiap waktu sudah ditetapkan. Tengah ini, kampung ini itu sudah ditetapkan lah. Ya, berencana rapat BAD selalu. Gawainya.
3: Oke.
4: Mungkin itu aja Bu ya.
2: Baik.
4: Terima kasih, selamat pagi, semoga sehat Bung Faisal dan Bung Okrin.
2: Amin. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi. Sehat bersama keluarga. Abang Pak L.
3: Bang Pak L di Meliau ya, Bang Okrin. Betul. Di Desa Pampang Dua ini ya. Keluhannya masih sama seperti edisi sebelumnya ya Bang Green, yaitu Sungai Buayan itu masih keruh ya, sehingga warga masyarakat di sana yang akan membutuhkan air mungkin untuk mandi dan lain sebagainya itu semacam kesulitan begitu dari karena air keruh tadi. Dan terima kasih ya Bang PL sudah menyampaikan keluhannya dan itu sudah kita menjadi catatan ya Bang Okrin ya, untuk kita sampaikan kepada tim kita supaya bisa menghubungi pihak terkait ya untuk memberikan klarifikasi ataupun seperti apa penanganan kedepannya supaya tentunya ada tindakan ya untuk, karena berkaitan dengan sungai ini banyak sekali yang menggunakannya Bang Okrin ya. Banyak sekali sepanjang aliran sungai itu, mungkin ada yang untuk mandi atau ada untuk keperluan pertanian. Nah itu juga sangat bergantung sekali dengan sungai begitu.
2: Untuk nyuci, mandi ya. Tapi tadi disampaikan Abang Pak El atau Pak El itu dominan masyarakat menggunakan air sungai itu sebagai apa, sarana nyuci atau mandi ya. Kemudian juga ketika musim kemarau mungkin rindu, ada kerinduan dari masyarakat ingin cari ikan kayaknya enak tuh ya gitu ya. Oke, tapi sebelum itu kita terima dulu di belakang Pak El atau Bang El, ada siapa di line telepon? Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
5: Halo. Ya. Selamat pagi Bang Ogrin.
2: Siap,
5: Bang selamat. Aisa juga.
2: Selamat pagi Bu.
5: Iya.
2: Ya.
5: Ini pagi-pagi. Enggak ada kerja, ya Bunda lagi. Lagi apa ya? Lagi pengen lihat aja gitu. Jadi apa itu, nyetel radio. Ada Bang Ogrin, ada Bang Faisal.
2: Siap, siap. Ada.
5: Ini jadi ya Bunda sih mau ngobrol lah sedikit gitu ya.
2: Ada keluhan apa kira-kira Bunda?
3: Monggo Bunda, monggo.
5: Jadi pastinya begini aja, kalau kami seperti Bunda kan namanya warga Teran gitu ya. Jadi jalanan kami itu akses kami itu dari Teran keluar itu ya kurang lebih kalau dari tempat Bunda sih mungkin hanya 3 kilo lah gitu. Tapi kalau di ujung sana adalah 4 kilo gitu. Nah masalahnya begini Bang, kalau di Teran sendiri sih aman-aman saja ya. Jalanan ini pastinya walaupun lubang-lubang tapi kita pastinya ada swadaya masyarakat. Jadi ya pokoknya bisa ditembel-tembel-tembel lah gitu ya. Jadi ya taruhlah ya sekarang itu bagus lah gitu ya. Ya kadang-kadang memang ada juga bantuan dari desa kan gitu kan. Atau ada dana desa gitu. Nah, tapi memang dulu itu memang ada juga bantuan untuk jalan-jalan itu. Tetapi jalan-jalan itu sekarang pun sudah apa tuh banyak hancur gitu ya. Karena hanya semen gitu ya. Semen tuh kan jadi mungkin nggak bertahan berapa tahun, kemudian kan kena panas, kena hujan gitu, lama-lama kan habis gitu kan. Nah, gitu. Jadi ini permasalahannya begini Bang. Jadi kami mau ngobrol, pastinya Bang Ogrin sedikit banyak ngerti lah tentang wilayah kami ya di Bedue ya. Walaupun nggak semuanya gitu dong. Jadi ini saya mau berawal dari gini aja dulu. Kadang-kadang Bunda itu nggak habis ngerti. Maksudnya gini, kan di desa kami itu Kastromego gitu kan. Nah di wilayah kami kan itu ada namanya apa ya, dusun Beruan. Nah, Beruan itu kan banyak masyarakatnya, itu mayoritas Muslim gitu ya. Nah itu mau Muslim mau enggak sih enggak masalah bagi kami. Yang yang saya enggak habis tahu gini, wilayah Beruan itu kan di desa di desa Kastromego begitu. Nah tetapi dalam kenyataannya bahwa warga tersebut bukan bukan wilayah Kastromego ininya, data-datanya itu masuk bereng berkawat gitu loh maksudnya. Tapi dia kan domisilinya kan di wilayah Kastromego. Tapi dia itu semua kata-katanya itu kependudukan itu di ikut di bareng berkawat. Nah begitu, kok bisa begitu ya, maksudnya begitu loh. Jadi kan kadang-kadang kan pengurusan itu tumpang tindih ya. Nah pastinya tidak, kalau saya bilang semerawut begitu loh maksudnya. Jadi mau pembangunan apa gitu kan, jadi kan kadang-kadang tuh susah karena terkendala wilayah kan. Itu karena domisilinya gitu.
2: Tapi ini, tapi kalau Tran itu masuk Kasro Mego apa bareng berkawat?
5: Kasro Mego. Iya. Dusun kami kan namanya Bengkoang Sari, Bang.
2: Ya, Bengkoang Sari. Tapi kalau untuk pelaporan lain sebagainya tadi yang Bunda sampaikan, apakah ke dusun desa Kasro Megonya atau ke bareng berkawatnya?
5: Kasro Mego.
2: Berarti khusus yang berwarna aja gitu ya?
5: Iya, maksudnya begitu. Ya, deh itu bukan saya hanya apa ya, sekedar kok bisa ya gitu loh. Nah, supaya cobalah di normalisasikan gitu ya, supaya pilah-pilah begitu loh.
2: Ya, artinya masyarakat bisa dengan cepat dan mudah mengurus segala sesuatunya gitu ya.
5: Begitu maksud saya. Ini saya hanya sebagai warga biasa gitu ya.
2: Oke.
5: Okay. Nah, terus begini, jalanan kami itu kan dari ujung aspal itu ya, nyari berdua masuk itu kan. Mungkin di situ masuk ada jalan mulus lah, mungkin ada sekitar berapa ya? 300 meter atau berapa lah gitu, saya nggak kurang ngerti ya.
2: Oke. Okay.
5: Bagus di situ. Sesudahnya masuk ke sininya. Itu masuk ke Sedongo itu kan. Aduh, jalannya tuh berlubang-lubang, Bang. Banyak danau-danau gitu.
2: Iya.
5: Iya. Sudah lama sekali. Waktu itu pernah tahun-tahun berapa loh, masih zamannya Pak siapa itu namanya?
2: Sudarso.
5: Iya, Pak Sudarso. Itu banyak diuruk aja gitu ya, pakai tanah, tanah merah, di apa, di tandem kah gitu kan.
2: Oke.
5: Okay. Tetapi datang musim hujan banjir kan gitu kan. Jadi namanya tanah merah, jadi kena banjir, jadi kan hanyut lagi kan begitu.
2: Oke.
5: Nah, tapi sampai sekarang, sampai hari ini banyak banget lubang-lubang tersebut, Bang. Tapi belum ada perbaikan.
2: Okay.
5: Sedangkan sekarang kan bukan Pak Sudarso lagi toh pejabat dari Dusun Kasro Mego itu.
2: Kalau nggak salah saya PLT kalau nggak salah.
5: Ya betul. Jadi gini, Bang.
2: Iya.
5: Maksud saya kok nih. Jadi saya kasih tahu lagi. Jalanan tersebut dari tanah dari apa namanya, jalan raya itu masuk ke Bengkoang Sari ya. Itu memang ada batas masuk Tran ya sudah. Tran itu masuk ke Tran, namanya ada batas. Itu ada tugu ya masuk ke Tran.
2: Okay.
5: Yang keluar dari itu masuk desa sana, masuk desa setempat lah gitu ya. Jadi pemukiman tersebut katanya milik warga situ. Kan begitu ta. Tapi kan namanya jalan raya, Bang. Maksudnya jalan umum ya, saya sudah bilang. Jalan umum. Kadang-kadang gini, Bang. Tidak adakah dana desa untuk itu, untuk menguruk pokoknya di ini lagi lah ya. Lubang-lubang itu di supaya jangan, ya jangan danau-danau gitulah pastinya. Ya. Jadi apa itu, apa tidak ada dana desa? Ya pastinya urunan begitu, Bang. Jadi perlu kasih tahu kembali.
2: Tapi ini fokusnya Bunda, tapi ini fokusnya jalan penghubung ya, jalan penghubung dari
5: maksudnya dari Tran keluar gitu.
2: Dusun Muara Budu, Dusun Berinam.
5: Satunya lewat situ, Bang.
2: Oke.
5: Oh ya lewat situ, tidak ada akses lain. Bang, jadi kami ingin beritahu juga sini. Sepanjang jalan itu, yang sebelah kiri kalau dari kami ya, dari Tran, itu masuk ke Kasromigo. Penduduknya ya. Yang sebelah kanan itu masuk ke Bereng Bertawat. Nah, itu jadinya juga dua ini juga ya. Dua apa namanya? Dua kepemilikan begitu loh maksudnya. Jadi untuk pembangunan itu kadang-kadang kok ya sulit gitu ya. Nah, apa tidak ada kebersamaan untuk mereka duduk bersama, ayo kita sama-sama kita bangun itu. Nah, gitu loh.
2: Oke. Sudah bisa ini, kami tangkap Bu Esti?
5: Halo, Bang.
3: Ya, Ibu, halo.
5: Ini kami. Ini dari kami ya, pandangan dari kami kembali. Okay. Memang di situ kan daerah banjir. Kalau ada banjir kiriman pasti ada yang dalam, ada juga yang sedang. Gitu kan? Ada tempat-tempat yang paling dalam begitu. Nah, kita berkata dari pengalaman dahulu di apa itu di jalan Munjing. Munjing tahu kan, Bang?
2: Iya.
5: Dulu situ kan daerah banjir toh. Ada jalan raya itu, Munjing itu. Nah, di situ kan ditinggikan kan? Nah, berapa meter itu?
2: Iya.
5: Kanan kiri didam, jadi aman sampai sekarang, tidak pernah banjir lagi. Jadi kendaraan bisa lalu lalang. Nah, begitu juga di sini. Seandainya situ jalan itu di pastinya ditinggikan. Jadi kalau banjir pastinya kita bisa lewat, maksudnya begitu. Tapi ya itu membutuhkan bahwa apa itu bisakah menerima penduduk setempat itu? Begitu loh maksudnya. Seandainya
2: baik
5: dibangun terus itu di apa ditinggikan gitu ya. Nah, otomatis kalau emang ditinggikan ya memang kanan kiri kan ya jadi rendah, memang rendah gitu kan. Tapi kan ada aliran, ada parit kah, ada pokoknya ada ke sungai lah gitu kan. Itu kan bisa pemborong nanti kan bisa mereka itu mengukur ya. Maksudnya supaya air itu jangan tergenang di kanan kiri kan begitu.
2: Baik.
5: Supaya bisa asat gitu ya. Kering gitu ketika datang banjir, ketika datang hujan gitu loh maksudnya. Jadi bagaimana menurut Bang Ogrin?
2: Gimana?
5: Iya, saya kadang-kadang mau menyampaikan kepada siapa ya gitu loh.
2: Oke. Sudah bisa kami tangkap Bunda Esti. Artinya bisa enggak sih jalan di apa? Kasromego itu khususnya jalan di Dusun Berinang yang masuk ke Teran itu bisa ditinggikan karena memang akses itu rendah sekali. Iya kan, agak rendah ya, dan itu sebenarnya kewenangannya siapa, namun keluhannya sudah bisa kami terima Bunda Esti. Kemudian tadi keluhan lainnya jalannya sangat rusak, kemudian juga terkait dengan kewilayahan. Nah, seperti apa nih sebenarnya pembagian kewilayahan gitu ya. Karena kalau sebelah kiri kan, kalau sebelah kiri ke sebelah kiri ke Dusun Bengkoang Sari itu. Kalau sebelah kanan itu jalan yang nembus ke Browan, kemudian Murakayan, kemudian Tokam dan seterusnya sampai di Dusun Mamuda, Desa Mamuda.
5: Oh iya, jauh itu 10 km dari ini.
2: Betul.
5: Mamuda. Baik. Kembar.
2: Sudah bisa kami tangkap Bunda Esti, terima kasih. Kami coba hubungi ke narasumber yang kompeten Bu Esti.
5: Oke, terima kasih ya Pak Ogrin ya.
2: Baik, terima kasih kembali Bunda.
5: Sebagai masukan aja gitu loh.
2: Baik.
5: Kalau desa kita bagus, kita pastinya akses kita bagus.
2: Itu dampakan ya, seluruh masyarakat sepertinya Bu Bunda ya.
5: Betul. Itu di situ kan kendaraan semua lewat situ. Apakah semuanya lewat situ? Mau ke Berowan, mau ke Tokam, ya lewat situ juga.
2: Akses masyarakat soalnya.
5: Iya, betul. Tapi di situ sangat parah sekali, betul.
2: Oke.
5: Oke, terima kasih Bang Green ya.
2: Baik.
5: Mungkin besok-besok kalau ada masukan kembali ya kami kasih tahu lah ya. Pastinya ada Pak Ogrin lah di situ kan, karena Pak Ogrin kan sedikit banyak ngerti ya tentang desa kami.
2: Iya, saya bawa acaranya Bunda. Nanti mungkin narasumbernya bisa kompeten jawab ya.
5: Iya.
2: Oke.
5: Oke, terima kasih Bang
3: Ogrin.
5: Bang Faisal juga, selamat pagi.
3: Iya, terima kasih.
2: Selamat pagi. Ya, ada Bunda Esti di Buduai, ini cukup komplit, rekan Faisal ya.
3: Iya, benar.
2: Disampaikan mungkin bisa di apa flashback kembali rekan Faisal apa yang disampaikan Bunda tadi itu ada beberapa hal ya.
3: Iya benar.
2: Dengan badan jalan ya, badan jalan ini jalan dusun mungkin ya. Nah, disampaikan. Kita terima dulu di belakang Bunda ada siapa nih?
3: Halo.
2: Iya, nampaknya terputus nih.
3: Oke, okay, cuman cek ini aja, cek ombak ya Bang Ugrin ya.
2: Dicoba lagi, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhannya ya. Tadi Bunda Bunda Esti di kedua ya sudah sampaikan keluhannya. Halo, selamat pagi.
4: Pagi Bang Ugrin.
3: Siap. Oke, okay. Selamat pagi Pak Putra Mayau.
4: Menimpa kadang-kadang tadi Bunda Esti masa jalan ini juga masa jalan ya. Nah, ini karena Bunda Esti dengan menjalan nanti supaya satu jangan sumbernya.
2: Oke.
4: Okay. Saya bukan mengeluhkan, cuma mungkin cerita seperti Bunda Esti tapi tidak panjang lah. Jalan Bonti Bodok itu ada dua tempat yang ada kubangan. Satu di Kampung Seribot, satu di Kampung Semadu. Semadu itu masuk ke Kecamatan Perindu. Seribot itu masuk ke Kecamatan Bonti, berdekatan kampungnya. Yang paling parah di Kampung Semadu.
2: Okay.
4: Itu saya cerita dengan cerita dari guru SMA Bonti itu. Bercerita dia pernah terjebak di situ. Saya kira kita dalam, tahu-tahu dalam. Ibu itu dari Bodok. Ngadar dari Bodok, guru-guru itu SMA Bonti. Juga ada ibu dari Sanggau itu, PP Sanggau Gebonti, mereka juga kalau di situ pasti kotor selama motor, selama baju kita katanya. Kasihan mereka kan. Bahkan anak-anak sekolah SMA yang di Bonti juga ada dari kampung Ayu terlalu situ juga. Maka kalau mengharapkan anggaran dari pemerintah, saya kira itu cukup sulit kita, apalagi dana sekarang ini ada istilahnya dikurangi kan. Halo.
2: Ya silakan ya. Pak.
4: Hal dikurangi kita bisa mengharapkan semua dari pemerintah. Sebelum itu kan mungkin jalan kabupaten atau provinsi kan saya kurang tahu ada antara kecamatan itu. Maksud saya atau saran saya juga masukan dari kami masyarakat. Di daerah itu kan ada perusahaan kan. Ada ram-ram, ada perusahaan sawit. Cobalah bekerja sama dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bagaimana caranya untuk menimbun atau kasih batu lah situ kan. Kita ambil dari ram, seorang berapa, ada saat berapa, kecamatan berapa. Di situ kan ada ekskavator kecil-kecil itu kan. Mohonlah kepada mereka. Nah, tapi yang mengkoordinir pemerintah, kecamatan, kadal desa, kecamatan dari kecamatan Perindu, kecamatan Bonti, kecamatan sama desa Maringin, desa Upe, karena ram-ram banyak di Bonti itu. Kalau misalkan pemerintah, saya kira kita harap maklum lah. Harapan kami masyarakat, supaya guru bisa mengajar lancar, murid-murid itu aman, mereka berkendaraan aman. Malu lah dengan kita tuh kayak gitu, kayak ada danau di tengah jalan kan, tengah kampung lagi. Itulah kira-kira saya sih tidak lewati situ, cuma kasihan guru-guru yang melewati tiap hari gitu Pak. Anak-anak sekolah juga. Demikian Pak Ugrin, terima kasih, saya mohon pada pihak yang terkait untuk bekerjasama, misalnya bersepakat atau bermusyawara tentang itu. Tidak perlu kita kerja-kerja sendiri, bekerjasamalah dengan baik. Terima kasih Bang Ugrin, Bang Faisal.
3: Siap.

0: ketika melewati akses jalan tersebut sampai ke sekolah dalam keadaan yang mungkin dalam tanda kutip udah apa ya, dalam kondisi yang tidak maksimal begitu untuk belajar begitu, dan itu menjadi keresahan juga ya, dan untuk masyarakat juga di sana yang sering mengalami untuk akses jalan yang bisa saja membahayakan begitu Bang Okrin, kalau misalnya kita kira genangan ataupun kubangannya ini dangkal, ternyata dalam ya, dan itu juga bisa menyebabkan oleng kalau misalnya kita tidak fokus atau kita tidak tahu ya kalau di situ ada kubangan begitu dalam. Dan begitu sarannya tadi tentang melibatkan CSR ya Bang Okrin ya, CSR perusahaan atau pihak-pihak terkait yang diinisiasi oleh pemerintah begitu untuk melakukan perbaikan. Dan terima kasih ya kepada Putra Mayo tadi di Bonti yang sudah menyampaikan keluhan dan juga aduannya kepada kita di Halo RI, dan tim kita juga sedang mengusahakan ya Bang Okrin untuk bisa menghubungi kepada pihak-pihak terkait, narasumber terkait yang bisa memberikan seperti apa ini pandangan ke depannya, dan juga bisa memberikan klarifikasi terkait dengan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan oleh para pendengar kita, karena di pagi hari ini cukup banyak ya Bang Okrin ya, keluhan-keluhan ataupun aduan yang masuk di yang sudah kita tampung ya di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih tentu ya untuk Anda yang sudah bergabung menyampaikan keluhannya ya. Memang tim kita pagi hari ini juga sedang menghubungi ya beberapa narasumber yang kompeten sesuai dengan keluhan Anda ya, dan akan dikonfirmasi seperti apa ya. Mudah-mudahan bisa ya, bisa terhubung nanti untuk menjawab keluhan-keluhan Anda tersebut, pendengar ya. Tadi ada Bu Esti juga, ada Pak Putra Mayau, kemudian ada Bang Pael ya. Kemudian juga beberapa keluhan yang disampaikan ya. Infrastruktur tadi terkait jalan ya, kalau di Buduai itu jalan jalan Trang. Dusun Rinang ya. Itu masuk ke Bengkoang Sari ya. Memang kondisinya lagi
0: memprihatinkan begitu Bang Green.
1: Ya, mungkin susah dilewati ya. Artinya kondisi rusak gitu ya. Kemudian terkait dengan kewilayahan juga ditanya. Tapi enggak tahu mungkin Bu Esti bingung aja gitu ya. Karena wilayahnya dekat tapi ranah kewilayahannya berbeda.
0: Berbeda, iya.
1: Nah, kalau padahal itu dekat rekan Faisal, kalau di dua itu antara Browan kemudian Bengkoang Sari ya. Tapi mungkin karena wilayahnya muter gitu ya. Enggak tahu, tentu ada alasan kenapa wilayah Dusun Browan itu masuk di Desa Mereng Berkawat.
0: Ya. Gitu ya.
1: Padahal kalau dilihat kedekatannya lebih dekat ke Desa Kasurmego, gitu ya. Nah, ini mungkin yang ditanyakan oleh Bu Esti, bertanya-tanya kenapa bisa begitu gitu ya. Nah, mungkin masyarakat lain juga menanyakan hal yang sama. Tapi tadi Pak Putra Maya juga sampaikan gitu ya, Jalan Bonti Bodok itu ya, karena hampir mirip apa yang disampaikan. Tapi terkait dengan infrastrukturnya yang kubangan-kubangan itu gede-gede, jadi tak jarang anak-anak gitu sekolah yang melewati jalan tersebut ya agak sulit untuk melewati atau mengaksesnya ya. Tak jarang ketika berangkat sekolah dalam kondisi bersih sampai di sekolah ya terpaksa dengan kondisi yang mungkin berlumpur dan sebagainya ya. Dan ini secara otomatis juga pasti akan mengganggu mental atau psikis dari anak-anak ya dalam menerima
0: ilmu
1: pelajaran ya yang ada di sekolah. Kemudian Bapak El tadi terkait dengan air sungai ya. Air sungai yang keruh ya, yang dirasakan masyarakat di Sungai Boyan khususnya.
0: Boyan ya.
1: Di Meliau ya. Nah, ini menjadi keluhannya. Ya. Tim kita pada pagi hari ini ya sedang menghubungi ya narasumber. Mudah-mudahan dapat nih. Soalnya sudah pukul 9.41 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa terhubung ke narasumber. Itu menjadi harapan kita bersama ya. Mengkonfirmasi kembali gitu ya terkait keluhan Anda. Kemudian juga bagaimana fasilitas-fasilitas publik lainnya, rekan Faisal dan juga pendengar, ya mungkin.

0: mungkin ingin Anda sampaikan ya, untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Mungkin seperti jalan berlubang kemarin, seperti patahan jalan di Semboja karena sudah ada beberapa korban yang melewati jalan tersebut sempat terjatuh dan sebagainya karena patahannya cukup cukup apa namanya,
1: memprihatinkan gitu ya.
0: Iya, cukup tinggi gitu ya. Jadi ketika kendaraan lewat itu
1: selip,
0: bisa apa sih namanya?
1: Oleng-oleng begitu Bang Rina.
0: Oleng ya. Nah, itu kan rentan atau rawan terjadinya kecelakaan ya, rekan Faisal ya.
1: Iya, benar sekali Bang Green. Dan ini juga saya dapat informasi ya Bang Green ya, mungkin itu di Semboja itu kalau enggak salah itu ada insiden kemarin katanya.
0: Iya, benar.
1: Ada insiden dan kemudian meninggal di tempat katanya, itu sebab akses jalan juga katanya, dan itu cukup memprihatinkan juga ketika mendengar kabar itu ya. Dan pastinya kalau masih ingat, saya juga waktu masih ke Sanggau kemarin Bang Ukri, itu kayaknya patahannya cukup ini ya, kalau misalnya kita laju dari arah kota Sanggau menuju ke Sabang Merah begitu, itu pasti kalau dengan kecepatan tertentu itu kalau pelak kita nggak kuat, mungkin bisa patah pelek kita atau ban kita, mungkin bahkan bisa langsung meledak begitu ya kalau terkena patahannya itu yang cukup berjarak sekali begitu patahannya. Dan itu juga tidak untuk kemungkinan bisa menyebabkan berbagai kendala-kendala, terlebih juga aksesnya itu kan agak menanjak Bang Okrin ya, dan
0: tuh, tentunya bisa jungkir balik jadinya ya.
1: Iya, bisa jungkir balik dan bisa menyebabkan kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak kita harapkan terjadi begitu. Dan tentunya pendengar ya, juga pemirsa yang sedang menyaksikan kita di Halo RRI kesempatan pada pagi hari ini, terima kasih atas semua aduan Anda ya. Tentunya semua aduan yang disampaikan tadi, tentu tujuan kita ya Bang Okrin untuk tidak hanya keluhan, tapi kita ikut berpartisipasi untuk membangun daerah kita, untuk berpartisipasi juga bagaimana kebaikan kita bersama begitu. Karena terkait fasilitas umum ini semacam jalan, kemudian air bersih ataupun juga sistem administrasi wilayahnya, itu memang perlu katakanlah maksimal begitu untuk pengerjaan di lapangannya, supaya karena ini menyangkut kehidupan orang banyak dan bisa berdampak juga terhadap perekonomian, kemudian berdampak juga terhadap akses kesehatan yang barangkali dalam situasi urgensi tertentu ya, semacam akses jalan ini kalau misalnya ada kendala dan masyarakat perlu perawatan cepat, nah itu akan menjadi permasalahan baru lagi Bang Ukrin ya, kalau misalnya dalam urgensi tertentu yang harus segera mendapatkan penanganan ya. Tapi karena akses jalannya ini yang trouble atau bermasalah ya, sehingga itu hal yang tidak kita inginkan terjadi, bisa saja terjadi ya begitu. Dan tentunya tim kita juga sedang mengkoordinasikan ya Bang Ukrin untuk bisa terhubung dengan pihak-pihak terkait, karena tadi beberapa keluhan ini memang ada berkait-kaitan begitu ya, antara semacam Bunda Hesti tadi, kemudian dengan Pak Putramaya mengakses akses jalan, kemudian untuk air bersih dan lain sebagainya, itu memang kita masih usahakan untuk segera dengan narasumber-narasumber kita. Dan tentunya Bang Okin sudah pukul 9.45 ya. Dan
0: ya, benar.
1: Tentunya ya, juga
0: tidak terasa ya.
1: Iya, tidak terasa Bang Okin. Dan kalau berbicara tentang cuaca juga ini di wilayah perbatasan, kayaknya awannya makin tebal ini ya, awan
0: makin
1: putih
0: tebal.
1: Ini ya.
0: Baik, baik rekan Faisal. Kami masih coba menghubung ya. Waktunya di ujung ya kebersamaan kita. Namun kita coba terus untuk bisa terhubung bersama narasumber kita ya. Untuk menjawab keluhan Anda, jangan ragu-ragu atau bosan-bosannya untuk menyampaikan keluhan-keluhan Anda. Pendengar tadi Bung Pael kesian kalinya ya menyampaikan keluhan tersebut ya. Ini menjadi harapan masyarakat juga, karena banyak masyarakat yang apa namanya ingin bisa beraktivitas gitu ya, bisa memanfaatkan alamnya dengan apa berbagai manfaat lainnya, seperti apa untuk mungkin mencari ikan dan sebagainya ya. Kan biasanya kalau musim kemarau kalau dulu gitu ya lebih mudah lah untuk mendapatkan
1: ikan.
0: Apa asupan seperti ikan dan sebagainya ya. Meskipun ada yang bilang Bang Okrin, ikan kan sudah banyak di toko. Ya betul, itu tidak bohong, betul di toko banyak, cuma ya untuk menangkapnya ini kayaknya
1: ya benar
0: tidak. Karena sama seperti kita menangkap ikan di sungai ya.
1: Iya benar Bang Okrin, karena ya, terkadang yang kita butuhkan itu sensasi ya Bang Okrin ya.
0: Betul.
1: Sensasi antara ikan ya, yang kan kita peroleh dengan mancing dengan ikan yang kita beli di pasar, mungkin ya rasanya mungkin sama-sama ikan, tapi sensasinya itu yang ada cita rasa tersendiri begitu Bang Okrin ya.
0: Rekan Paisal suka mancing juga?
1: Kalau untuk mancing katakanlah tidak terlalu Bang Okrin, tapi tidak kalau terlalu. Tapi kalau melihat teman mancing dapat ikan besar, pengen ya, ikut nimbrung itu makannya.
0: Saya pengennya apa ya, kadang-kadang gitu jahil gitu ya, kalau lihat teman-teman lagi mancing gitu pengen mau lempar batu gitu gitu ya.
1: Biar ikannya pergi gitu.
0: Biar kayaknya ikannya pada kabur, nggak dapat sama yang nggak dapat gitu ya. Jadi apa ya, terkait dengan hobi ini Rekan Paisal memang banyak ditambahkan kalau penghobi mancing itu kayaknya di mana-mana spot tuh pasti akan dikejar gitu.
1: Pasti akan dikejar.
0: Ya seru sekali, apalagi berkenaan dengan hobi gitu ya. Nah ini salah satu tempat refresh lah gitu ya. Seperti momen libur atau
1: momen weekend,
0: ya bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang dengan apa hobi-hobinya masing-masing ya. Namun kita masih buka ya, masih bisa Anda sampaikan keluhan-keluhan antara yang lain ya di 0857-5381-0365. Ya, atau di WhatsApp kami 0811-5756-494 ya. Okay. Dan Anda masih bisa sampaikan keluhan-keluhan Anda yang lain ya. Tadi ada Abang Pael di Meliau, kemudian ada Bunda Esti di Beduai ya, khususnya di Desa Bengkuang Sari, Dusun Bengkuang Sari maksudnya ya. Kemudian ada Pak Putra Mayau di Lanong Desa UP Kecamatan Bonti ya.
1: Iya.
0: Sama kita pagi hari ini. Baik, kita masih tunggu ya. Iya, Anda bisa bergabung waktu kita di menit-menit terakhir ya. Kebersamaan kita di Halo RRI di hari ini. Ya, terima kasih tentu ya untuk Anda yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan ini bisa terkonfirmasi ya, kan Paisal ya.
1: Iya, benar.
0: Karena dari beberapa pertemuan kita juga apa menjadi tantangan tersendiri ya untuk bisa mengkonfirmasi ke
1: pihak terkait sehingga
0: dan juga bisa menjawab keluhannya. Kemudian juga Anda juga bisa ikuti di dialog pagi itu pukul 8 hingga pukul 9. Biasanya kami selipkan gitu ya, tim selipkan topik terkait dengan keluhan-keluhan Anda, biasanya kita selipkan seperti itu ya. Jadi langsung narasumber untuk menjawab keluhan Anda di dialog paginya ya. Namun di sesi Halo RRI ini ya, kita masih coba terus agar bisa terhubung ke narasumber ya untuk menjawab keluhan Anda ya. Jadi apabila memang pagi ini ya belum bisa terhubung atau belum bisa terkonfirmasi ke narasumber kita di Rabu ya, Rabu nanti Anda bisa bergabung kembali, bisa sampaikan lagi keluhannya ya. Barangkali di Rabu waktunya agak longgar gitu ya, jadi bisa terkonfirmasi ke narasumber untuk menjawab keluhannya.
1: Dan benar sekali seperti yang Bang Okrin sampaikan tadi ya, tim kita juga sedang dan terus mengupayakan ya untuk terkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan konfirmasi, karena mungkin memang hari ini hari Senin ya Bang Okrin, ada satu dan lain hal faktor ya, sehingga narasumber kita mungkin ada kesibukan di luar kantor sehingga dalam tanda kutip masih belum bisa bergabung ya di kesempatan pada hari ini. Dan tentu kita akan terus meng-up ya, atau kita terus mengupdate lagi kemudian apa-apa saja keluhan-keluhan yang sudah disampaikan di hari ini, kemudian di hari Rabu nanti ketika kita kembali bersua di Halo RRI, kita akan meng-up lagi apa-apa saja keluhan-keluhan yang sudah disampaikan di hari Senin ini, dan tentunya semoga bisa terjawab maksimal di hari Rabu mendatang. Dan pastinya juga kepada para pendengar ya yang sudah bergabung di Bang Okrin, tentunya kita ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa partisipasi, tanpa aduan dari Anda para pendengar, tentu kita juga mungkin barangkali tidak mengetahui ya ada kendala apa-apa saja di lapangan di sekitar kita ya, bahkan kita tidak tahu sama sekali. Jadi dengan adanya Halo RRI seperti ini, itu bisa menjadi catatan untuk kita dan juga bisa menjadi informasi untuk pendengar-pendengar lain yang barangkali akan memasuki wilayah tersebut. Mungkin ada akses jalan yang seperti ini disampaikan Pak Putramayo tadi, barangkali ada pendengar kita dari Bodok mau ke Bonti, oh ternyata di sini jalannya seperti ini ya, itu bisa menjadi informasi juga. Dan untuk para pendengar yang mungkin ada keluhan-keluhan yang sama atau keluhan lainnya, kebetulan misalnya di dialog-dialog ya Bang Okrin, kita menghadirkan narasumber atau pihak-pihak dari dinas terkait ya, mungkin bisa bergabung juga di dialog kita ya Bang Okrin ya. Karena sembari dialog di pukul 8 hingga pukul 9 kita juga ada sesi untuk membuka segmentasi dengan para pendengar untuk bisa berinteraksi dengan narasumber kita yang pastinya bisa memberikan jawaban secara langsung begitu.
0: Betul. Baik, rekan Faisal mungkin sampai di sini kita bisa menemani pendengar semua di sesi Halo RRI edisi hari ini. Banyak terima kasih Anda yang sudah bergabung tadi, Bang Pael, Bunda Esti dan juga Putra Mayau sudah bergabung bersama kita. Dan mohon maaf ya apabila ada silap-silap kata dari kami yang bertugas ya. Dan apabila belum bisa terkonfirmasi ke narasumber kita pada pagi hari ini, tunggu di hari Rabu ya. Kita coba hubungi lagi narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan Anda. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Dan sampai di sini kami bisa menemani Anda ya. Kita akan jumpa di lain waktu lain kesempatan, kami selalu hadirkan di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Bersama tim yang bertugas ya, menemani Anda dan menjawab ya. Harapannya bisa menjawab keluhan-keluhan Anda. Nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau siang ini ya, rekan Faisal. Nanti ada obrolan juga pengerustamaan gender ya. Suara perempuan di ruang publik, karena ada narasumber yang hadir ya via Zoom ya. Tiara Giovanni Rahman selaku MC dan juga founder Kira Organizer. Nah, seperti apa nanti akan dipandu oleh rekan kami Syarifah Dini Kumlasari. Rekan Faisal, sekali lagi terima kasih Rekan Faisal atas kebersamaannya.
1: Siap, ya. Terima kasih kembali Bang Okrin. Semangat pagi, tetap semangat untuk aktivitasnya. Dan salam untuk kru-kru yang bertugas di Sanggau hari ini.
0: Baik, salam kembali untuk teman-teman yang bertugas di Antikong pagi hari ini. Baik, terima kasih Rekan Faisal, selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Bang Okrin.
0: Baik, saudara pendengar, kami hadirkan sampai di sini Halo RRI, kita jumpa lain waktu, lain kesempatan.
1: Pendengar, demikianlah tadi sudah kami ketengahkan ke ruang dengar Anda Halo RRI ya. Dan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda, para pendengar sudah bergabung ya, kepada Bunda Hesti tadi, kemudian Bang Pael dan juga Putra Mayo ya, yang sudah menyampaikan aduan-aduannya terkait dengan fasilitas-fasilitas publik ya, yang dirasakan menjadi kendala hingga sampai saat ini, yang tentunya kendala tersebut kita berharap ya pendengar bisa segera tertangani, karena itu juga menyangkut kehidupan orang banyak, fasilitas publik, dan yang pastinya kalau semuanya lancar, semuanya bagus, tentu akan berdampak pada kehidupan yang juga pastinya akan lebih baik. Dan pendengar, saya cukupkan dulu untuk jumpa kita di Lintas Antikong Pagi edisi hari ini, pendengar, hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Sudah hampir memasuki pertengahan bulan Mei ya pendengar. Dan tentunya juga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda bergabung kembali dengan Pro 1 RRI Sanggau ya pendengar, dalam obrolan pengarus utamaan gender ya. Dan pastinya nanti menghadirkan narasumber yang pastinya sangat tepat sekali dan berkompeten ya, terkait isu-isu pengaruh utamaan gender yang akan kita angkat dengan topik pembahasan suara perempuan di ruang publik. Yang menghadirkan nanti narasumber ada Ibu Tiara Giovanni Rahman selaku MC dan founder Kira Organizer. Dan nanti akan dipandu rekan kami, rekan Dini ya. Dan juga pendengar, di Lintas Antikong siang nanti pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani rekan Jackie dan kru-kru yang bertugas. Saya Ahmad Faizal pamit dari ruang dengar Anda ya pendengar, dan mohon maaf kalau ada silap-silap kata ya, silap-silap lidah, kami mohon maaf. Dan tentunya kami harapkan para pendengar untuk selalu setia bersama kami di 99,9 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Antikong. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.
2: 99,9 MHz RRI Antikong.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Salam sejahtera bagi kita semua.
1: Om Swastiastu.
2: Namo Buddhaya.
3: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya, perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.
4: Hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ih, pagi betopas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
7: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
7: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI. Selamat pagi menjelang siang juga nih ya, untuk semuanya menjangkau siaran kami di FM 97 MHz ya, dan juga di 99,9 MHz ya, di RRI Sanggau dan juga Ntikong ya. Pada pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan di program Pengarus Tamaan Gender ya, dan yang pastinya bersama saya juga Sarifah Dini dan juga tim Sanggau siang ini menemani Anda hingga jam 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk edisi hari ini pendengar ya, Senin 11 Mei 2026 kami akan menghadirkan di Pengarus Tamaan Gender ya. Ini dengan judul Suara Perempuan di Ruang Publik ya pendengar. Dan kami juga sudah terhubung bersama narasumber kami di pagi hari ini melalui via Zoom. Ini ada Ibu Tiara Giovanni Rahman ya. Halo, assalamualaikum.
1: Suara saya.
0: Oke, aman, ini sudah kedengaran suaranya nih. Ini saya panggilnya kakak apa ibu nih?
1: Kakak boleh.
0: Kakak aja.
1: Masih
0: ya.
1: Masih muda soalnya.
0: Masih muda ya. Oke deh, baik deh. Nah, sekarang posisinya di mana ini kak?
1: Saya lagi di Pontianak. Nah, kebetulan juga lagi di rumah nih karena pekerja weekend kan, jadi weekday-nya di rumah sambil ngurus bayi.
0: Waduh, kerjanya weekend ya. Kalau kami ini nggak ada weekend-nya, kerja aja. Oke, baik ya. Nah, di program Pengarus Tamaan Gender ya, pada pagi menjelang siang hari ini ya, ini dengan Suara Perempuan di Ruang Publik ya, dan tema ini yang pastinya juga sangat relevan juga ya, di tengah perkembangan zaman di mana perempuan ini semakin aktif ya, mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan ya, mulai dari pendidikan, organisasi, dunia kerja, media, hingga kepemimpinan ya. Namun demikian, masih banyak juga tantangan yang harus kita hadapi juga nih ya kak ya, sebagai perempuan juga dalam menyampaikan gagasan juga nih. Karena dengan memperoleh ruang yang setara dan mendapatkan apresiasi yang adil di ruang publik ya, dengan pastinya melalui program Pengarus Tamaan Gender ini, kita berharap juga ya dapat membuka ruang refleksi bersama tentang pentingnya menghadirkan suara perempuan ya, sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif, adil, dan berkeadilan ya. Ini yang pastinya berkenaan dengan gender juga. Nah, pendengar ya, dengan narasumber kami ini ada Kakak Tiara Giovanni Rahman ya, yang akan berbagi wawasannya mengenai keberanian perempuan untuk bersuara, membangun kepercayaan diri juga nih, serta mengambil peran positif di ruang publik ini dan juga profesional. Nah, semoga dengan kegiatan ini juga pendengar yang memberikan inspirasi, menambah wawasan, dan mendorong kita semua untuk terus menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan menghargai kesetaraan gender ini. Nah, Kak, ini saya enaknya manggil apa nih, Kak Tiara atau apa nih?
1: Ya boleh, Kak Tiara boleh.
0: Boleh ya. Nah, mungkin Kak Tiara pengen gitu menyapa para pendengar kita juga di pagi menjelang siang hari ini, boleh, silakan nih.
1: Oke, halo, selamat pagi semuanya ya teman-teman. Yang kali ini lagi dengerin RRI Sanggau ya, jadi kali pertama saya jadi narasumber di RRI Sanggau. Nah, kebetulan juga suami saya orang Sanggau.
0: Oh, orang Sanggau.
1: Iya.
0: Oke, apalagi di Sanggau.
1: Jadi ini udah pernah keliling lah Sanggau kan, kayak gitu. Karena kebetulan suami di Beduai.
0: Di Beduai. Okay.
1: Iya.
0: Lumayan ya, berapa jam gitu ya dari Sanggau nih ya ke Beduai.
1: Dari
0: ya.
1: Pontianak.
0: Pontianak juga itu malah lebih jauh nih kak.
1: Iya.
0: Nah, Kak Tiara, kita kan mengangkat temanya ini dengan ruang suara perempuan ya di ruang publik. Nah, bisa nggak sih ceritakan kita ya, Kak Tiara, ya awal mulanya menjadi seorang MC dan membangun Kira Organizer ini gimana nih, Kak?
1: Nah, kebetulan waktu itu kan kuliah ya, jadi emang anaknya ini ke organisasi gitu. Nah, jadi kuliah ikut organisasi nih, salah satu organisasi di Lampung. Nah, dipercayalah buat jadi Master of Ceremony. Untuk kegiatan-kegiatan kampus dan juga kegiatan-kegiatan organisasi saya. Setelah itu lulus kuliah, saya ngerasa loh, aku punya bakat nih jadi MC. Tapi kira-kira ada nggak ya kalau misalnya MC yang dibayar gitu kan? Karena kalau kita kuliah atau organisasi itu dibayarnya pakai 2M.
0: Apa makasih itu 2M? Mbak. Makasih mbak, bukan makasih ya saya benar. Gitu ya.
1: Nah jadi ada peluang nih kan, apalagi saya ngelihat MC di Pontianak ini banyak gitu. Ada MC akad, resepsi, terus juga formal dan non-formalnya. Nah kebetulan waktu di zaman kuliah dan organisasi itu, saya ada di MC yang formal dan juga non-formal, karena banyaknya kegiatan di kampus kan. Nah jadi terjunlah saya di MC akad dan resepsi, waktu itu ngambil pelatihan public speaking. Nah, public speaking, jadilah saya MC kurang lebih tahun 2022. Itu saya terjun di MC wedding, akad dan resepsi ya, ataupun lamaran seperti itu. Nah, untuk jadi MC, jalannya waktu saya ngeliat nih loh, MC ini ternyata selain jadi MC biasanya untuk pengantin-pengantin yang ada di Pontianak ya, kekurangan tenaga atau biasanya kita bilang wedding organizer. Nah biasanya selama saya jadi MC saya juga yang mengurus countdown dan semuanya lah seperti itu. Nah jadi saya coba-cobalah untuk membuka WO karena saya juga punya bidang apa punya kemampuan ya selain di bidang Master of Ceremony karena kemarin tadi saya bilang waktu itu saya anak organisasi jadi saya tahu bagaimana cara menjalankan sebuah acara seperti itu.
0: Ya karena kalau jadi MC ini awal-awal ini otodidak baru nanti masuk kayak ikut sebuah public speaking nih kak.
1: Nah jadi awal mulanya itu saya ini apa berani untuk ngomong gitu. Nah jadi beraninya untuk ngomong dipercayalah buat jadi MC membawa acara di kampus ya balik lagi tadi terus karena aktifnya organisasi jadi tahu nih lebih pede gitu kalau misalnya kita ngomong depan orang walaupun masih ada rasa deg-degan ya kayak gitu.
0: Kadang kan kalau kita udah pertama kali lah ya kita terjun kan dengan orang segitu ramainya gitu ya di depan mata kita itu pasti akan inilah apa ya namanya ya takut ya gitu ya jadi aduh shock sendiri nih sebelum kita. Pernah gak sih ngalamin hal yang kayak gitu nih kak?
1: Kalau misalnya deg-degan atau apa namanya demam panggung ya kalau orang panggung. Bilang demam panggung itu pasti ada semua orang secara yang udah profesional juga pasti sesekali itu masih ada rasa demam panggung tapi balik lagi karena tugas ya tugas dan tanggung jawab jadi mau apapun yang terjadi pantang aja harus pede dulu. Pede, kalau udah pede tarik nafas, memang udah ada tekniknya ya kita ya jadi pembicara gitu kan. Tarik nafas panjang, dalam-dalam, kan barulah kita ambil sesi acaranya.
0: Nah, event-event apa aja sih yang udah pernah kakak jadi seorang MC lah yang kakak pegang gitu. Mungkin sekalian juga dengan WO juga nih kak. Ya udah satu paket nih antara WO dan MC-nya juga nih.
1: Oke, kalau misalnya untuk WO-nya itu di wedding organizer ya. Udah kita udah beberapa kali terjun di wedding organizer beberapa kali di wedding dan kebetulan insya Allah tanggal 30 Mei ini kita pertama kali buat WO di Sanggau.
0: Di mana apa Sanggau acara apa tuh?
1: Wedding juga.
0: Wedding ya.
1: Iya, dan juga kalau event itu ke event-event besar waktu pas Bapak Jokowi ke sini itu kita pernah megang juga. Nah, dan juga waktu itu sih masih di organisasi. Jadi makanya saya udah hafal lah gitu kan bagaimana rundown acara-acara dari acara yang berasal acara daerah maupun ke negara.
0: Apalagi ini udah pernah membawa orang nomor satu ya di Indonesia. Ya. Ini biasanya bayarannya nih udah wow banget nih biasanya nih. Apalagi dengan jam terbang yang tinggi ya.
1: Iya. Enggak juga sih kak.
0: Eh, tapi lumayan lah ya.
1: Untuk harga masih bisa dinego-nego dikit.
0: Nego-nego dikit lah ya. Nah, apa juga nih kak yang membuat kakak ini tertarik begitu sih bekerja di bidang public speaking dan juga event nih kak?
1: Ya, mungkin karena saya lebih suka kalau bahasa kan benar ekstrovert gitu ya.
0: Ekstrovert.
1: Lebih suka berkenalan dengan orang banyak. Nah, di situ kalau kita ketemu banyak orang, kita bisa banyak ketemu relasi gitu kak. Jadi kayaknya satu hari kalau kita enggak interaksi sama orang, saya rasa janggal gitu. Karena banyak sekali pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang yang kita temui kan. Nah, itulah kalau zaman sekarang ini relasi nomor satu, harus gitu.
0: Ya kalau udah ada relasi memang enak ya kak, kita mau misalnya ada event apa, boleh dong ya, calling-calling aja gitu ya kak ya.
1: Iya,
0: jadi memang semakin banyak relasi ya itulah kita membuka peluang rezeki juga nih ya, yang pastinya ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak sih kak pusing gitu ya, ataupun ribet lah dengan membagi waktu antara dengan keluarga dengan pekerjaan nih kak? Keluarga ini mendukung enggak sih dengan pekerjaan kakak sekarang ini?
1: Nah, alhamdulillahnya kalau untuk keluarga saya itu sangat mendukung, udah tahu gitu potensi anaknya kan kalau orang tua saya. Nah, kebetulan karena saya ini baru ya, kalau menikah baru 2 tahun lah ya, mau jalan 2 tahun, dan juga alhamdulillah udah punya satu anak sih. Nah, jadi ketika punya anak, ini dia yang agak ngerasa beda nih kalau udah punya anak sih, karena tanggung jawabnya bukan hanya tanggung jawab suami aja sekarang. Jadi udah punya anak nih, harus mikirkan dia udah nggak bisa ditinggal kayak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya orang tua saya dan suami itu selalu mendukung gitu. Apapun yang saya lakukan, hal-hal positif suami tetap dukung. Jadi kalau misalnya saya lagi kerja kan, itulah ya, karena kerjanya di weekend, jadi suami yang jaga. Kalau weekday-nya saya yang jaga anak, weekend suami yang jaga anak.
0: Jadi bagi waktu lah ya yang pastinya ya kak ya.
1: Benar.
0: Ya antara suami dan istri memang kita harus berbagi inilah yang pastinya. Senin sampai Jumat ya udah saya bagian, nanti saya bekerja, suami yang jaga. Karena kalau enggak bagi waktu susah juga tidak berbagi kerjaan dengan pasangan juga ya kak ya. Nah kalau menurut Kak Tiara nih, apakah perempuan sekarang ini sudah cukup percaya diri juga nih tampil di ruang publik nih kak?
1: Nah kebetulan itu tadi saya bilang, saya orangnya cukup bersosialisasi. Apa? Banyak perempuan-perempuan yang saya kenal juga yang memiliki potensi-potensi di luar sana yang cukup hebat nih menurut saya, bisa jadi pembicara dan banyak sekali perempuan-perempuan hebat yang saya kenal gitu kan. Jadi kalau menurut saya sekarang perempuan ini memang harus muncul di ruang publik, jangan hanya berada di belakang layar seperti itu.
0: Ya karena kita kalau sebagai di belakang layar aja itu rasanya udah yang dulu banget kak ya. Sekarang perempuan harus maju terdepan juga nih.
1: Iya benar.
0: Karena kesetaraan memang kita udah gak lihat juga antara perempuan dan laki-laki, ini udah sama ya kak ya.
1: Iya benar sekali.
0: Pernah gak sih kak nemu kayak tantangan gitu ya, mungkin ya selama sudah berumah tangga ini ketika menjalani tugas kakak sebagai seorang MC nih kak?
1: Kalau misalnya untuk tantangan sih alhamdulillah untuk sama saya berkarir ya, itu kalau untuk tentang gender itu gak ada. Jadi mungkin banyak sekarang juga mereka orang-orang ini udah paham perempuan tidak hanya harus jadi orang yang di belakang, harus jadi orang di depan. Jadi mereka tidak ada sama sekali yang mengecualikan ini perempuan tidak bisa. Alhamdulillah itu tidak pernah ya yang saya sama saya berkarya seperti ini. Mereka sama saya bekerja dengan orang-orang itu mereka semua sangat mendukung perempuan untuk selalu maju ke depan.
0: Jadi kita benar-benar harus mendukung ya sesama wanita, karena memang kebanyakan sekarang perempuan ini ataupun ibu-ibu rumah tangga juga udah bisa membantu suami untuk mencari cuan. Bahkan kita ketika kita bekerja, berkarir ya, ini mungkin pegangan juga untuk kita sendiri gitu ya kak ya. Jadi bukan hanya menambah penghasilan suami aja, tapi ini ya memang lah kita sebagai perempuan memang harus diwajibkan bekerja kalau untuk sekarang ini nih ya. Nah pernah nggak nih kak, Kak Tiara ini mengalami gitu ya keraguan ataupun stereotip ya karena menjadi perempuan yang aktif dan juga tampil di depan umum nih kak?
1: Kadang kan sekali pasti ada, menurut saya enggak ini kayak gini, karena kita tahu kadang kayaknya biasanya laki-laki lah. Nah itu balik lagi segitu saya itu kadang udah seperti itu, tapi kembali lagi saya bilang bahwa semuanya mendukung untuk saya selalu jadi bukan saya selalu jadi di depan, tapi untuk belajar menjadi yang terdepan. Jadi menurut saya.
0: Nah, ada nggak mungkin kakak dari seorang Kak Tiara ini ya, Kak Tiara Giovanni gitu nih, punya tips lah mungkin untuk adik-adik gitu ya yang di luar sana ya gitu, pengen juga, yang pasti mungkin seorang perempuan lah gitu ya, yang pengen menjadi seorang MC juga gitu ya, seperti Kak Tiara, ada nggak sih tipsnya, apakah harus mengikuti kelas public speaking dulu, karena memang yang namanya speaking ini atau kita pun berbicara gitu ya di depan orang pasti kan harus mempunyai kepedean dulu ya, ataukah kita harus belajar dengan bahasa yang baik dan benar. Jadi kan apakah kalau misalnya ke otodidak itu gimana sih gitu ya. Nah tips dari seorang Kak Tiara Giovanni ini apa nih kak?
1: Pertama kali ya itu PD atau berani dulu. Berani aja dulu yang pertama. Tapi kalau misalnya kita, nah kebanyakan kak, kita temui ya beberapa orang. Mereka ini bisa berbicara, tapi kurang berani untuk mengucapkannya. Kayak gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya ketemu orang yang ketika apa ya, memberikan posisi dalam sebuah acara, jangan menjadi moderator seperti itu. Tapi tidak berani untuk ini, tidak berani untuk mengungkapkannya. Jadi pertama PD atau berani. Kalau udah berani, semuanya akan bisa. Nah, udah kita berani, kita PD, ambillah kelas tetap ada. Banyak sekali di bagian ini, biasanya para publisher itu mencapai. Nah, kalau kita sendiri, saya pertama kali ke bagian Kodana dan juga sama PMC. Jadi jangan dulu kita kelas, kita ikut. Nah, dari hasilnya dari PD dulu, terus beranikan diri ngambil kelas public speaking. Nah, kelas public speaking sudah diambil, kalau memang tidak pandai kita public speaking ya, nanti ambil lagi, kalian mau kelas apa nih? Karena kalian udah pandai ngomong, udah berani juga, kalau misal mau terjun ke MC, silahkan ambil kelas MC lagi. Tapi kalau hanya sekedar untuk kegiatan di kampus atau kegiatan di kantor, nah, boleh ambil. Kalau di kampus, ambillah organisasi-organisasi yang menurut kalian itu bisa membantu atau membackup diri kalian. Nah, seperti itu. Kalau di kantor kayaknya juga biasa banyak ya kegiatan-kegiatan kantor yang biasanya kayak MC kan itu banyak kali acara-acaranya. Nah, kalian boleh ngajukan diri buat ngomong kan sekali-sekali. Kalau MC formal menurut saya tidak tampil di depan layar. Kalau misalnya MC formal itu palingan dia hanya di samping sambil membacakan susunan acara dari ronde-ronde acara kegiatan kantornya. Jadi yang pertama sekali itu berani.
0: Berani, PD juga nih ya. Nah, kalau teknik ya, yang pastinya kalau jadi MC ini kan ataupun penyiar itu biasanya kita harus mempunyai teknik suara. Apakah kakak ini punya dari suara perut kah? Mungkin suara supaya mungkin ya lebih bagus gitu ya. Karena biasanya kalau suaranya agak lantang nih, suara perut nih memang agak bagus. Kalau suara gitu aja suara nafas pasti akan mungkin kedengaran lo agak cempreng gitu. Nah gimana nih kak? Apakah ini harus disesuaikan dengan acaranya atau gimana nih?
1: Ya benar, jadi seorang MC itu tidak hanya memakai satu suara. Nah, sebetulnya suara saya ini sangat-sangat cempreng kalau sama misalnya ya pakai suara asli. Nah, jadi makanya ambillah pelatihan biar tahu bagaimana mengolah suaranya, bagaimana mengolah suara kita. Jadi ada suara perut, ada dari leher, dari dada. Nah, ada tekniknya masing-masing. Nah, itulah biasanya kita ngikut kelas. Jadi nggak asal asal jadi MC kan, atau jadi penyiar ya kan. Kalau kakak sendiri pasti juga latihan nih, tidak sembarangan jadi penyiar juga kan. Nah, jadi emang ada teknik-teknik vokalnya gitu. Dan MC, wedding, akad dan resepsi aja kita harus pakai dua teknik, apa, dua teknik dua suara gitu. Dan kalau untuk resepsi itu kan juga masuk ke ranah dan formal ya. Nah, jadi suaranya udah bisa happy banget gitu. Nah, kalau untuk MC akad itu acaranya bilang formal, jadi terpaksa kita juga pembawaannya juga pelan karena ini adalah menutup pakal.
0: Jadi memang ada MC formal dan non formal ya. Jadi bisalah kita bedakan dari teknik suaranya, yang mana kita harus lantang juga, mana yang pembawaannya santai juga nih ya. Nah, seberapa penting juga nih kak perempuan ini memiliki kemampuan komunikasi dan public speaking nih?
1: Kita tidak berbicara di depan publik ya, tapi menjadi itu nantinya kalau kita memiliki orang cek harus menjadi apa ya, tempat komunikasi pertama orang anak. Nah, jadi walaupun kita tidak berada di ruang publik, kita juga harus bisa komunikasi. Karena saya kebanyakan bagi sosial media, saya pernah baca satu komentar di salah satu media,
0: Jadi penting juga nih ya untuk kita ya. Mungkin belajar berbicara juga, ataupun yang pastinya mungkin dari komunikasi juga dengan orang-orang sekitar juga, itu sangat penting juga nih kak ya. Nah, kalau dalam dunia bekerja juga nih ya, mungkin itu kerja kreatif ya, event juga. Nah, apakah perempuan ini memiliki tantangan tersendiri nih kak?
1: Kalau perempuan ini pasti ada. Apalagi kalau misalnya di dunia event atau wedding, kan fisik ya, jadi saya masih banyak belajar juga dengan teman-teman saya. Jadi tidak bisa hanya seorang diri nih yang maju ke depan. Jadi masih ada lah tantangan-tantangan saya untuk selalu bikin ke dunia yang lebih luas lagi. Biasanya kalau tantangannya itu palingan tantangannya itu, aduh aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya event ini, seperti itu.
0: Oke, nah pernah nggak nih kak, selama kakak berada di dunia master of ceremony gitu ya, event apa gitu yang mungkin benar-benar buat kakak grogi ketika membawa acara tersebut nih kak? Pernah nggak sih?
1: Salah itu pernah, pernah tuh. Dan yang pertama kali waktu saya terjun ke dunia MC kata resepsi itu ya, itu ada yang pertama kali. Nah, pertama kali saya terjun itu waktu itu saya di kedua acaranya.
0: Apa tuh acara apa itu?
1: Iya, akad resepsi wedding, karena saya baru ngambil kelas kan, jadi baru dapat sertifikat barulah berani open to work gitu. Nah, jadi job pertama saya waktu itu di Sanggau juga kebetulan. Nah, jadi itulah yang buat saya deg-degan nih, seperti itu. Nah, dan juga kalau untuk di eventnya itu pasti adalah, walaupun setiap hari atau setiap minggu kita turun event atau turun MC, rasa deg-degan dan rasa takut gagalnya itu pasti masih ada. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana sih supaya acara ini berjalan lancar, bagaimana cara harus menghadapin acara ini, keluarga, dan segala macam. Karena saat kita berhadapan dengan orang banyak, itu banyak tantangannya juga. Kalau misalnya MC, takutnya kan kita udah rapat nih sama sama pengantinnya, tahu-tahu ada keluarga, loh kok kayak gini sih acaranya, ya seperti itu. Jadi kita udah pikir sama pengantin, nah keluarganya yang belum tahu nih, jadi kayak ngerasa apa nih acara apa nih, nah kayak gitu. Kalau misalnya Pontianak ya. Seperti itu.
0: Ya, jadi benar-benar ketika harus ada prepare juga nih ya sebelum kita ya. Mau MC di suatu acara itu, apalagi wedding gitu ya. Benar-benar ini nanti susunan ataupun rundown-nya ini apa-apa aja sih ya acaranya gitu ya. Karena memang kalau dari pihak keluarga ini takutnya ada yang berbeda pendapat gitulah ya yang pastinya ya. Nah, kalau menurut Kak Tiara juga nih, bagaimana nih Kak cara membangun rasa percaya diri juga nih ya bagi perempuan muda yang mulai mau bersuara nih. Mungkin ya bukan hanya di dunia MC aja nih Kak.
1: Nah, kalau untuk perempuan-perempuan di luar sana yang ingin didengar, ada suaranya didengar, cobalah kita bangun relasi dulu. Kalau misalnya ada ini maaf misalnya saya ini masih SMA atau tamatan SMA, gimana sih biar bisa berbicara, berani berbicara depan kakak, seperti itu kan. Nah, saya bilang, gak apa-apa kamu kalau misalnya kerja, kamu kerja, bangun relasi sama teman-teman kamu, seperti itu. Jadi, untuk saya, pendidikan ya nomor satu lah untuk kita berani belajar atau berani berbicara di depan, tapi bukan berarti yang misalnya sama SD, SMP, SMA itu tidak berani untuk berbicara. Banyak sekali kelas-kelas yang itu tadi saya bilang, kelas-kelas public speaker atau kelas-kelas public speaking yang ada di Indonesia, jangan jauh-jauh lah, di Pontianak aja tuh banyak. Jadi belajarlah dari situ. Kalau misalkan berbiaya, ya memang berbiaya ya untuk kelas-kelas online seperti itu.
0: Nah, Kak Tiara, peran media sosial ini penting gak sih dalam memperkuat suara perempuan nih, Kak?
1: Sangat kuat. Kalau tanpa media sosial, mungkin saya juga tidak akan jadi seperti ini. Tidak akan berada di RRI Sanggau, seperti itu. Jadi menurut saya kan sosial media benar-benar sangat kuat untuk kita membranding diri ya. Membranding diri kita, apalagi seorang public speaker atau public speaker, itu sosial media benar-benar nomor satu. Tapi gunakan sosial media dengan baik, karena kalau ya.
0: Berarti setiap ketika ada event ataupun membawakan MC wedding juga langsung diupload nih Kak ya. Oh ya mungkin ya dengan memasarkan diri sendiri juga itu lebih baik juga nih ya.
1: Iya benar. Itulah saya bilang untuk orang seperti saya ya, sosial media itu nomor satu.
0: Nomor satu gitu ya. Siapa tahu nanti ada calling-calling aja gitu ya atau iya, DM benar. Ya. Nah, ketika mungkin yang pastinya kan kalau di dunia MC ini mungkin ada pro dan kontra ya, apalagi ya seperti tadi Kak Tiara bilang gitu ya, peran media sosial ini adalah yang nomor satu ya mungkin ya dalam kita membrandingkan diri kita. Nah, yang pasti akan banyak komentar juga gitu ya, negatif dan positif ya. Nah, ataupun pandangan yang meremehkan perempuan. Nah, gimana nih cara Kak Tiara menghadapi komentar-komentar dari netizen nih Kak?
1: Nah, kebetulan juga waktu itu saya pernah jadi presenter ya, presenter di PON TV. Mungkin kalau PON TV tidak mungkin masuk ke Sanggau ya, tapi yang pasti sudah tahu lah jadi PON TV. Itu TV Pontianak, seperti itu kan. Nah, saya salah satu presenter makanan waktu itu. Dari situ juga nama saya alhamdulillah bisa melambung nih. Nah, kalau kata orang itu kan namanya bisa melambung gitu kan. Nah, dari situ. Jadi apa menurut saya untuk berhadapan dengan komentar-komentar netizen atau pro dan kontra itu, ya udahlah kalau misalnya kita menurut kita baik, ya udah kita lakukan. Kalau menurut mereka tidak baik, tidak bisa juga kita mau menentukan kan, karena memang baik buruknya seseorang itu tergantung orang. Apalagi dihujat netizen gara-gara ngeriji makanan, ah kakak ini, padahal makanannya enggak enak nih, masak enak anak kayak gitu kan. Jadi ya gimana, juga kita kerja kan, itu juga. Jadi ya balik lagi tergantung dari netizen ya, bagaimana menyikapinya. Kalau saya sih, ya udahlah, namanya juga kritik dan saran, gimana ada kritik ya pasti ada sarannya.
0: Ya yang pasti kritik membangun lah ya, itulah untuk memperbaiki diri kita juga nih Kak ya.
1: Iya benar.
0: Nah, ada nggak selama menjadi MC ya dan juga organizer gitu ya, siapa sih sosok yang menginspirasi selama perjalanan Kak Tiara sampai saat ini nih?
1: Kalau sosok ya, waktu itu saya jadi Master of Ceremony, itu sosok yang saya inspirasikan, itu adalah Lulu Wulandari, kebetulan juga coach saya waktu pelatihan public speaking, nah itu apa namanya, sosok yang ingin saya ikuti gitu. Jadilah pas kebetulan juga beliau buka kelas, saya dong

0: diijabah gitu ya, doa-doa yang
1: iya,
0: baiknya.
1: Benar.
0: Nah, kalau diberi gitu ya kesempatan juga menyampaikan satu pesan juga nih ya, untuk seluruh perempuan Indonesia nih, apa yang ingin Kak Tiara sampaikan?
1: Yang mau saya sampaikan untuk perempuan-perempuan, sama perempuan ya di luar sana, jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, jangan pernah takut untuk selalu merasa perempuan ini kayaknya nggak bisa lagi, bisa aku disebutkan, bisa aku dilihatkan, aku perempuan. Jangan pernah takut, kita coba, kita lalui, insya Allah kalau memang itu jalan yang benar, perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan Barat atau di Sanggau tepatnya, itu juga akan menjadi perempuan-perempuan yang hebat. Banyak perempuan-perempuan daerah yang kita ketahui sekarang sudah menjadi orang-orang besar di luar sana, menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia. Untuk seluruh perempuan-perempuan hebat, kita harus semangat.
0: Harus semangat ya kita sebagai perempuan-perempuan hebat ya. Karena ya kalau di rumah kita menjadi seorang ibu aja, namanya seorang ibu aja gak bisa mengenal kata sakit ya. Apalagi kita di luar yang benar-benar lebih keras lagi gitu ya dunianya juga deh. Nah kalau menurut Kak Tiara, apa sih bentuk dukungan juga mungkin yang paling dibutuhkan perempuan nih agar bisa berkembang nih Kak?
1: Kalau menurut saya itu bentuk dukungan yang pertama dari keluarga.
0: Dari keluarga?
1: Ya, dan yang kedua itu dari ruang lingkup ya, ruang lingkup kita, ruang pertemanan kita, relasi kita itu sih.
0: Nah, terus ada nggak nih pesannya lagi juga nih ya, yang pastinya tadi untuk semuanya. Nah, kalau ini untuk perempuan muda di Sanggau mungkin yang ingin berkarya, tapi mungkin masih minder juga ya untuk memulai. Karena memang kalau untuk memulai suatu pekerjaan ataupun sesuatu yang baru di dalam hidup ini kan pasti kita akan mikir, aduh bagus nggak ya, ya pastinya akan minder dulu. Nah, kalau dari Kak Tiara Giovanni ini gimana nih Kak?
1: Kebetulan saya ini kan cerita bisa bilang saya kompleks dengan orang Sanggau, jadi kalau pulang ke kampung suami itu biasanya saya kayak buat ngobrol-ngobrol sama perempuan-perempuan yang ada di sana seperti itu. Kalau untuk perempuan-perempuan di Sanggau, jangan pernah takut, jangan merasa aku ini orang daerah gitu kan, orang daerah lagi biasanya mereka yang punya orang kampung mana ngerti kayak gini, tak caya orang tua aku, nah keluar jadi bahasa kan, kayak gitu, tak caya orang tua aku macam-macam gini, kata-kata mereka atau teman-teman saya yang berada di daerah itu. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baik dan positif. Kalau misalnya kita udah mencoba, ada hasilnya, insya Allah jalan baik itu akan terus mengikuti. Jadi untuk perempuan-perempuan di Sanggau, kalau pengen terjun ke dunia publik atau pengen apa ya, ya pengen melebarkan sayap ke dunia-dunia yang sama seperti saya, ayo kita belajar sama-sama, datang ke Pontianak atau hubungi saya, bisa hubungi saya WA saya atau DM saya, Instagram saya, kita sama-sama bantu nih bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Sanggau tidak hanya berada di dapur. Nah biasanya perempuan kan bisa dibilang lagi, perempuan tuh paling lah di dapur ya, apalagi di daerah. Nah nanti kau nanam sawit lah atau apa ngoreh lah seperti itu bahasa-bahasa itu tuh sering saya dapatkan kalau saya sedang berada di daerah. Nah jadi jangan takut, kita sama-sama belajar biar perempuan-perempuan yang ada di Sanggau juga sama-sama menjadi perempuan-perempuan yang hebat.
0: Oke, wah ini yang pastinya menjadi inspirasi ya, karena memang apalagi kalau udah mikir sudah menikah ya udah dunia gue hanya di rumah aja, padahal walaupun kita di rumah banyak sekali ya sebenarnya pekerjaan ataupun sesuatu yang bisa kita lakukan ya, ya mungkin ya mulai dari media sosial tadi ya, apa nih ya, ataupun mempunyai kreativitas juga nih ya bisa kita kembangkan ya Kak Tiara ya.
1: Iya benar sekali.
0: Oke, Kak Tiara, kita break sejenak ya. Nanti kita akan balik lagi. Dan pendengar, jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami.

0: Labu air biasanya diolah menjadi bahan tumisan seperti sayur asem atau lodeh. Selain lezat, sayuran ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Melansir dari hellosehat.com, buah labu bermanfaat selain untuk memperlancar sistem pencernaan, mengontrol gula darah, buah labu air juga bermanfaat mengurangi resiko kanker. Karena berkat antioksidan yang terdapat dalam buah labu air ini mampu mengurangi resiko pertumbuhan kanker. Jenis senyawa yang terdapat di dalamnya adalah anthraquinone dan quercetin.
1: Oh no.
0: Dan keduanya bersifat anti-angiogenesis yang bisa mencegah penyakit tersebut. Senyawa dengan sifat seperti ini akan mencegah perkembangan pembuluh darah sehingga sel kanker sulit tumbuh secara optimal. Antioksidan juga diketahui mampu memperlambat penyebaran kanker pada tubuh kita.
2: Pendengar, tahukah Anda bahwa lambung yang ada di dalam tubuh kita pekerjaannya adalah mencerna, mencerna, dan terus mencerna. Bahkan, jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh, bisa saja lambung kita mencerna organnya sendiri. Wah, nanti lama-lama tubuh kita bisa kehilangan lambung. Eits, tapi tenang. Setiap 2 minggu sekali, lambung akan memproduksi lapisan lendir yang dinamakan mukosa. Mukosa adalah selaput lendir lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan di dalam lambung seperti enzim, asam lambung, dan hormon. Wujud dari mukosa ini adalah seperti palung, dan jika tidak ada asupan makanan yang masuk ke lambung, maka lambung akan secara otomatis mengeluarkan cairan seperti asam lambung, dan tentunya cairan itu yang membuat lambung menjadi tidak kering. Tujuan dari lambung memproduksi mukosa ini adalah agar lambung tidak mencerna organnya sendiri. Namun, walaupun begitu, kita harus tetap mengusahakan untuk makan tepat waktu dan juga selalu menjaga kesehatan lambung yang ada di dalam tubuh kita.
3: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
4: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
5: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
6: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
7: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
4: Dengarkan Halo RRI
5: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
6: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
8: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
9: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
10: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sangga dan juga Enti Kang ya. Dan yang pasti masih bersama saya Dini dan juga ada Katiara Giovanni Rahman ya. Ini di via Zoom nih. Nah, Katiara, bagaimana nih cara membangun rasa percaya diri nih untuk berbicara dan menunjukkan kemampuan diri kita di depan orang nih?
11: Kalau untuk membangun rasa percaya diri sih belajar bagaimana cara berbicara di ruang publik, bagaimana cara kita belajar berbicara dengan baik dan benar. Jadi tidak asal-asalnya bicara aja. Belajar sih yang pertama sekali harus kita lakukan, belajar belajar ke yang lebih tahu lah. Saya omongan kita tidak asal-asalnya.
10: Oke, baik. Nah, terakhir nih Kak Tiara, harapannya untuk perempuan Indonesia ya, khususnya mungkin di daerah, agar semakin berani bersuara dan berkarya nih.
11: Kak, maaf, boleh tolong ulangi?
10: Oke. Terakhir nih ya, harapan untuk perempuan Indonesia. Nah, khususnya mungkin di daerah ya ataupun yang ada di Pontianak juga agar semakin berani bersuara dan berkarya nih.
11: Harapannya sih yang pasti jadi perempuan kita jangan pernah takut untuk selalu dijudge. Perempuan itu tidak bisa jadi apa-apa, perempuan selalu paling sekolah tinggi-tinggi kata orang, ujungnya ke dapur, ngurus anak, ngurus suami, jangan pernah takut. Banyak sekali hal-hal di luar sana yang membutuhkan perempuan, jadi perempuan bukan hanya menjadi orang yang di belakang, tapi kita bisa jadi orang yang terdepan, bisa jadi yang di depan. Dan kita bisa tahu banyak hal. Ternyata perempuan itu seperti ini ya. Perempuan itu hebat loh. Bukan hanya menjadi seorang ibu, tapi itu bisa mengambil banyak peran. Di rumah jadi ibu, di luar bisa jadi seorang pekerja. Nah, jadi menurut saya itulah dia perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan perempuan-perempuan yang ada di daerah Pontianak. Itu semua perempuan-perempuan yang hebat. Apa kita mau belajar menjadi yang lebih baik lagi.
10: Oke, baik, terima kasih nih ya untuk harapan kedepannya dan juga inspirasinya untuk semua perempuan ya yang ada di Indonesia yang pastinya nih ya untuk Kak Tiara ya. Baik, terima kasih Kak Tiara nih ya sudah berbagi ilmu yang pastinya pengalaman dan juga inspirasinya ya dalam program pengarustamaan gender pada pagi menjelang siang hari ini ya. Ya, baik pendengar ya, yang pastinya suara perempuan ini memiliki peran penting ya dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif ya, setara dan berdaya. Karena ketika perempuan diberikan ruang untuk berbicara, ya didengar dan juga berpartisipasi, maka akan lahir lebih banyak perspektif ya, solusi dan juga perubahan positif bagi lingkungan di sekitar kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih ya untuk Kak Tiara Giovanni ini selaku Master of Ceremony dan juga Founder Kira Organizer nih ya. Nah, semoga nanti di lain waktu ya bisa berbagi pengalaman dan juga ilmunya nih ya dalam mungkin program yang lainnya ya Kak Tiara ya. Ya, baik pendengar, kita cukupkan juga dalam program pengarustamaan gender untuk edisi hari ini ya Senin 11 Mei 2026, karena nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
12: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Labu air adalah salah satu jenis sayuran yang sangat mudah ditemukan di Indonesia. Warnanya hijau dan seringkali disebut sebagai labu panjang, trompet, atau botol.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan demikian tadi baru saja kita mendengarkan satu buah program acara pengarusutamaan gender. Berikutnya masih kami akan terus menghadirkan sejumlah informasi-informasi untuk Anda di program acara Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.
1: 25/2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat, di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan, yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persik Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: uma trapela em 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, bekerja keras untuk ke depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan, kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekitarnya, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial TVRI kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua.
2: Om Swastiastu.
3: Namo Buddhaya.
4: Berkat perbedaan, segalanya jadi terang. Sudah seharusnya bahwa perbedaan menyebabkan segala aspek yang membedakan satu dan yang lain semakin jelas. Maka seharusnya perbedaan ini memberikan kesadaran bagi kita sebagai umat beragama untuk meningkatkan dan merawat toleransi beragama, bukan untuk memusuhi, tapi saling menghormati dan memaklumi. Mari jaga rasa toleransi antar umat beragama di tanah air ini. Berkat perbedaan, segalanya jadi terang benderang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Demikian tadi baru saja kita dengarkan bersama-sama, yaitu dinamika olahraga. Pada kesempatan berikutnya juga kami kembali mengajak Anda atau untuk wilayah Antikong dan sekitarnya saat ini telah memasuki waktu azan zuhur. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Antikong mengucapkan selamat menunaikan.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama kami pendengar, demikian baru saja untuk wilayah Antikong dan sekitarnya telah memasuki waktu azan zuhur. Dan pada kesempatan saat ini untuk pendengar setiap Pro 1 Antikong, kami kembali mengupdate cuaca yang pantauan kami langsung begitu untuk hari ini terlihat mulai ada wilayah-wilayah yang sudah terlihat agak gelap begitu ya, berawan gelap seperti itu. Mudah-mudahan cuacanya mendukung hingga sore nanti sehingga berjalan dengan baik begitu ya kegiatan-kegiatan Anda di hari Senin ini, Senin 11 Mei 2026. Dan pendengar, kami kembali akan mengajak Anda mengikuti program acara yang telah kami persiapkan untuk Anda, yaitu Seni Berpantun. Silakan nanti untuk bergabung di layanan telepon, SMS, ataupun di WhatsApp kami nantinya. Tapi kita akan awali satu buah program acara ini dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Antikong di program acara Seni Berpantun.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Baik, terima kasih Paci dan Maci, Bujang dan Dara. Senang sekali bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah dipersiapkan untuk edisi hari ini. Dan tentunya kami juga senang sekali bisa menjumpai Anda dengan program acara Seni Berpantun.

Silakan untuk berpantun seperti biasa, untuk menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Apakah cuacanya sama seperti di Antikong atau bagaimana begitu? Bisa disampaikan melalui apa namanya program acara di seni berpantun ini. Silakan untuk bergabung di 0811 5667 754.

Kami masih menunggu untuk Paci dan Maci, Bu Jan dan Dara untuk berpantun seperti biasa, merequest atau bisa berpantun begitu ya, lagu-lagu kesayangannya seperti itu. Burung duri hinggap di dahan, terbang rendah di pagi hari. Selamat datang para pendengar yang budiman, bersama kami menemani hari Anda. Jalan-jalan ke kota Blitar, pulang membawa buah delima. Radio mengudara makin segar, temani Anda sepanjang masa.

Masih ditunggu, silakan untuk berpantun seperti biasa. Ada pantun lagi, pagi cerah minum jamu, jamu diminum bersama roti. Halo pendengar setiaku, mari bergembira sepenuh hati. Naik perahu menuju dermaga, air tenang, ikan menari. Selamat bergabung bersama kami di udara penuh inspirasi. Dan kami juga menyapa bagi pendengar yang masih stay bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong edisi siang ini, program acara seni berpantun. Kita coba sapa dengan satu pantun atau dua atau tiga pantun begitu. Burung pipit terbang melayang hingga manis di pohon pohon randu. Apa kabar pendengar tersayang? Semoga sehat selalu untuk kamu begitu. Burung melati harum baunya, maksudnya bunga melati harum baunya disiram pagi tumbuh berseri. Salam hangat untuk semuanya, semoga bahagia hari ini. Pergi ke taman melihat rusa, rusa berlari sangat lincah. Halo teman, apa kabarnya? Semoga hati selalu cerah.

Baik, kalau begitu kita juga kembali berdendang dengan lagu Melayu yang sudah kami siapkan untuk Paci dan Maci. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Baik Paci dan Maci, Bujang dan Dara, kita masih menunggu untuk pemantun-pemantun yang lainnya untuk bergabung seperti biasa di 0811 5667754.

0: Okey, untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bang Zuki.
0: Selamat siang. Apa kabar ni, kakek?
1: Halo, selamat siang nih, Bang Zuki. Lagi baring-baring di pondok habis makan.
0: Oh gitu, istirahatlah dulu.
1: Ya. Bagi kebalai, kebalai membeli kangkung. Kangkung juga wapki kelenjang. Bagaimana kakek mau ngegabung? Kadang di sanggau, kadang di tikung.
0: Ih, tidak menetap ya.
1: Ya, iya. Setiap hari kadang di sanggau. Di sanggau susah banyak yang babut mangkeki.
0: Oh iya kak, acara ragam budaya.
1: Pro dangdut tuh babut, menurut pro dangdut. Siapa malam pun babut, enggak pernah kakek masuk. Dengar ya, mangkeki.
0: Iya, iya.
1: Itu aja mangkeki dulu.
0: Oke.
1: Ketemu dengan kawan dengar tadi.
0: Siap.
1: Selamat siang mangkeki.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat juga untuk kakek Ririn di Pengadang. Ada lagi di belakang kaki Ririn, silakan masih ditunggu.

0: Baik, kita coba lagi. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Halo, selamat siang. Waduh. Oke. Halo. Halo.
1: Halo. Oke. Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan, Mama Gunawan.
1: Iya.
0: Banyak ayam ya?
1: Banyak ayam gemuk padi nih, Pak Cijeki.
0: Oh gitu. Tanggal berapa nih gawai?
1: 27, 28.
0: Jauh juga, masih jauh. Waduh.
1: Iya, akhir bulan.
0: Akhir bulan ya.
1: Iya. Kesinilah nanti Pak Cijeki.
0: Amin, mudah-mudahan cuaca nih. Kadang-kadang cuaca yang tidak menentu begitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Bagaimana syair pantunnya nih? Pancur jauh, riam pun jauh. Sama-sama meladang jalan. Abang jauh, adek pun jauh. Sama-sama memandang bulan.
0: Waduh, sedap
1: ini
0: gak
1: nih? Ini mau balas pantun kakek Panji dulu.
0: Oke, silakan.
1: Dia tuh sampai terbawa mimpi.
0: Iya kok.
1: Iya.
0: Waduh, luar biasa ya.
1: Pergi ke Arab membeli kopi. Ke India mau beli layang. Jangan berharap kepada mimpi. Siang hari kemana dia?
0: Yes.
1: Pergi ke Jonte, naik kuda menuju Jonte. Beli panji dengan ikan sipat. Kakek Panji hidupnya juda. Cepat-cepat cari pengganti.
0: Yes.
1: Cepat-cepat ya kakek Panji cari penggantinya. Jangan lama-lama menduda. Itu aja ya pantunya Pak Cijeki. Nantilah lagi sambungnya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga. Selamat beristirahat dan semoga terhibur juga dengan Mama Gunawan di Lembur begitu ya. Baik, untuk yang berikutnya silakan masih ditunggu untuk bergabung kembali di 0811 5667754. Masih ditunggu. Oke, ya.

Masih belum ada yang bergabung, kita tahan dulu, kita akan kembali menikmati lagu berikutnya. Jadi tetap bersama kami di program acara Seni Berpantun.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor.

Komentar RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh, naik motor tu.

0: gedak geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal. Aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
3: Pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, kita coba lagi pemantun berikutnya. Masih ditunggu di belakang Mama Gunawan. Begitu, ada siapa lagi? Halo. Halo.
1: Kenaman beli roti dan semangka.
0: Mm-hmm.
1: Beli kerapok, pemandang lemari.
0: Mm-hmm.
1: Kalau Mama Gunawan sudah janda,
0: mm-hmm,
1: memang cocok dengan kakek Panji. Betul kan, Pak Tegi?
0: Betul-betul.
1: Iya lah, betul. Minta maaf dengan Mama Gunawan lah.
0: Berpantun ya.
1: Cuma pantun jaman cek ya.
0: Mm-hmm.
1: Oke, itu jaman cek.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang, selamat beristirahat kembali juga dengan kakek Ririn di Pengadang. Ada siapa lagi di belakangnya? Masih ditunggu?

081522647754 SMS ataupun di WhatsApp kami juga masih ditunggu di nomor yang sama begitu di 081156677754. Dan tidak terasa begitu saat ini sudah pukul 12:49, begitu cepat berlalu begitu. Masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, sambil menikmati suasana di tempat Anda masing-masing. Kalau di pantauan Antikong update begitu cuacanya tadi agak mendung, berawan gelap. Ini masih juga tapi mulai berangsur ya, berangsur agak terang seperti itu. Mudah-mudahan hingga sore nanti mendukung berbagai kegiatan dan rutinitas untuk Anda semuanya. Masih ditunggu, silakan untuk bergabung, merequest lagu kesayangan Anda, dan kami juga ada pantun begitu. Burung nuri warna biru terbang rendah dekat taman. Halo sahabat pendengarku, semoga selalu penuh senyuman. Kemudian yang berikutnya lagi, matahari bersinar terang, burung berkicau di dahan tinggi. Selamat siang para pendengar sayang, semoga semangat jalani hari Anda. Makan siang lauknya ikan, tambah sambal terasa nikmat. Siang datang membawa harapan, semoga rezeki makin dekat. Ke warung membeli kelapa, diminum dingin di siang hari. Selamat siang untuk semua, tetap semangat dan selalu happy. Burung camar terbang rendah, mencari makan di pinggir pantai. Walau siang cuaca panas, tetap semangat dan santai. Beli es campur di pinggir jalan, rasanya segar, hilang dahaga. Selamat siang wahai teman, semoga sukses selalu menyapa. Pohon mangga daunnya rindang, tempat berteduh kala siang. Walau panas matahari datang, tetap tersenyum, hati pun senang. Anak kecil bermain bayangan, layang putus jatuh di kali. Siang hari penuh harapan, mari jalani dengan happy.

Bujang dan Dara tidak terasa begitu ya. Nah, kita coba untuk menikmati suasana siang ini dan kita tahan dulu dan kami akhiri begitu di program Seni Berpantun karena nanti menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan kembali mendengarkan Warta Siang dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah dihimpun dari tim redaksi RRI Antikong dan Sanggau. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Antikong.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: tahapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota tahun 2026. Ya tentunya yang di
1: Sawi kayaknya hari ini ada pas hari ini ada turun gitu.
2: Warta siang selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Syarifah Dini. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD melakukan langkah strategis dengan mengajukan perubahan pada program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2026. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh kebijakan daerah tetap relevan dengan regulasi terbaru serta memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sanggau.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama DPRD Sanggau melakukan perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 guna memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Sejumlah raperda baru diusulkan agar roda pemerintahan dan penganggaran berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, usulan perubahan Propemperda yang disampaikan kepada DPRD dinilai penting dan mendesak untuk dibahas bersama. Beberapa usulan tambahan raperda berkaitan dengan perubahan regulasi pada sejumlah perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan juga bagian hukum. Menurutnya penyesuaian regulasi diberlakukan agar pelaksanaan pemerintahan tidak menyalahi aturan yang berlaku.
0: Penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kota Sanggau tahun 2026, ya tentunya yang diusulkan kepada DPRD Kota Sanggau dengan Ketua Bapemperda semua adalah dianggap urgen dan artinya penting. Ya nanti kita akan bahas sejauh mana urgennya, ya nanti keputusan di pembahasan teman-teman DPRD ya.
3: Sementara itu Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan perubahan Propemperda tahun 2026 dilakukan berdasarkan surat usulan dari Bupati Sanggau terkait penambahan 3 raperda baru. Ia menjelaskan 3 raperda tersebut meliputi pengaturan barang milik daerah, susunan perangkat daerah, serta pemanfaatan lahan milik negara. Menurutnya usulan penambahan raperda dimungkinkan selama memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
4: 3 rancangan perda yang dititipkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sanggau kepada DPRD Kabupaten Sanggau, salah satu diantaranya adalah tentang barang milik daerah, kemudian akan diatur kembali, kemudian tentang susunan perangkat daerah, kemudian terakhir adalah pemanfaatan lahan milik negara.
3: Robi menambahkan, DPRD bersama pemerintah daerah akan melanjutkan pembahasan terhadap seluruh usulan raperda yang telah disampaikan. Pembahasan itu diharapkan dapat berjalan sesuai dengan agenda penetapan Propemperda tahun 2026. Dari RRI Sanggau, Oktoverandi Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.
2: DPRD Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna terkait penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Rapat tersebut membahas penambahan beberapa rancangan peraturan daerah guna mendukung optimalisasi pembangunan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau menggelar rapat paripurna ke-6 masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dalam rangka penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Robi Sugianto menyampaikan, rapat tersebut membahas rancangan peraturan daerah dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan, penambahan raperda dilakukan berdasarkan surat usulan yang disampaikan oleh Bupati Sanggau kepada DPRD. Langkah tersebut dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Ia menjelaskan, penambahan atau perubahan raperda disebut dapat dilakukan dalam kondisi tertentu. Salah satunya, karena kebutuhan mendesak yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
4: Adapun perubahan tersebut berdasarkan surat yang disampaikan oleh Bupati Sanggau kepada DPRD Kabupaten Sanggau terkait penambahan usulan 3 raperda. Dan usulan 3 raperda ini boleh-boleh saja sesuai dengan peraturan yang ada, karena ketika ingin melakukan penambahan atau pergantian perda itu ada beberapa syarat. Jadi hal tersebut diharapkan dengan adanya raperda ini bisa kelak ketika menjadi perda bisa memaksimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
5: Regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi pembangunan daerah. Wulandari melaporkan.
2: Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumaladewi, mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap upaya pelestarian budaya lokal di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Dukungan tersebut dinilai penting untuk menjaga identitas budaya dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sudah terlihat melalui keberadaan sanggar seni di sejumlah sekolah di Kabupaten Sanggau. Dan diharapkan hal tersebut mampu mendorong pelestarian seni tradisional dan adat istiadat di Kabupaten Sanggau dengan adanya sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat. Pelestarian budaya lokal di Kabupaten Sanggau diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Memasuki pekan kedua Mei, sejumlah harga sayur mayur di pasar sentral Sanggau mulai mengalami perubahan. Harga sawi dilaporkan turun, sementara kacang panjang dan timun justru mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir.
1: Masuki pekan kedua Mei, sejumlah harga sayur mayur di pasar sentral Sanggau mulai mengalami perubahan harga. Harga sawi panjang dan sawi keriting dilaporkan turun dibanding 1 hingga 2 pekan sebelumnya. Salah seorang pedagang, Wina, menyebut harga sawi yang sebelumnya sempat mencapai Rp35.000 per kilogram kini turun menjadi Rp30.000 per kilogram. Sementara itu, harga sawi pakcoy masih bertahan di angka Rp35.000 per kilogram. Di sisi lain, harga kacang panjang dan timun justru mengalami kenaikan menjadi Rp25.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Sawi kayaknya hari ini ada, pas hari ini ada turun gitu. Kalau yang lain masih tetap. Masih seperti minggu, 2 minggu yang lalu gitu ya kan. Sawinya tuh turunnya tuh, kemarin kan sempat ke 35, sekarang bisa dijual 30 gitu. Sawi panjang tapi sawi keriting gitu kan. Udah bisa dijual segitu, cuman tinggal sawi pokcoy masih di angka 35.
6: Kalau yang lainnya tuh?
1: Yang lainnya, oh iya itu apa namanya yang naik tuh kacang panjang sama timun. Udah dua hari kebelakang ini timun 25, kacang panjang 25. Widodo mengatakan, ketersediaan sayur di pasar sentral Sanggau saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan pasar dan masyarakat. Namun sebagian stok sayuran kini juga mulai dialokasikan untuk kebutuhan program MBG, sehingga pasokan untuk masyarakat umum sedikit berkurang. Tri Putri melaporkan.
2: Yayasan PBS atau Perkumpulan Bakti Santosa melakukan pemungutan suara pemilihan Ketua Yayasan PBS periode 2026-2031. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan antusias anggota dalam mengikuti pemilihan tersebut sangat tinggi dengan tingkat partisipasi mencapai lebih dari 70%. Ia menyampaikan proses demokrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat kemajuan organisasi ke depan, dan menurutnya pemilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh anggota PBS. Ia berharap siapapun yang terpilih nantinya dapat melaksanakan visi misi demi kemajuan yayasan ke depannya. 2 korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas antara mobil dan sepeda motor di jalan penghubung Batang Tarang Sosok, tepatnya di depan sekolah BTCC Desa Kebadu, Kecamatan Batang Tarang, Kabupaten Sanggau. Kecelakaan melibatkan sepeda motor Yamaha NMAX ya, yang dikendarai korban bersama istri dan anak balitanya, dengan mobil Toyota Avanza yang datang dari arah berlawanan. Polisi menduga kecelakaan terjadi setelah mobil Avanza mengalami pecah ban belakang kiri hingga kehilangan kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Akibat benturan keras, pengendara motor dan seorang anak balita berusia 3 tahun meninggal dunia, sementara seorang penumpang lainnya mengalami luka dan mendapat perawatan medis. Kapolsek Batang Tarang, Miskun, mengimbau masyarakat untuk rutin memeriksakan kondisi kendaraan, terutama ban dan sistem keselamatan sebelum melakukan perjalanan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Akselerasi tata kelola Pemkab Sanggau perbarui Propemperda 2026. Harga sayur di pasar Sanggau mulai mengalami fluktuasi. Saya Sarifadini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ih, pagi betul pas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
3: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
4: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
0: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
3: Dengarkan Halo RRI
4: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
0: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Obrolan sehat perbatasan, perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.
7: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Misalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
0: Dialog pagi RRI Ntkong.
8: Itu prestasi tenis meja Kabupaten Sanggau. Kang Asep, kalau perkembangan tenis meja di Kabupaten Sanggau sendiri ini seperti apa nih, Kang Asep?
9: Untuk perkembangan tenis meja di Sanggau ini sedang mati suri sebetulnya. Jadi Sanggau untuk regenerasi agak terhambat, tapi bersyukur Ntkong ini malah makin bagus untuk mendidik anak-anak regenerasi pingpong tenis meja di Sanggau ini.
0: Dialog aktual mengenai topik yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik bersama narasumber dari berbagai lintas sektoral dan pemangku kepentingan. Hadir di frekuensi Anda setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
10: Kesetaraan gender bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kita semua. RRI hadir untuk menginspirasi perubahan. Melalui program-program kami, mari kita wujudkan masyarakat yang adil dan setara. Dengarkan pengarusutamaan gender di RRI setiap hari Senin pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan jadilah bagian dari solusi. Karena dunia yang setara adalah dunia yang lebih baik untuk kita semua. RRI, semakin dekat, semakin mendalam.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar kembali di FM 99.9 MHz. Seperti biasa, kami kembali menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Antikong dengan program acara di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Nanti silakan untuk bergabung dengan di via telepon, SMS ataupun di chat WA kami di nomor yang satu ya, di 0811-566-7754. Sebelum kita akan mendengarkan program acara di Pro Dandu Dandut adalah kita ataupun berinteraktif begitu, silakan nanti, namun kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, kita akan kembali nanti setelah satu buah lagu berikut ini.
1: Pro Dangdut, Pro Dangdut, saatnya request lagu-lagu dangdut kesayangan Anda.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coba segmen pertama begitu. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut.
1: Oke, terima kasih. Apa kabar Ibu Esti?
2: Kabarnya sih baik, Bang. Ya, aku bersyukur banget.
1: Kenapa?
2: Makanya gini, ini kalau nanti kok nggak ada Pro Dangdut, ya toh, aduh sedih saja. Nggak ada hiburan gitu loh, Bang. Yang gabung ke Sanggut, susah sekali, pokoknya padat. Jadi kalau begini kan ya pastinya kakek-kakek, teririn, ya pastinya mereka tuh bisa ikutan, kan gitu.
1: Betul.
2: Cuman kalau bunda ini kalau apa namanya pantun memang nggak bisa, gitu kan. Jadi ya nggak ikutan,
1: gitu, Bang.

0: agak susah kalau pantun tuh agak pusing aku gitu loh.
1: Ya, ya, ya paham lah begitu.
0: Kalau perusahaan itu kan kita kan hanya request kan begitu. Tadi kan sudah 3 hari yang lalu nggak ada kan?
1: Ya.
0: Nah itu sepi banget gitu loh maksudnya. Nah, syukur hari ini ada.
1: Baik.
0: Oke, mari kita lagu durian runtuh.
1: Durian runtuh. Oke. Dari siapa itu?
0: Kalau nggak salah Jaja Miharja ya.
1: Iya betul.
0: Ada pakai salam-salam nggak?
1: Boleh.
0: Iya kita panggil lah ya. Kita panggil nih rekan-rekan kita. Ada Bang siapa itu Bang Jali. Mungkin dia masih di Sanggol. Ya mudah-mudahan udah pulang lagi ke Sayam ya. Buat teman Sayam. Ririn, ayo dong kakek Ririn. Masih banyak waktu nih silakan. Juga buat kakek Panji. Juga ada Mbak Elsa, Mama Yogi, Mama Boboy yang di seberang sana. Terus buat ini Pati Fadil juga ya silakan bergabung. Antikong berkemai ini. Oke. Juga buat ini siapa ya? Oh, ini Putra Lato-Lato di Sambas.
1: Iya.
0: Ada Wan Usu, Usu Busri. Juga siapa ya? Bang Lanius. Pastinya buat Mama Indah juga. Mudah-mudahan siang hari ini mereka tahu kalau Intikong ada.
1: Ya. Jadi lagunya ini ada dua versinya ya dari Imam S. Arifin dan Mansur S.
0: Oke lah ya mana saja boleh ya.
1: Oke siap.
0: Ini pendapat pertama kah bang?
1: Iya betul.
0: Oke terima kasih ya.
1: Oke.
0: Okay. Buat Bang Degi, silakan lanjut ya bang.
1: Baik.
0: Semangat
1: baik.
0: Terus bang.
1: Baik.
0: Semangat.
1: Terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat juga dengan Ibu Esti ya di Beduai. Terima kasih. Lanjut lagi ada lagi yang bergabung ya. Halo Pro Dandut.
2: Kita
1: apa kabar nih kakek?
2: Bagaimana lagi panasnya hari ini, Mas Kiki?
1: Iya kak.
2: Kalau nggak bisa kerja nih,
1: nggak mau kerja
2: hari panasnya.
1: Cemana lah kalau kayak gitu ya?
2: Iya lah, nggak boleh buat ya.
1: Aduh.
2: Dengar lanjut dulu.
1: Oke siap.
2: Apa lagunya?
1: Apa nih?
2: Rena saja lah.
1: Rena
2: dari Trio MBC.
1: Rena siap.
2: Iyalah dari Trio MBC ya. Oke. Salamnya terima kasih mah Bunda Esti tadi ya.
1: Siap
2: malam dan cari nih Bunda Esti nih.
1: Oh iya kak.
2: Waktu ada dangdut dan salam kak. Terima kasih lah syukur ya.
1: Ya.
2: Semoga Tuhan saja yang tahu lah. Saya jarang bergabung begitu, tapi mendengar terus.
1: Oh gitu.
2: ya, yang lainnya terangkul aja Bang Yaki.
1: Oke.
2: Terima kasih yang selalu nyapa saya nih. Semoga Tuhan saja yang tahu. Untuk Bang Yakinya selamat siang. Terima kasih Bang Yaki.
1: Baik
2: terima kasih.
1: Oke terima kasih kembali. Selamat siang, selamat beristirahat. Dengan kakek Ririn di Pengadang, terima kasih ya. Mudah-mudahan kedepannya ada perubahan begitu ya. Kita doakan bersama-sama begitu ya, kakek Ririn, Bu Esti, agar Antikong ini tetap ini ya, ada program pro dandutnya. Karena sebenarnya ada begitu ya, tapi ketika penyiarnya satu libur begitu yang apa namanya harus relay ke Sanggau begitu. Bergabung maksudnya bersama Sanggau. Baik, kalau begitu ada lagi silakan, masih ditunggu di 08115667754 ya, masih ditunggu begitu. Kalau belum ada kita juga boleh untuk berhibur dengan apa namanya lagu yang sudah di request dari pendengar kita ya untuk saat ini. Dan kalau masih ada kita tunggu di 08115667754 ya. Kalau belum ada kita tahan dulu, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah di request ya. Oh ini ada lagi. Halo Pro Dandut. Halo.
3: Ini adalah kita.
1: Makasih. Apa kabar Bang Aiman?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Bersama abang siapa ini?
1: Dengan Jeki di sini.
4: Oh, kadang-kadang lupa saya. Kadang-kadang ke Bang Faisal, kadang Bang Jeki.
1: Ya, dua orang itu, kadang Faisal, kadang saya begitu.
4: Itulah, sama-sama ganteng susah membedakan.
1: Ya, kalau cantik yang satu kan tidak mungkin kan?
4: Ya, tidak mungkin kalau ganteng itu susah beda.
1: Aduh.
4: Masih dapat lagu kah?
1: Lagunya apa? Ya.
4: Lagunya dari remiknya Roma Irama, Gala-Gala.
1: Gala-Gala.
4: Nah, remiknya ya.
1: Oke. Yang Gala-Gala siap.
4: Salam-salamnya dirangkul aja lah Bang Jeki dari A sampai Z.
1: Siap.
4: Bang Jeki, terima kasih. Sebagai selalu Bang Jeki.
1: Amin, terima kasih nah, kembali juga.
4: Sampai jumpa Bang Jeki.
1: Oke. Waalaikumsalam, terima kasih. Selamat beristirahat dan tetap stay bersama kami begitu ya. Mungkin ada lagi, silakan. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di program acara di Pro dan Dudandut adalah kita ya. Karena saat ini sudah pukul 13.50, tidak terasa begitu. Kalau tidak ada, kita tahan dulu. Kita akan berhibur dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita. Di Pro Dandut, Dandut adalah kita.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
3: Ah, udahlah, cuma netes doang.
4: Teganya.
2: Habisin dong, lumayan itu airnya.
4: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?
7: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong. Dan saat ini kami kembali lagi, silakan untuk bergabung di 0811-5667754. Kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa begitu ya. Baik, kita coba. Halo. Silakan untuk bergabung kembali. Ini kan terputus ya di 0811-5667754 begitu. Baik, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Mak Gunawan.
2: Lagunya Cinta Sampah di Sini ya, dari Mansur.
1: Cinta Sampah di Sini.
2: Iya.
1: Oke,
2: Oke, terima kasih. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik. Baik. Terima kasih kembali juga sama Gunawan. Sehat terus dan semoga terhibur begitu. Baik. Yang berikutnya lagi, silakan untuk bergabung di 0811-5667754. Tadi Mama Gunawan sudah bergabung. Kita coba yang berikutnya. Masih ditunggu begitu ya untuk yang ingin bergabung. Yang tadi yang bergabung terputus-putus itu boleh bergabung kembali begitu ya. Kita coba.

0: Baik, kita tahan dulu. Kita akan dengarkan Cek Fakta kali ini. Tetap bersama kami di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikol.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, Anda masih bersama kami. Cek Fakta kali ini, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri untuk memproses Joko Widodo atau Jokowi dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turbexhoax.id, tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya. Ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim. Maka dengan itu, berita ini adalah hoax. Informasi ini juga Anda bisa kunjungi atau di situs langsung dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0811-567754. Silakan untuk bergabung seperti biasa. Kita tunggu untuk Anda yang mau bergabung di layanan telepon, SMS, ataupun di chat WA. Untuk yang tadi barusan bergabung di apa namanya, ketika lagu berputar tadi ya, berputar ataupun lagi berjalan maksudnya, silakan kami tunggu kembali ya, untuk bergabung seperti biasa di 0811-567754.

Baik, kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah direquest di request dari pendengar kita untuk edisi hari ini. Jadi tetap bersama kami. Nanti kita kembali masih dengan lagu-lagu ataupun segmen kedua nanti atau ketiga nanti dengan SMS, kemudian di chat WA juga masih kita tunggu begitu. Bagi yang lagi dalam perjalanan, mungkin bisa mencari situasi atau tempat untuk beristirahat, bisa juga untuk bergabung langsung begitu bersama kami.

0: teater satu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Dingin tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
7: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
8: Tayam tumbuh rambutan.
6: Oke, Asia.
9: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
10: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
11: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
10: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
11: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
10: Oh, itu namanya reading slump.
11: Reading slump? Apaan tuh?
10: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
11: Makasih ya infonya.
10: Iya, sama-sama Aldi.
11: Sepertinya

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Dari usaha kecil, tercipta inovasi besar. UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di balik setiap produk lokal, ada cerita perjuangan dan kreativitas yang menginspirasi. RRI hadir untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM. Temukan kisah sukses, tip bisnis, dan peluang besar terbaru dari seluruh penjuru negeri. Dengarkan obrolan inspiratif kami bersama para pakar, pelaku usaha, dan pemerintah khusus tentang UMKM setiap hari Rabu pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. RRI siap mendorong UMKM naik kelas. Bersama kita majukan usaha lokal, bangkitkan ekonomi bangsa.
1: Prodangdut.

0: Baik, kita coba lagi. Silakan untuk bergabung kembali di 0811-566-7754 untuk bergabung seperti biasa di SMS ataupun di chat WA kami juga. Masih ditunggu untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa. Sambil menikmati suasana di tempat Anda, apakah mendung, berawan, atau hujan, atau gimana, masih ditunggu seperti itu. Ada dari Lanius, selamat siang Pro Dandut, Dandut adalah kita, Bung Ganteng. Sehat selalu, cuaca cerah dan mau dengar lagu dari alam. Judulnya Cindy, salam kita rangkul dan terima kasih. Baik, terima kasih dari Bung Lanius. Ya, oke, lanjut lagi silakan yang berikutnya. Baik, kita coba silakan. Halo, Pro Dandut.
1: Halo, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa di mana?
1: Masa enggak kenal-kenal, Bah?
0: Oh, Mama Eren. Oke, apa kabar nih, Mama Eren?
1: Baik.
0: Gimana nih di sana cuacanya?
1: Tadi udah mendung lagi nih.
0: Udah mendung. Waduh, berarti mau turun hujan begitu ya?
1: Iya. Padahal lagi nunggu padi, mau jemur padi ini.
0: Aduh. Oke, oke.
1: Mau request lagu Gaun Merah dari Ine Cynthia.
0: Gaun Merah. Oke,
1: Salamnya untuk Bung Jeki yang lagi bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kakek Panji, Kakek Jupin, Bang Cuman, dan untuk semua yang mendengarkan radio lah.
0: Oke.
1: Udah dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih dengan Mama Eren ini. Di Sungai Daun.

SMS atau di WA begitu chatnya. Tadi ada Bung Lanius. Yang berikutnya boleh untuk bergabung kembali. Dan saat ini tidak terasa sudah menunjukkan pukul 14 lebih 32, hampir 33 begitu.

Masih ditunggu, silakan untuk bergabung kembali di 0811-5667-754. Barangkali untuk Anda yang di dalam perjalanan saat ini, boleh untuk menepi atau mencari tempat situasi yang lebih aman untuk bergabung. Dan bagi yang di kebun, sawah, ladang dan sebagainya, mungkin yang tidak bisa untuk bergabung karena dikarenakan alasan sinyal atau tempatnya masih blank spot begitu, dan mudah-mudahan terhibur begitu ya dengan lagu-lagu yang sudah di playkan tadi, untuk Anda menikmati suasana ini dengan orang-orang tercinta atau keluarga tersayang. Mungkin dari keluarga yang jauh bisa juga mendengarkan dengan salam-salamnya begitu ya. Masih ditunggu untuk bergabung seperti biasa di 0811-5667-754. Dan pendengar, kalau belum ada yang bergabung, kita tahan dulu. Kita akan bergoyang lagi dengan lagu yang sudah di request dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
2: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
1: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
2: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
3: Apa sih, Bu?
1: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
3: Oh, itu diambil dari kata nasional.
1: Artinya, Pak?
3: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
4: Bu Dewi!
5: Ada apa ini?
1: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
3: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
3: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
6: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
7: Hompimpa alayum gamreng. Tahu tak, Bu?

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: obrolan sehat perbatasan. Perbincangan seputar kesehatan yang akan dibahas bersama narasumber yang kompeten. Obrolan sehat perbatasan bisa Anda simak setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Dengar dan ikuti obrolan sehat perbatasan bersama Pro 1 RRI MTKOM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Dandu. Dandut adalah kita. Nampaknya kami cukupkan di sini kebersamaan kami di program acara Pro Dandu. Dandut adalah kita. Dan nanti menjelang pukul 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kita akan kembali bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau. Demikian kebersamaan kami di Lintas Antikong siang ini. Menuntaskan kebersamaan kami, saya Jeki dan Leo di meja operator mengucapkan terima kasih dan pamit undur suara dulu dari pendengaran Anda. Dan kita akan dengarkan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di program acara Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita akan kembali dan tetap stay bersama kami di FM 99.9 MHz.

Selamat sore pendengar, salam sejahtera untuk kita semua di sore hari ini. Semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin setelah melakukan berbagai kegiatan pekerjaan di hari Senin ini ya, semoga Anda tetap semangat, terutama apalagi kalau di malam hari masih banyak pekerjaan. Dan siaran kami juga akan menemani Anda dalam berbagai aktivitas Anda pendengar di hari ini. Dan kembali lagi bersama saya Vido Rubani dan juga ada rekan Kurnia Mahardika dan Suherman di meja operator akan menemani Anda dalam Sanggau sore ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi, program dan juga musik-musik yang akan temani Anda melakukan berbagai aktivitas di hari ini nanti hingga malam hari ya. Dan juga pendengar, kami nanti akan awali Sanggau sore ini dengan program UMKM Bicara yang pada topik sore hari ini akan membicarakan soal kacang goreng makci. Cita rasa tradisional yang tetap digemari. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami baik di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga NTKOM.

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh mayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
6: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Baik, benar, masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau ya. Dan di program UMKM Bicara kami masih mencoba terhubung ke dengan narasumber kami di sore hari ini ya. Dan di UMKM Bicara seperti biasa nanti juga akan disajikan kisah-kisah dari pelaku UMKM ataupun juga usaha mikro kecil dan juga menengah ya. Karena pendengar, UMKM ini salah satu faktor ataupun juga menjadi hal yang penting dalam peningkatan perekonomian terutama di daerah kita ya, di Kabupaten Sanggau. Dan juga kehadiran UMKM ini tentu saja membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dan semakin banyak usaha-usaha lokal di Kabupaten Sanggau terutama yang berkembang, dan juga ini semakin banyak pula peluang kerja yang dapat tercipta. Dan bukan hanya itu saja, UMKM membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga menggerakkan perputaran ekonomi daerah. Misal nih pendengar, saat kita membeli produk lokal ini, kita juga turut mendukung kemajuan usaha masyarakat sekitar. Karena setiap daerah terutama di Kabupaten Sanggau ini punya banyak potensi yang luar biasa, baik dari segi kuliner, kerajinan tangan, kesenian, dan juga produk-produk pertanian serta peternakan ya. Dan juga melalui UMKM ini potensi tersebut bisa dikenal lebih luas, bahkan keluar daerah dan juga mungkin bahkan keluar negeri.

Baik, sembari kita menantikan pendengar narasumber kami di UMKM Bicara, kami akan hadirkan musik dan juga informasi yang lewat sesaat ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau. Dan kalau bicara soal UMKM lagi ya pendengar, kemajuan dari zaman saat ini dan juga teknologi ini juga tak lepas juga ya dari peran penting dari UMKM dan juga usaha mikro, kecil dan juga menengah, baik di masyarakat, di kehidupan masyarakat. Dan pendengar, UMKM juga menjadi salah satu penggerak utama ekonomi karena mampu membuka banyak lapangan pekerjaan, mulai dari usaha kuliner, toko sembako, kerajinan tangan dan juga bisnis online, yang semuanya ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Dan dengan adanya UMKM, banyak orang yang sebelumnya nih belum memiliki pekerjaan akhirnya juga bisa memperoleh penghasilan dan juga bisa memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Dan UMKM juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika usaha berkembang, maka penghasilan dari pelaku usaha ini juga ikut meningkat. Dan dampaknya daya beli masyarakat juga semakin lebih baik dan roda perputaran ekonomi bisa terus berputar. Dan tantangan di UMKM saat ini juga beragam ya, apalagi berbagai teknologi, perkembangan informatika ini juga membuka peluang juga bagi mereka, namun juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi platform seperti media sosial dan juga marketplace ini terus berkembang, dan ini juga bisa menjadi salah satu cara UMKM untuk memasarkan produknya dan juga menjajakan, maksud kami memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat yang lebih luas. Namun tentu saja dalam menjalankan usahanya ada berbagai tantangan ya yang harus dihadapi, mulai dari persaingan usaha, keterbatasan modal, hingga kurangnya pengetahuan tentang pemasaran dan juga manajemen keuangan. Karena itu pelaku UMKM ini harus terus belajar, berinovasi dan juga meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar. Dan juga yang terpenting, dukungan Anda pendengar, dukungan masyarakat juga menjadi sangat penting untuk kemajuan UMKM. Salah satu bentuk juga adalah membeli dan juga menggunakan produk-produk lokal. Dan pendengar, nampaknya narasumber kami menghadapi kendala ya dan juga tantangan dalam terhubung bersama kami dalam UMKM Bicara edisi hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Maka dari itu kami cukupkan untuk UMKM Bicara, dan semoga kita bisa memberikan tips-tips dan juga berbagai informasi dan edukatif dari berbagai UMKM nanti di UMKM Bicara edisi minggu depan. Saya Fido Urbani, dan nanti masih kami akan sajikan berbagai informasi dan juga musik ke ruang dengar Anda jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, benar Anda masih mendengarkan kami di 97 FM, kanal informasi dan inspirasi dalam Kentongan Pendengar edisi Senin 11 Mei 2026. Yang kali ini kita akan memberikan informasi nih terkait dengan tas siaga bencana. Jadi apa sih sebenarnya pendengar tas siaga bencana itu? Tas siaga bencana adalah sebuah tas ya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan berisi perlengkapan penting untuk keadaan darurat. Dan tas ini harus mudah dijangkau dan juga siap dibawa kemana saja ketika terjadi bencana. Dan tujuannya sederhana ya, untuk membantu kita bertahan selama masa evakuasi awal, terutama dalam 24 hingga 72 jam pertama. Lalu pendengar, apa saja sih sebenarnya isi dari tas siaga bencana ini? Yang pertama ada dokumen penting. Dokumen penting ini berisi salinan dokumen-dokumen seperti KTP, kartu keluarga, BPJS, lalu juga ijazah dan surat kendaraan serta buku tabungan. Ini bisa Anda simpan ya di dalam plastik agar kedap air terutama dan juga aman ketika terkena hujan ataupun juga bencana banjir. Lalu yang kedua, dalam tas bencana ada makanan dan juga minuman ya, yang terpenting juga ya. Ini makanan dan minuman ini bisa berisi dengan hal-hal ataupun juga makanan yang tahan lama, terutama seperti biskuit, roti kering, makanan kaleng, dan juga air mineral tentunya. Dan pastikan makanan juga kadaluarsanya ini cukup lama ya, dan juga rutin dicek setiap beberapa minggu ataupun juga beberapa bulan.

Sekitar isi dari tas siaga bencana ini adalah peralatan P3K atau obat-obatan. Bisa Anda isi dengan berbagai macam seperti plester, obat merah, perban, masker, hand sanitizer, dan juga obat-obat pribadi yang rutin Anda konsumsi. Karena dalam kondisi darurat ya, kadang-kadang juga akses ke fasilitas kesehatan ini juga bisa lebih terbatas dibandingkan pada keadaan normalnya. Lalu yang keempat adalah pakaian dan juga perlengkapan dasar. Misal seperti baju ganti, jaket, selimut kecil, jas hujan, dan juga sandal ya. Kalau memungkinkan juga masukkan peluit agar dalam suatu kondisi Anda bisa meminta bantuan ataupun juga memberikan sinyal kepada orang lain sehingga keberadaan Anda ataupun juga lokasi Anda dapat dideteksi oleh pihak terkait. Lalu yang kelima, dalam tas siaga bencana ada senter dan juga power bank. Ini juga penting saat bencana terjadi, listrik kadang-kadang juga bisa padam sewaktu-waktu. Karena itu sediakan senter, terutama juga baterai cadangannya, dan juga power bank yang terisi penuh ke dalam tas siap siaga.

Yang pertama, disimpan di tempat yang mudah dijangkau dan juga dekat dengan pintu keluar. Dan juga yang terutama, komunikasikan dengan anggota keluarga Anda di rumah ya. Jadi agar mereka juga tahu bagaimana ataupun tempat Anda menyimpan tas siap siaga itu. Dan kemudian jika keadaan genting yang diperlukan, juga mereka bisa mengetahui dan juga bisa meraih akses dari tas tersebut. Lalu selain itu juga informasikan ke keluarga Anda juga seperti jalur evakuasi ataupun juga titik kumpul yang bisa menjadi tempat saat keadaan sedang urgent begitu. Lalu juga kasih tahu juga ataupun juga edukasi keluarga Anda terkait dengan nomor-nomor darurat yang bisa dihubungi. Karena kesiapsiagaan pendengar bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, namun juga kalau di lingkungan keluarga ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi pendengar, mulai hari ini nih, mungkin Anda juga sudah harus memberikan perhatian terhadap berbagai hal yang kita tidak bisa prediksi, bencana alam yang tentu saja kita tidak kehendaki, tapi juga kita tidak bisa tahu ya kapan akan terjadi menimpa Anda. Jadi salah satu upaya mitigasi yang bisa Anda lakukan, salah satunya tadi dengan mempersiapkan tas siaga bencana. Jadi ini juga semoga untuk Anda menjadi pengingat juga bahwa hal tersebut juga menjadi penting untuk Anda, terutama untuk keselamatan juga keluarga Anda dalam mempersiapkan berbagai kemungkinan bencana alam di sekitar Anda. Dan mendengar, demikian informasi kentongan ya terkait dengan persiapan ataupun juga menyiagakan tas siaga bencana, yang semoga juga memberikan edukasi dan juga wawasan baru dan juga mengingatkan Anda juga ya dan kita semua pentingnya bersiap siaga dalam berbagai keadaan. Saya Fido Robani. Dan setelah ini kami masih akan sajikan berbagai informasi dan juga musik ke ruang dengan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data?
1: Yep,
0: emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang menggunakan foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan klaim narasi Kemensos secara brutal menggelembungkan pagu harga maksud kami sepatu rakyat hingga Rp700.000 per pasang, padahal harga pasar produk aslinya hanya Rp179.000. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Melalui surat resmi bernomor 253/1.6/HM.03/5/2026 tanggal 6 Mei 2026, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi yang menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan juga masyarakat. Selain itu, pendengar, mengutip dari pemberitaan news.detik.com berjudul Gus Ipul tegaskan isu markup harga sepatu sekolah rakyat hoax, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merespon soal isu markup harga sepatu siswa sekolah rakyat yang belakangan ini viral di media sosial. Ia tegaskan informasi tersebut adalah hoax dan juga memutarbalikkan fakta untuk membentuk narasi negatif. Lebih lanjut, mengutip dari pemberitaan Kompas.tv, Gus Ipul menjelaskan bahwa seluruh proses pengadaan barang untuk sekolah, maksud kami program sekolah rakyat, ini dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka. Dan penentuan anggaran tersebut telah melalui proses bertahap yang melibatkan pembahasan bersama DPR.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Tahukah Anda, pertandingan sepak bola internasional pertama di dunia dimainkan di Glasgow pada tahun 1872 antara Skotlandia dengan Inggris yang berakhir imbang dengan skor 0-0. Turnamen sepak bola internasional pertama adalah British Home Championship yang digelar pertama kali pada tahun 1884. Setelah tumbuh dan populer di belahan dunia lainnya, pada pergantian abad ke-20, sepak bola mulai dipertandingkan sebagai olahraga demonstrasi tanpa medali dalam Olimpiade musim panas 1900 dan 1904. Piala Dunia sebelum Perang Kedua didorong oleh kesuksesan turnamen sepak bola Olimpiade FIFA yang dipimpin oleh Presiden Jules Rimet pada tanggal 28 Mei 1928. Kongres FIFA di Amsterdam memutuskan akan menggelar kejuaraan dunia sendiri karena Uruguay adalah pemegang dua kali gelar kejuaraan sepak bola dunia pada saat itu. FIFA menetapkan Uruguay sebagai negara tuan rumah turnamen Piala Dunia pertama kali. Masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan turnamen Piala Dunia awal adalah kesulitan untuk melakukan perjalanan antar benua serta terjadi peperangan. Piala Dunia setelah Perang Dunia Kedua semakin terlihat perkembangannya. Para peserta turnamen ditambah menjadi 24 tim pada tahun 1982 dan kemudian ditambah lagi menjadi 32 tim pada 1998. Pada Piala Dunia FIFA yang ke-2002, ada 200 tim yang mengikuti kualifikasi Piala Dunia dan ada 198 negara juga bersaing untuk lolos. Piala Dunia FIFA, artinya FIFA World Cup, adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota Federasi Sepak Bola Internasional, dan kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Ini adalah salah satu kompetisi olahraga yang paling banyak disaksikan di dunia hingga saat ini.

Baik, benar masih di 97 FM Pro 1 RRI Sanggau, dan kami hadirkan informasi Anda di sore hari ini terkait dengan ancaman virus hanta ya, yang disampaikan ataupun juga disoroti oleh Komisi 9 DPR RI, kasus hanta virus yang memang sudah dikabarkan ya masuk di Indonesia, terlebih setelah pemberitaan dari Dinas Kesehatan Yogyakarta yang memastikan satu warga asal Kulon Progo ini suspek terpapar hanta virus dan dinyatakan negatif ya. Wakil Ketua DPR Komisi 9 DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memperkuat surveillance atau pengamat sistematis untuk mencegah adanya penularan hanta virus. Meski hasilnya rupanya negatif ya di warga asal Kulon Progo, namun kejadian ini juga menjadi pengingat penting bahwa penguatan surveillance penyakit menular ini harus tetap dilakukan, dikatakan oleh politikus dari PDIP tersebut ya. Dan Charles juga menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan sistem surveillance ini berjalan dengan baik hingga ke daerah, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan, laboratorium, serta mekanisme deteksi dini dan pelaporan cepat. Dan langkah tersebut, pendengar, dikatakannya penting agar Indonesia ini dapat melakukan antisipasi lebih dini sekaligus juga menyiapkan respon kesehatan masyarakat secara tepat terhadap ancaman hanta virus. Tidak lupa juga ia imbau masyarakat tetap tenang agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dan diberitakan sebelumnya, pendengar, bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ini mengungkapkan hasil kasus suspek hanta virus seorang warga di wilayah tersebut dinyatakan negatif. Meskipun demikian, masyarakat di Kabupaten Kulon Progo tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko penularan penyakit zoonosis tersebut, terutama terhadap tikus yang sudah menjadi perantara penularan virus hanta.

Sementara itu pendengar, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto juga menyoroti besaran risiko penyebaran hantavirus di Indonesia yang menurutnya kepadatan penduduk, buruknya sanitasi, serta tingginya populasi tikus di kawasan pemukiman ini dapat menyebabkan atau juga memicu penyebaran penyakit tersebut. Dalam meredam virus hanta, Edi mendorong implementasi pendekatan One Health atau satu integrasi kesehatan, yakni mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Dan dikatakannya bahwa pemerintah perlu memperluas surveillance penyakit demam akut, meningkatkan kapasitas laboratorium PCR, serta juga memperkuat pengendalian populasi tikus. Kemudian ya juga tekankan pembersihan area yang terkontaminasi kotoran tikus juga harus dilakukan dengan perlindungan diri yang ketat. Selain itu juga ia meminta edukasi publik mengenai kebersihan lingkungan dan juga penggunaan masker saat membersihkan gudang dan juga ruang lainnya. Dan mendengar informasi terkait update ya dari pemerintah dan juga pihak-pihak terkait dalam mengupayakan pencegahan penyebaran virus hanta, Anda dapat baca selengkapnya di rri.go.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Baik, benar Anda masih mendengarkan di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong dalam Sanggau sore ini, yang kami masih temani Anda dengan sajian informasi dan juga musik-musik yang menemani Anda melakukan berbagai aktivitas di sore menjelang malam hari ini, pendengar. Dan kami juga ucapkan ya untuk Anda yang mungkin saat ini mendengarkan kami, siaran kami di mobil, di radio, Anda dapat ataupun juga kami doakan semoga perjalanan Anda dilancarkan, juga semoga selamat sampai ke tujuan, tidak ada masalah ataupun juga kendala sedikit pun. Dan semoga juga Anda yang mungkin sudah menutup aktivitas di hari ini dari lelah bekerja ataupun juga lelah melakukan aktivitas lainnya, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu berjuang, selalu berusaha untuk kebaikan diri Anda sendiri, pendengar, dan juga kebaikan keluarga Anda. Semoga segala aktivitas yang Anda lakukan sepanjang hari ini membawa berkah dan juga kebahagiaan untuk Anda. Dan pendengar, sembari kita menantikan ya azan, kumandang azan maghrib di sore hari ini yang untuk wilayah kota Sanggau akan berkumandang pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan musik dan juga informasi religi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sanggau dan sekitarnya. Mewakili pimpinan dan juga kerabat guru yang bertugas dalam Sanggau sore ini, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda pendengar di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Islam membutuhkan promosi dari kaum muslimin dan orang-orang yang mendukungnya. Islam butuh iklan yang mendunia, sebab Islam adalah sebuah kabar agung. Dan seruan kepada Islam hendaknya merupakan sesuatu yang bermutu, bernilai tinggi, sistematis, dan penuh daya tarik. Sebab kebahagiaan manusia tak akan ditemukan kecuali dalam agama yang benar dan abadi ini. Barang siapa mencari agama lain selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Manusia zaman sekarang kerap bingung, mereka sangat membutuhkan agama yang agung ini, agar mereka bisa menikmati rasa aman, kedamaian, dan ketenangan. Dengan kitab itu, Allah menunjukkan orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Salah seorang ahli agama terkemuka pernah berujar, "Saya tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini ada seseorang yang disembah selain Allah. Namun, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur." Quran Surat Saba ayat 13.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Baik benar, terima kasih Anda masih mendengarkan kami baik di 97 dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan satu program ya di hari ini, di malam hari ini cukup spesial nih. Ada podcast yang nanti akan membahas soal hipertensi si pembunuh diam-diam nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik benar, terima kasih masih bersama kami di 97 FM dan juga 99,9 FM Pro 1 RRI Sanggau dan juga Antikong. Dan pendengar dalam Sanggau sore ini sangat spesial ya, karena di pukul 18 nanti hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan berbincang-bincang nih dalam podcast yang bertemakan hipertensi, si pembunuh diam-diam. Dan pendengar, Anda juga dapat menyaksikan podcast edisi spesial ya di sore hari ini di laman ataupun juga channel YouTube kami di RRI Sanggau dan juga di Facebook di RRI Sanggau. Dan di obrolan soal hipertensi ini pendengar, saya tidak sendirian tentu saja. Ada Bapak Dr. Made Kris Budiman selaku konsultan kardiologi intervensi RSUD MTH Jaman Sanggau yang juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom di sore menjelang malam hari ini. Baik, saya sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat sore menjelang malam Pak Made.
1: Sore Bang.
0: Apa kabar Pak sore hari ini? Mungkin sudah ataupun juga habis bekerja nih hari ini.
1: Ya, kebetulan sudah selesai aktivitas, jadi memang disempatkan untuk kita sharing istilahnya di Senin yang cerah ini Bang.
0: Yang cerah ini di Sanggau hari ini memang cukup cerah ya, walaupun sempat ada beberapa titik juga lokasi sempat hujan, tapi patut disyukuri juga cuaca meskipun berubah, tapi kita harus tetap semangat ya Pak Made ya, apalagi kita habis ini membahas hipertensi nih. Ini sebuah topik yang mungkin sejuta umat nih penasaran nih, baik dari anak muda terutama maupun juga orang-orang dewasa ya, ataupun juga orang-orang tua nih, terkait dengan hipertensi si pembunuh diam-diam. Mungkin Pak Made, saya mau tanya pertama dulu ya, mungkin pertanyaan terkait dengan hipertensinya dulu nih, sebenarnya apa sih yang dimaksud hipertensi Pak Made?
1: Baik ya, secara umum hipertensi atau darah tinggi yang mungkin masyarakat awam kenal itu per definisi merupakan tekanan darah yang ada dua, dia sistolik sama diastolik. Jadi angkanya itu di atas 104 lebih dari sama dengan 140 per lebih dari sama dengan 90 sudah dikategorikan seseorang mengalami kondisi darah tinggi atau hipertensi.
0: Okay. Gitu Bang. Tapi sebenarnya kenapa sih disebut dengan pembunuh diam-diam atau silent killer ya istilahnya ya Pak Made ya?
1: Ya itu memang apa namanya istilahnya ya, slogan apa ya. Jadi silent killer itu memang dia senyap, diam seperti bom waktu, dia boom ya. Karena apa? Hipertensi atau darah tinggi itu pada beberapa case atau pada beberapa kasus tidak selalu bergejala.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi orang-orang cenderung untuk apa saya minum obat, padahal beliau sempat screening, beliau sempat kayak posyandu, ikut pemeriksaan kesehatan gratis, sudah didapatkan bahwa tekanan darahnya contoh mungkin 180.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin 190, tetapi karena tidak ada gejala, mayoritas rata-rata orang enggan untuk minum obat.
0: Oke. Okay.
1: Padahal dengan kondisi seperti itu sudah terjadi kerusakan-kerusakan kecil pada pembuluh darah. Nah, makanya kenapa disebut silent killer dan pembunuh diam-diam, ketika suatu event atau suatu momen kerusakannya itu yang kecil-kecil-kecil itu tambah berat akan berisiko menyerang organ-organ besar. Contoh, kalau kena kepala, risikonya stroke.
0: Oke.
1: Okay. Contoh, kena jantung, ya yang paling sering mungkin abang dan teman-teman dengar ya, serangan jantung.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kena ginjal, ya risikonya mungkin bisa terjadi kondisi gagal ginjal yang ujung-ujungnya perlu cuci darah seumur hidup. Jadi itu yang perlu sebenarnya kami di bidang kesehatan, makanya harus sering-sering sounding, sering-sering harus sharing bahwa penyakit tidak selalu bergejala, ya. Tetapi data-data objektif yang bapak atau ibu atau orang-orang sudah dapatkan dan memang abnormal, ya sebaiknya harus diintervensi. Gitu.
0: Baik, meskipun ya disebut penyakit yang bisa jadi tidak bergejala ya Pak Made ya, tapi bagaimana sih yang harus kita lakukan ya sebagai masyarakat untuk bisa mendeteksi, apakah harus sering-sering nih melakukan pemeriksaan ataupun juga pemeriksaan tekanan darah, atau bagaimana Pak Made, apakah ada tips mungkin untuk kami semua agar aware selalu dengan gejala-gejala ataupun juga dari hipertensi ini, Pak?
1: Oke, ya, secara umum kita atau secara global itu start usia 35 tahun ke atas idealnya kita harus mulai rutin melakukan screening. Pemeriksaan tekanan darah itu merupakan pemeriksaan yang sangat sederhana. Tidak hanya kita orang medis yang melakukan, orang awam pun sangat-sangat bisa. Jadi sangat dianjurkan kalau memang mampu kita punya masing-masing di rumah, karena pengoperasiannya sangat sederhana, ya. Manset atau alat yang melilit di lengan itu tinggal diputar, kemudian kita tinggal klik-klik-klik, sama seperti smartphone itu, sudah sangat ringkas dan ukurannya juga mini atau compact. Kita tinggal tunggu beberapa detik sudah keluar angka. Nah, pemeriksaan tekanan darah yang direkomendasikan paling bagus adalah pada pagi hari, baru bangun tidur, tidak menahan kencing. Ya, kadang kan kita baru bangun nih, kebelet pipis. Nah, kita langsung buru-buru, saya mau cek tensi dulu lah. Padahal pada saat ketika kita kebelet pipis dan menahan kencing, kita kan seperti menahan nyeri. Ya, aduh kebelet gitu. Otomatis detak jantung kita akan naik pada saat kita kebelet. Nah, pada saat terjadi peningkatan detak jantung, hasil dari pengukuran tekanan darah seringkali bias. Atau seringkali bukan tekanan darah yang sebenarnya.
0: Dan sebenarnya itu masih normal ya?
1: Iya.
0: Jadi
1: baru bangun tidur, tidak menahan kencing, duduk 1-2 menit dengan posisi duduk ya. Pada umumnya alat tekanan darah diletakkan di meja, kita ukur, ya, kita catat. Nah, idealnya mungkin ya 3 sampai seminggu sekali boleh, pada usia-usia atau pada kelompok yang resiko penyakitnya rendah. Dalam artian misalnya kita usia 35 nih, ternyata kita orang tuanya clear, enggak ada riwayat jantung, enggak ada riwayat hipertensi, bolehlah 3 hari sekali kita cek atau bahkan seminggu sekali. Tetapi ketika kita punya keluarga inti artinya ya orang tua, saudara kandung, memiliki penyakit kronis. Kronis itu ya seperti stroke, jantung, darah tinggi, idealnya setiap hari, cukup 1 kali saja. Karena semakin sering kita cek di hari yang sama, angkanya akan sangat-sangat dinamis. Jadi kita akan pasti kepikiran, kok tinggi terus tensi saya? Jadi cemas kita, yang mana sebenarnya ya, itu harus mulai kita hindari. Cukup 1 kali sehari, catat aktivitas seperti biasa, besok baru bangun tidur, cek kembali ya. Jadi dievaluasi nanti minimal 2-4 minggu. Boleh ke puskesmas, boleh ke dokter keluarga, mungkin ada kenalan para medis, boleh ditunjukkan tren tekanan darahnya. Jadi bisa mulai di screening, apakah seseorang ini dia normal-normal saja sesuai baseline, atau dia sudah masuk ke kategori prehipertensi, atau memang sudah established dia darah tinggi. Itu jadi nanti bisa kita evaluasi atau rujuk mungkin, biar apakah seseorang ini perlu sesegera mungkin untuk diberikan obat atau masih bisa untuk modifikasi pola hidup dan lain sebagainya, seperti itu.
0: Baik, berarti sebenarnya juga banyak ya Pak untuk kesediaan alat pengecek tekanan darah ini di marketplace juga cukup terjangkau begitu ya untuk masyarakat juga. Dan ini juga penting ya untuk Anda pendengar, terutama tadi disebutkan oleh Pak Made ya, di usia 35 ke atas nih sudah mulailah aware dengan kondisi kesehatan ya. Apalagi mungkin di usia segitu, kenapa Pak kita perlu aware Pak? Apakah memang kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita nih memang baru-baru muncul di usia tersebut atau gimana Pak?
1: Ya, jadi bagus pertanyaan. Jadi memang dulu rata-rata penyakit-penyakit kronis itu seseorang mengidapnya atau seseorang terjangkitnya di dekade 40-an ke atas, 45 ke atas dulu. Apa namanya, data secara global di Indonesia. Tetapi trennya sekarang tambah turun, tambah menyasar usia-usia 30-an ke atas. Jadi dari pedoman perhimpunan kami atau pedoman dari beberapa bidang studi seperti penyakit dalam, jantung, neuro, jadi mereka membuat suatu pedoman pada usia-usia 35 tahun ke atas sudah rentan atau sudah berisiko terjadi penyakit-penyakit kronis yang sebenarnya harusnya terjadi pada harusnya mereka terjadi pada saat usia 45, 50. Kenapa? Karena yaitu pola hidup, ya, lifestyle atau pola hidup teman-teman atau anggaplah Gen Z sekarang ini relatif sedentary life dalam tanda kutip. Duduknya lama, kopinya banyak, geraknya kurang. Nah, gitu. Habis itu mulailah kita buncit, buncit, buncit, buncit. Nah, itu sebenarnya itu sudah mulai cikal bakal. Tapi tidak mesti sebenarnya buncit itu pasti penyakit tanda, tapi akan beresiko, ya. Kalau udah buncit, udah sedentary life, males, jarang olahraga, apalagi selalu tepung, manis-manisan, dan tinggi garam. Kita kan rata-rata memang kalau makan tuh gak ada rasanya kan agak kurang. Ya, yang bikin sensasi enak itu garamnya, gulanya. Nah, itulah yang bikin pembuluh darah. Kalau darah tinggi itu kan berhubungan dengan pembuluh darah. Ya. Jadi pembuluh darah itu mulai akan memberikan respon kerusakan-kerusakan mikro atau kecil yang tidak sama sekali ada gejala, tiba-tiba boom. Usia 35 serangan jantung, usia 40 stroke, banyak kasusnya. Makanya kenapa saya istilahnya sharing seperti ini, karena selain kita memperingati hari hipertensi yang jatuh pada tanggal 17 Mei bulan ini atau setiap tahunnya ini, hal-hal seperti ini harus selalu kita selalu sampaikan ke masyarakat awam. Tidak hanya memperingati hari hipertensi, bahkan ya sehari-hari kita punya keluarga, kita tahu ilmunya dari podcast-podcast seperti ini, ya kita bisa sharing ilmu dengan keluarga-keluarga kita. Gitu.
0: Baik, kalau tadi juga Pak Made sebutkan ya bahwa kita bisa melakukan kebiasaan untuk screening pribadi ya, dengan rentang tadi 2 hingga 4 minggu. Sebenarnya kalau dari jumlah ataupun juga tekanan darah ini, apakah ada faktor-faktor lainnya nih yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hipertensi? Kalau tadi Pak Made sebutkan ya, saat sedang kebelet pipis ya ataupun juga kencing begitu, apakah mungkin saat kita mengetahui kok di hari ini misal 180 nih, tapi di esoknya normal lagi, tapi mungkin ada keadaan lagi di mana naik lagi nih. Apakah sebenarnya ada faktor-faktor lain sebelum kita bisa atau juga memberanikan diri untuk langsung ke fasilitas kesehatan begitu Pak Made?
1: Ya, jadi memang seperti tadi saya di awal bilang itu banyak sekali yang bikin angka pemeriksaan tekanan darah tinggi itu bias. Pertama alat Pak, Bang. Jadi alat itu sebenarnya ada usianya juga. Ya, jadi idealnya apalagi alat-alat digital seperti itu 1-2 tahun sekali istilahnya harus kita kalibrasi, atau kayak istilah komputer tuh diformat ulang. Ya, di mana kita beli misalnya alat itu, kita bawa lagi ke tempat kita beli, minta tolong dikalibrasi supaya keakuratannya tetap terjaga. Ya. Jadi banyak faktor yang bikin tekanan darah itu fluktuasi. Makanya barusan saya sampaikan tidak bisa parameter di hari ini 180 seseorang langsung kita vonis darah tinggi. Makanya kita perlu range. Kita perlu melihat kurva tekanan darah pada orang tersebut. Jangan-jangan nanti pada saat cek tensi yang bersangkutan sedang demam. Demam bisa memicu detak jantung naik. Detak jantung naik otomatis juga bisa mengganggu angka sebenarnya dari tekanan darah. Yang kedua, yang paling sering terutama pada perempuan, cemas. Kita mau cek tensi ini udah baru bangun udah kepikiran dah. Pasti tensi saya tinggi, pasti tensi saya tinggi, pasti. Ya, itu udah kondisi dulu. Psikis atau cemas yang berlebih bisa bikin angkanya bias. Ya. Yang ketiga, buru-buru nih. Aduh, saya habis dari pasar lupa cek tensi, buru-buru kita lari-lari kecil, detak jantung naik, tensi akan berubah. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang bikin. Nah, kemudian yang paling sederhana kita habis minum kopi. Kafein itu sangat bikin detak jantung naik. Detak jantung naik ujung-ujungnya juga mempengaruhi tekanan darah. Makanya paling bagus itulah baru bangun tidur. Kenapa baru bangun tidur? Pedomannya karena belum banyak aktivitas yang dilakukan. Ya, paling yang bersangkutan hanya stretching, peregangan, minum air, kencing. Kencing kan sudah pasti rata-rata kan pada usia-usia 30-40 kencing, kemudian duduk, minum air sebentar, tunggu 1-2 menit, baru cek tekanan darah. Ya, jadi banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang bikin perancu. Kenapa kita selalu memakai range jadinya, Bang? Tidak boleh satu patokan tekanan darah langsung memvonis seseorang mengalami darah tinggi. Kita perlu range, kita perlu lihat kurvanya. Apakah kurvanya lurus seperti ini, atau dia naik turun, atau trennya turun seperti ini. Sambil kita lihat profil masing-masing pasien ini atau orang ini, usianya berapa, apakah memang dia sebelumnya ada riwayat darah tinggi tetapi malas minum obat, dan lain sebagainya.
0: Oke, okay. Berarti kalau di screening mandiri ini, Pak, tadi disampaikan ada kurva misal naik turun atau kurvanya stagnan nih. Apa sih yang perlu kita pahami begitu saat kita sudah mulai ingin ataupun juga mengunjungi fasilitas kesehatan ya, Pak? Apakah saat kurvanya memang naik turun tapi didominasi mungkin di tekanan yang cukup tinggi, atau ya kalau kita lihat ada stagnan begitu, Pak, baru kita juga baru boleh gitu, ataupun juga memeriksakan kesehatan kita, Pak?
1: Ya, kalau dia stuck di atas lebih dari sama dengan 140/90, otomatis sudah sebaiknya konseling atau konsultasi, ya. Tapi kalau dia fluktuasi, hari ini 120, hari besok 180, hari berikutnya 130, hari berikutnya 140, mungkin baru kita duga seseorang ini mengalami prehipertensi.
0: Oke.
1: Kita harus menanyakan di tekanan darah yang 180 ini, bapak atau ibu atau abang ini lagi ngapain? Dok, saya habis kebelet BAB mungkin, ya. Bisa jadi, ya. Dok, saya tenang-tenang aja ini. Memang segini dapatnya, ya. Kita lihat angka yang lainnya. Kalau memang kita ragu, dalam 2 minggu kita perpanjang lagi observasinya. Bisa ditambah lagi 4 minggu. Makanya tadi saya bilang minimal 2 minggu sampai 4 minggu. Dalam 4 minggu itu sambil kita menilai profil orang ini. Baru kita bisa tegakkan, oh, bapak sama ibu harus mulai start minum obat darah tinggi. Oh, bapak sama ibu masih bisa sekali ini dengan pola hidup sehat, membatasi garam, olahraga, tidur cukup, minimal stres, dan lain sebagainya. Sambil tetap dipantau, 2-4 minggu lagi, ya diskusi lagi.
0: Berarti kalau misal upaya-upaya tersebut, minum obat ataupun juga olahraga ini belum membuahkan hasil, belum tercapai begitu, berarti baru bisa divonis begitu ya, Pak Made, ya, bahwa ya, pasien tersebut ya.
1: Ketika memang seseorang ini sudah kita vonis darah tinggi, contoh kita pakai sampel yang sudah divonis darah tinggi, dia sudah minum obat, dia sudah memodifikasi pola hidup, tetapi ternyata tensinya masih bandel. Nah, pengobatan itu adalah art atau seni dia, ya. Jadi obat darah tinggi itu banyak sekali jenisnya. Jadi ketika dengan satu obat darah tinggi tidak berhasil mencapai target yang kita inginkan, pilihannya kita bisa naikkan dosisnya, atau kita bisa kombinasi dengan 2 bahkan 3 jenis obat. Itu karena rata-rata obat darah tinggi itu banyak jenisnya, Bang, bisa 7-8 jenis bahkan. Kadang-kadang ada juga yang bagus dia untuk pasien stroke. Ada juga yang bagus obat tensinya untuk pasien jantung. Ada juga yang bagus untuk pasien gagal ginjal dan lain sebagainya. Selalu kita memulai dengan dosis kecil. Kita pengobatan seperti itu alurnya. Ketika dengan dosis kecil, pasien sudah disiplin pola hidup sehat, tidak tercapai targetnya, ada indikasi untuk kita naik dosis atau kombinasi dosis obat. Seperti itu.
0: Oke, jadi luar biasa ya sebenarnya ya dari dampak tekanan darah tinggi. Tadi disebutkan ada berbagai penyakit, jika kena otak ataupun juga bagian tubuh yang lain, ini bisa menyebabkan berbagai hal, dan juga obatnya ya, Pak Made, ya, rupanya banyak. Dan ini juga mungkin untuk Anda pengingat ya di sore menjelang malam hari ini, untuk selalu memulai pola hidup sehat dan juga memberikan hal yang terbaik lah untuk tubuh Anda, karena juga ini investasi Anda ya, tubuh Anda sendiri ini, dalam melakukan berbagai kegiatan dan juga bisa memberikan dampak yang baik ya untuk Anda dan juga orang-orang terdekat. Dan mendengar, kami juga ajak Anda ya untuk tergabung di obrolan pada sore hari ini terkait dengan hipertensi si pembunuh diam-diam. Anda dapat menghubungi kami pendengar di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0811 5756 494. Pak Made, kalau kita bicara soal kasus di Sanggau sendiri, Pak, bagaimana Pak soal hipertensi ini, Pak, dan juga mungkin range umurnya, apakah ada umur muda yang sudah divonis mengidap hipertensi, Pak?
1: Ya, kalau kita di Sanggau khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena rata-rata kita penyuka garam, kasus darah tinggi itu tinggi sekali. Tetapi yang sampai kadang-kadang ke pelayanan kesehatan tidak semuanya. Jadi kadang mereka lebih memilih herbal kadang-kadang. Ya, jadi dari iklan-iklan segala macam dikatakan mampu menurunkan risiko darah tinggi, stroke, penyakit jantung segala macam. Mereka konsumsi, ya. Jadi yang sampai ke kami mungkin tidak semuanya dari 100% case atau kasus, ya. Rata-rata memang kalau yang datang ke poli saya, poli jantung, memang rata-rata itu usianya 45 tahun ke atas, baik laki-laki ataupun perempuan. Pada usia muda ada, tetapi saya lihat jumlahnya atau proporsinya tidak banyak. Ya, jadi usia 35 di bawah 30 pun saya rasa sampai saat ini belum ada saya dapatkan di Sanggau. Ya, paling rata-rata 35 sampai 40 itu ada, mungkin 1-2, 1-2, tapi mayoritas kalau di tempat saya terutama di poliklinik rata-rata di usia 45-an ke atas, dan memang sudah ada komplikasi ke jantung. Makanya orang-orang tersebut sudah langsung mengunjungi ke poli jantung, ya, yang menyasar ke poli saraf juga tidak sedikit kalau saya lihat. Poliklinik saraf, apalagi poli penyakit dalam, ya. Poli penyakit dalam kan kadang-kadang didominasi sama gula atau diabetes. Diabetes kadang-kadang teman karibnya itu sudah darah tinggi lah, ya. Jadi otomatis volume untuk seseorang mengalami darah tinggi di poli penyakit dalam, poli saraf pun juga banyak sebenarnya.
0: Oke, berarti yang terjadi itu justru masyarakat ini malah justru ke fasilitas kesehatan ini saat udah dapat penyakit yang secara spesifik tadi, ya Pak. Berarti bukan dari upaya pencegahannya, apakah masih tergolong rendah atau gimana, Pak Made?
1: Ya, jadi kita memang harus sebenarnya duduk bersama ini untuk mulai istilahnya pencegahan, menggencarkan pencegahan. Kalau di bidang kesehatan kan sebenarnya level promotif atau level promosi kesehatan itu kan dibebankan di puskesmas. Tetapi karena cakupan puskesmas itu luas, kadang-kadang akses untuk ke rumah-rumah warga atau rumah-rumah penduduknya sulit karena jalan yang rusak dan lain sebagainya. Jadi seringkali di level promosi itu hanya pada orang-orang yang datang ke puskesmas. Jadi diletakkan di kayak di semacam di aula, kemudian dilakukan promosi. Jadi orang-orang yang tidak pernah atau tidak terpapar datang ke puskesmas, jadi ya informasinya ya terbatas. Jadi tidak tahu. Jadi mungkin hanya sebatas mantri. Jadi mantri pun kadang-kadang juga penyampaiannya mungkin tidak lengkap, tidak dalam. Jadi seseorang saya nggak ada keluhan apa-apa, ya udah biarlah aja sudah. Nah, padahal sebenarnya pada saat ke mantri sudah dicek tensinya 200 gitu. Ya lagi batuk pilek terus kedapetan misalnya tensinya 200. Ya karena nggak ada keluhan apa-apa, jadi mantrinya mungkin hanya mengobati batuk pileknya saja. Tidak memberikan advice, Bapak Ibu coba sekali waktu main ke puskesmas atau coba sekali waktu main ke rumah sakit. Ya itu sebenarnya kita harus sebenarnya duduk bersama untuk lebih menggencarkan ke promosi kesehatan, karena kalau sudah di level rumah sakit, kita levelnya adalah kuratif atau pengobatan. Ini orang-orang yang sudah tegak dengan darah tinggi dengan komplikasinya, ya sudah harus dengan pengobatan yang bersifat jangka panjang. Sangat-sangat mungkin, sangat-sangat banyak sebenarnya bisa kita lakukan di level puskesmas, tapi terbentur faktor-faktor non teknis yang tadi saya sampaikan itu juga, Bang. Jadi dilema, jadi teman-teman di puskesmas.
0: Dan tadi ada juga dilema yang disampaikan oleh Pak Made, ya, ini bahwa masyarakat ini memilih pengobatan lewat herbal dan lainnya ini. Kenapa Pak Made? Apakah ada ketakutan begitu dari masyarakat mungkin saat melakukan pemeriksaan, atau juga mungkin mereka merasa apa ya, mungkin bahasanya denial gitu dalam penyakit mereka. Mereka tahu nih bahwa tekanan darahnya ini cukup tinggi, tapi kenapa mereka lebih memilih untuk pengobatan herbal, Pak Made? Halo Pak Made.
2: Halo, maaf tunggu sebentar.
0: Oh ya, siap.
2: Saya lagi. Oke. Jadi pertanyaan yang tadi tentang herbal ya. Prinsipnya itu adalah kenapa pada beberapa, bukan pada beberapa, pada masyarakat awam,
0: oke.
2: Kenapa mereka lebih menyukai herbal? Karena mungkin level promosinya gencar, Bang. Ya, dari mulut ke mulut, ada orang yang menawarkan segala macam, atau dari iklan, atau dari radio, atau dari televisi, bahkan sosial media. Sekarang orang tua, orang muda itu sudah punya semua rata-rata. Ya, dari iklan-iklan di sosial media itu sangat banyak sebenarnya herbal. Kenapa? Karena yaitu mereka lebih mengedepankan mampu dalam satu sediaan itu mengatasi semua penyakit,
0: okay.
2: Ya itu level promosinya. Jadi orang-orang, oh ya udah dengan satu kemasan dengan saya satu obat ini sudah ngobatin semua, untuk apa saya banyak-banyak minum obat?
0: Yeah.
2: Nah, herbal itu sebenarnya dalam medis itu kami detail mempelajari itu tidak ada teorinya dari textbook.
0: Okay.
2: Jadi kalau ada orang-orang misalnya atau masyarakat yang datang ke saya, dok, boleh enggak saya kombinasi dengan obat herbal? Jadi saya selalu memberikan advice, saya menganjurkan, tetapi saya tidak menganjurkan, tetapi saya juga tidak melarang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, itu silakan balik ke bapak sama ibu. Ketika bapak sama ibu nyaman dikombinasi, kok lebih enak rasa badan saya, keluhannya lebih enak, silakan lanjutkan.
0: Okay.
2: Tetapi ketika sudah muncul ada keluhan seperti pusing, mual, diare, bahkan gatel, ya mending sebaiknya gunakan obat konvensional, ya, karena herbal itu bersifat cocokologi istilahnya,
0: yeah.
2: Cocok-cocokan dia, Bang, ya, cocok di si A belum tentu cocok di B, ya, cocok di C belum tentu cocok di D. Nah, yang kedua, stigma orang atau masyarakat awam seringkali mudah sekali mendengar katanya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, jadi kamu minum obat ini nanti ginjalmu rusak loh. Nah, itu banyak sekali.
0: Yeah.
2: Kamu jangan lama-lama minum obat, nanti ginjalmu rusak. Malah kamu tambah parah sakitmu, ya. Banyak sekali itu apa? Karena berdasarkan katanya.
0: Yeah.
2: Ini, bapakku kemarin gini-gini dikasih obat, ginjalnya rusak. Nah, itu kan berdasarkan omongan dari mulut ke mulut.
0: Okay.
2: Dari katanya-katanya. Dan itu sangat cepat sekali penyebarannya. Atau istilahnya pesan berantainya. Karena apa, kita terbentur juga dari level promosi yang tadi saya bilang, ya tidak bisa menjangkau semuanya.
0: Yeah.
2: Padahal kalau obatnya tepat fungsi, tepat dosis, malah ginjalnya sehat. Gitu, makanya ada dikategorikan obat yang diminum jangka panjang. Kalau diminum jangka panjang, outputnya bagus. Kalau obat yang diminum jangka panjang, kita minum jangka pendek, nah itulah yang mengganggu ginjal.
0: Oke.
2: Begitu juga sebaliknya, obat yang harusnya diminum jangka pendek, kita minum jangka panjang.
0: Oke.
2: Contoh, kayak obat lambung, kita terus minum. Tapi kita tidak mau merubah pola hidup kita. Kita sudah tahu mah, contoh. Tapi tidak mau mengurangi pedas.
0: Oke.
2: Kita tidak mau mengontrol jajanan-jajanan yang terlalu panas, terlalu dingin. Malah kita mencekoki diri kita obat lambung terus. Nah itu, obat lambung ya sifatnya jangka pendek. Kalau okay. kita minum jangka panjang, ginjalnya pasti rusak. Itu. Jadi sesuai porsinya saja. Obat yang tepat dosis, tepat penggunaan, dan tepat sasaran, ginjalnya pasti aman.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Dan kadang-kadang juga masyarakat juga tidak konsistennya juga ya meminum obat.
2: Nah.
0: Ini juga mungkin jadi salah satu faktor itu juga ya. Malah harusnya mengobati tapi justru kebalikannya, Pak Made ya. Dan kalau tadi juga masalah garam nih, berkali-kali digarisbawahi oleh Pak Dokter Made nih. Kenapa garam? Sebenarnya garam pun juga sebenarnya ada manfaatnya juga ya untuk tubuh kita. Tapi seberapa konsumsi yang harus kita jaga sih dalam mengonsumsi garam, Pak Made?
2: Ya, ini lebih ke realnya ya, Bang ya. Jadi idealnya kalau kita mau mengkonsumsi garam dalam bentuk apapun sediaannya, baik untuk makan berat, baik untuk lauk, sayur mayur, idealnya jangan lebih dari 5 gram. Atau maksimal sekali kalau memang kita pure, tidak ada sakit ini dari screening segala macam, bisa ditoleransi sampai 10 gram atau 2 sendok teh. Ya, tapi saya selalu berusaha mengantisipasi, saya pakai di patokan 5 gram. ya, jangan terlalu banyak pada sayurnya, misalnya pacah kangkung, jangan terlalu banyak pada lauknya seperti apa rawonnya atau sotonya atau apalah itu makanannya, ya. Jadi kita berusaha membatasi. Banyak di juga dikatakan ada garam yang bagus, apa contohnya kita sebut merek garam Himalaya atau garam apa. Sebenarnya secara prinsip baik garam konvensional atau garam yang disebut-sebut memang memiliki kadar natrium yang lebih rendah dari garam konvensional itu. Dari beberapa data menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan meningkatkan resiko terjadinya peningkatan dari tekanan darah tinggi. Itu. Jadi hanya tidak serta-merta nih kita makan garam banyak. Sebulan lagi kita pasti darah tinggi, enggak. Garam meningkatkan resiko. Ya, jadi harus digarisbawahi, meningkatkan resiko bukan pasti kita darah tinggi. Ya, karena darah tinggi itu adalah penyakit kronis yang akumulasi dari pola hidup kita yang konsumsi garamnya berlebih. Apapun yang berlebih tidak bagus, ya, sejak kita usia muda. Gitu. Kita usia muda kan karena kerja kita perlu daging, asupan daging supaya ada tenaga, memang benar. Bagus, ya. Kita perlu juga garam. Masa kita terus disuruh, wah, dokternya nyuruh hambar terus, ya. Saya tidak selera makan, ya. Itu tetap ada porsinya. Makanya ada batasannya berapa sehari, ya. Itu. Jadi garam itu idealnya dibatasi, bukan tidak boleh. Pada orang yang sudah divonis darah tinggi pun garam tetap boleh, Pak. Tetapi ada batasannya. Seperti itu.
0: Dan juga harus diselingi dengan pola hidup tadi ya, bahwa kalau kita konsumsi sesuatu ya kita harus juga gerak juga untuk juga membakar energi dan juga lain-lainnya. Kalau soal makanan lagi Pak Made, apakah ada selain garam mungkin yang patut ataupun juga bisa kita aware agar tidak terkena hipertensi Pak?
2: Secara prinsip hanya di garam yang mayoritas. Kalau makanan-makanan lain seperti olahan itu, dia ujung-ujungnya mayoritas akan lari ke kolesterol. Ya, beda kasus seperti daging-daging kaki empat, kambing, sapi, atau yang non-muslim mungkin babi, itu resiko terjadi peningkatan kolesterol. Tidak 100% pasti naik kolesterolnya. Ya. Jadi ayam yang bagus sebenarnya itu konsumsi daging adalah ayam sama ikan, ya. Tetapi kadang yang kita salahnya adalah ikannya ikan asin terus, ya, garamnya tinggi. Ya, jadi sebenarnya ikan tuh bagus sekali, proteinnya tinggi sekali. Begitu juga daging, apalagi yang dadanya, ya, proteinnya tinggi sekali. Bahkan orang-orang sudah mulai meninggalkan nasi atau mengurangi nasi. Yang penting ada dagingnya, ayamnya, ada dadanya, ya. Jadi asal pengolahannya benar, ya, direbus atau mau digoreng tapi garamnya sedikit di caranya.
0: Kalau selain dari pola makan Pak Made, apakah ada pengaruh lain yang meningkatkan tekanan darah? Kalau yang saya tahu ya Pak Made ya, selain stres tuh, apakah tidur ataupun begadang nih juga bisa memicu hal tersebut? Karena saya sempat ya waktu itu ke puskesmas begitu tes, waktu itu sakit apa ya saya lupa pokoknya, dan di malamnya ini saya begadang begitu dan langsung tekanan darahnya cukup tinggi deh. Apakah juga berpengaruh Pak dari pola tidur juga?
2: Ya, jadi sebelum jatuh ke pola tidur, yang paling sering bikin hipertensi atau kita seseorang mengidap darah tinggi adalah keturunan, Pak. Nah, jadi ketika kita punya orang tua, keluarga inti nih, orang tua atau kakek nenek darah tinggi, sekali lagi kita berisiko mengidap darah tinggi di usia-usia beliau nanti. Ya, tetapi proporsinya sebenarnya hanya 20%. Jadi belum tentu kita darah tinggi, kita punya orang tua darah tinggi, kita punya orang tua stroke, kita punya orang tua sakit jantung, kita pasti mengalami hal yang sama. Semakin awal kita aware, semakin awal kita mulai screening, semakin awal kita menjaga pola hidup, risiko seperti orang tua kita, kita bisa cegah. Jangan nanti kita malah pasrah aja, ya udah nanti umur segini ya udah tinggal berobatnya, ya jangan seperti itu. Kemudian pola tidur ya, pola tidur berhubungan dengan stres. Kita namanya kerja pasti ada faktor stresnya juga, ya. Tapi ada orang yang bisa memanage stresnya dengan baik. Ada orang yang tidak bisa memanage stresnya juga, ya. Jadi tidak bisa dipukul rata. Stres berhubungan sekali dengan gangguan tidur. Ya, ketika sudah stres, mayoritas kita akan selalu terjaga. Tapi pada saat kita sampai di tempat kerja, akan terjadi ngantuk yang berlebihan sekali karena akumulasi dari kurangnya tidur yang harusnya kita tidur.
0: Oke.
2: Ya, jadi sudah dibuat sedemikian rupa sebenarnya sama Tuhan tuh malam harus tidur, pagi harus aktivitas, kita malah bergadang, ya otomatis akan sangat-sangat bisa sekali mempengaruhi dari pembuluh darah dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita semua di tubuh ini pasti ada pembuluh darah, Bang, ya. Kalau enggak ujung-ujungnya larinya ke sakit kepala aja kita terus gara-gara bergadang. Pasti yang kedua, kita akan kesemutan aja terus, kok kebas kesemutan aja kita. Yang ketiga, mulai dah nyeri-nyeri tengkuk. Yaitu gejala-gejala awal kalau kita sudah mengalami atau menjalankan pola tidur yang kurang. Kita bergadang terus, entah mungkin karena kerja kita shift malam segala macam. Otomatis tidur yang kurang sangat akan mungkin tensi kita naik.
0: Oke.
2: Nah, jadi apakah abang sudah bisa divonis darah tinggi waktu itu? Ya belum tentu. Harus kita lihat dulu apa yang 3 hari terakhir atau apa yang kemarin. Oh, saya kemarin makan garamnya banyak sekali, dok. Mungkin itu bisa kita jadikan kambing hitam. Oh, dok, kemarin saya cuma tidur 2 jam aja, dok. Mungkin itu bisa kita jadikan kambing hitam. Kenapa tensi pada saat pagi di puskesmas setinggi itu? Apa nextnya yang harus kita lakukan? Monitoring, dipantau terus tekanan darahnya dengan memperbaiki jam tidurnya, meminimalisir stresnya, ya, sama dan lain sebagainya itu.
0: Oke, baik, berarti jam tidur mungkin menjadi salah satu faktor saja ya, bukan yang faktor yang mayor tapi mungkin juga minor, dan banyak faktor yang mendukung juga ya hal tersebut ya Pak Made ya, kalau saya tangkap dari penjelasannya. Nah, kalau dari pola makan tadi sudah, dari pola tidur, ini salah satunya mungkin yang dikonsumsi kebanyakan juga masyarakat di Indonesia ini, kalau soal rokok Pak, apakah itu juga punya pengaruh terhadap hipertensi?
2: Oke, bagus ya. Jadi rokok sesuai dengan bungkusnya, kalau tidak kena jantung, kena paru.
0: Betul.
2: Ya. Apapun itu, mau rokok konvensional, mau rokok elektrik, ya dua-duanya itu sebenarnya tidak bagus untuk jantung ataupun paru. Tergantung nanti yang mana kena duluan. Tetapi kalau dikulik lebih awal, sebenarnya nikotin pada rokok itu sangat jarang berhubungan dengan fluktuasi dari tekanan darah.
0: Oke.
2: Dia benar-benar mempengaruhi dari oksigenasi di jantung dan paru itu. Ya, jadi agak berbeda sedikit cara kerjanya, tetapi sama-sama juga merugikan.

0: tadi dari pola hidup ini juga bisa menyasar ke jantung dan juga ke paru-paru dan juga sama hal dengan rokok ya. Jadi lebih ke bagaimana kedua hal ini punya faktor tersendiri gitu untuk terkena berbagai kondisi tubuh begitu. Baik
1: ya, risiko tersendiri ya.
0: Baik kalau dari apa sih sebenarnya Pak bahaya dari hipertensi ini jika tidak kita kontrol dalam jangka pendek maupun panjang Pak? Saya penasaran nih.
1: Oke. Kalau darah tinggi itu kita analogikan seperti pipa. Pipa itu yang bagus ya, pipanya ya lubangnya ya pada umumnya ya. Enggak ada. Jadi ketika kita lewatin air dia mengalir seperti umumnya ya. Tapi ketika orang yang sudah mengalami hipertensi, dalam selongsong pipa itu mulai dia muncul kerutan-kerutan. Mulai dia muncul ada area yang seperti kayak terbakar. Kita bakar pipa, dia agak menghitam di sana.
0: Oke.
1: Ada seperti gundukan-gundukan yang bikin kalau kita tuang air dari atas masuk ke pipanya itu, yang harusnya lancar sampai ke bawah, mulai akan muncul hambatan, hambatan, hambatan. Dan lama-kelamaan yang keluar cuma netes. Netes yang harusnya kita guyur dengan air banyak, ya harusnya yang keluar juga banyak. Seperti itulah analogi pembuluh darah yang mengidap darah tinggi. Dia menyerang pembuluh darah, awalnya pembuluh darah kecil atau cabang-cabangnya, lama-kelamaan akarnya diserang. Ketika pembuluh darahnya sudah males untuk bergerak, ya pembuluh darah itu kan berhubungan dengan pompa jantung. Ketika dia sudah males bergerak, jantung tentu saja perlu akan memompa lebih banyak lagi. Dia perlu bekerja lebih berat lagi supaya tetap bisa mengalirkan oksigen darah ke seluruh tubuh. Sementara salurannya sudah bermasalah ini. Itu gara-gara hipertensi itu. Jadi ketika kerjanya terlalu berat, lama-kelamaan jantung akan payah dia. Capek lah dia, aduh saya males lah disuruh kerja berat ini. Mulailah dia namanya payah jantung, atau lemah jantung, atau bengkak jantung. Orang akan mulai sesak dia, mulai dia ngos-ngosan, kok jalan kok kayak enggak biasanya, kok saya kayak habis orang lari, jalan kok terengah-engah ya. Itu sudah warning bahwa darah tingginya ini sudah mengalami komplikasi ke jantung. Itu itu untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, orang darah tinggi tetapi tidak mau dikontrol, paling hanya gejala pusing atau sakit kepala. Yang derajat sakit kepalanya tiap orang beda-beda. Ya ada yang derajatnya ringan, ada derajatnya berat, ada kayak orang bahkan sampai kayak migrain gitu atau vertigo ya, berat sekali, duh sakit sekali. Ada yang memang ringan, cuma nyet-nyet. Makanya mereka atau kelompok-kelompok yang mungkin nyeri nyeri kepalanya ringan dan bahkan tidak ada gejala, tidak mau minum obat dia bang. Dia kalau dia mau minum obat biasanya pada orang-orang atau pada kelompok yang sudah menimbulkan gejala sedang sampai berat. Jadi efek jangka pendeknya mungkin belum kelihatan bang, ketika seseorang baru divonis darah tinggi. Karena apa, balik lagi ke awal, darah tinggi merupakan penyakit kronis. Dia baru akan mulai kena organ besar. Tiga organ besar itu saraf, jantung, ginjal. Biasanya kalau sudah kita divonis darah tinggi bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak teratur minum obat sekedarnya aja, pas tinggi minum, pas normal enggak minum, plus enggak mau pola hidup sehat. Nanti di tahun ke-5, tahun ke-10 baru akan kelihatan dia organ mana yang duluan kena. Gitu.
0: Berarti kalau sudah sebenarnya kalau sudah pusing atau vertigo begitu, sebenarnya sudah menyerang ya Pak, sudah menyerang ya.
1: Harus kita pastikan ketika kita pusing ini, apakah memang benar kita hanya pusing ringan. Kita dewasa kan wajar sekali pusing kan, kurang tidur ke, atau pas tidur siang tiba-tiba dibangun ini kan pasti sakit kepala. Kita harus pastikan dulu apakah ini sakit kepala biasa atau sakit kepala yang berhubungan sama peningkatan darah tinggi. Kalau dia sakit kepala biasa, umumnya dengan obat-obat sakit kepala ringan atau sakit kepala pada umumnya dia akan membaik dan tidak akan muncul lagi. Jadi ketika berhubungan dengan misalnya darah tinggi atau kolesterol bertablet-tablet, kadang kita minum anti nyeri, mungkin hilang sebentar, tapi akan muncul lagi dia. Jadi itu ada tanda tanya yang sebenarnya harus kita telusuri lagi arahnya kemana ini. Apakah dia darah tinggi, ya otomatis pusingnya atau sakit kepalanya karena darah tinggi. Jadi jawabannya darah tingginya yang harus kita kontrol, bukan kita minum obat contohnya Bodrek aja, bukan itu yang kita minum. Jadi sumbernya

0: kita perbaiki.
1: Oke.
0: Misalnya kita sakit kepala karena kolesterolnya sampai 300, yang normalnya dua, di bawah 200, ya kolesterolnya yang harus kita perbaiki, pasti sakit kepalanya akan mereda. Gitu.
1: Oke. Kalau dari tadi kan ada tiga organ besar ya yang menyerang di otak, di jantung, dan kalau di ginjal ya. Di ginjal ya tadi Pak Made ya. Kalau di ginjal apa sih yang terjadi? Apa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh darah tinggi, Pak?
0: Ya, yang abang mungkin sama bapak ibu sekalian tahu ya, gagal ginjal atau
1: Oke.
0: cuci darah ya, itu sebenarnya kalau kita sudah masuk ke kategori gagal ginjal kronis atau stadium 5, istilahnya yang paling berat, itu sudah kita harus ke rumah sakit setiap waktu. Karena
1: Ya.
0: orang sudah cuci darah, artinya dia tidak bisa lepas dari mesin, bang.
1: Oke.
0: Karena ginjalnya sudah tidak bisa, ginjal itu kan tempat kerja obat atau rumah tempat kerja obat itu dilisiskan,
1: Ya.
0: dihancurkan, diserap dan segala macam. Ketika rumahnya sudah bermasalah, obat atau efektivitas obat tentu saja akan jauh
1: Agak.
0: berkurang. Misalnya kita demam, harusnya 2 jam sudah turun demamnya, ini 6 jam baru turun demamnya.
1: Oke.
0: Karena rumahnya sudah bermasalah, ya. Jadi kalau sudah ginjalnya kena, itu sudah akan istilahnya ya, akan sehari-hari kualitas hidupnya akan jauh menurun. Ya, risiko paling berat itu gagal ginjal itu ya cuci darah itu, bang.
1: Ya.
0: Dan gejalanya sangat-sangat diam-diam dia. Jarang sekali ada gejala kalau sudah ginjalnya kena. Tapi yang bisa kita prediksi di rumah, kok kencingnya seret. Itu pertama. Yang kedua, kok kencing saya berbuih terus ya. Yang ketiga, kok kadang-kadang ada pasir atau bahkan keluar
1: Oke.
0: batu. Nah, udah boleh tuh kita mulai lakukan pemeriksaan yang lebih spesifik lah. Ginjal saya oke nggak nih? Karena saya darah tinggi gitu.
1: Oke, kalau dari ginjal sendiri Pak Made, apakah ada yang harus kita hindari? Mungkin minuman alkohol dan segala macam, apakah juga bisa menurunkan faktor untuk gagal ginjal itu sendiri Pak Made?
0: Sebenarnya penyebab gagal ginjal itu kan banyak sekali ya,
1: Oke.
0: karena kita berbicara pada tema hipertensi ini saya lebih banyak singgungnya di darah tinggi. Tetapi sebenarnya banyak hal yang bisa bikin kerusakan ginjal, baik itu sifatnya baru ataupun baik itu sifatnya kronis.
1: Oke.
0: Ya, kita berbicara gagal ginjal yang sifatnya akut atau baru, itu bisa terjadi misalnya contoh pada orang stroke. Dia stroke ini, ginjalnya pasti keropos dia. Itu karena terjadi karena masalah di stroke-nya. Ketika
1: Oke.
0: stroke-nya sudah teratasi, keropos pada ginjalnya itu dia akan pulih seperti sedia kala.
1: Oke.
0: Yang kedua, orang serangan jantung mayoritas ginjalnya pasti akan keropos dia. Karena ada masalah ya, ginjal sama jantung ya saling berkaitan memang ya,
1: Oke,
0: pembuluh darahnya.
1: pasti.
0: Tapi ketika kondisi serangan jantungnya sudah terobati, sudah teratasi, masa-masa kritisnya sudah lewat, ginjalnya otomatis akan pulih dengan sendirinya.
1: Oke.
0: Sedangkan kalau masalah ginjal yang sifatnya kronis atau permanen, yaitu akumulasi dari balik lagi ke pola hidup. Makan, minum-minuman kemasan. Ya,
1: Oke.
0: sekarang kan banyak sekali beredar minum-minuman kemasan. Ya, es teh yang gulanya tinggi sekali, contohnya ya. Minuman-minuman kemasan di minimarket yang kita kadang tidak baca apa sih kandungannya. Ya, kita hanya lihat, oh ini enak, oh ini seger. Kemudian makanan-makanan cepat saji. Ya, kenapa zaman-zaman dulu orang tua kita tuh usianya panjang? Karena tidak ada makanan fast food, fast food seperti sekarang ini di zaman-zaman beliau. Jadi murni hasil dari kebun, diolah, dimakan. Jadi rata-rata usia 80, orang tua kita atau kakek nenek kita tuh ya pada saat usia 80, 90 baru dia mulai sakit. Karena olahan makanannya benar-benar apa namanya ya, bersih dan higienis dan minim pengawet ya.
1: Masih organik lah ya, Pak.
0: Ya, pengawet, makanan fast food, minuman kemasan, alkohol, ya itu akan rentan sekali memang mengganggu atau bikin kerusakan ginjal. Mungkin tidak pada saat yang bersangkutan apa over konsumsi itu, tetapi akumulasinya adalah pada saat nanti, ya itu.
1: Baik, Pak Made, saya juga sering dengar ya, apakah benar nih kalau kita terkena hipertensi ini kita harus minum obat nih seumur hidup kita nih, Pak?
0: Ya, jadi Kalau kita berbicara dengan pengobatan, ya balik lagi itu adalah seni, ya,
1: Oke.
0: atau kita menggabungkan antara seni dengan sains, ya. Jadi kita menggabungkan antara textbook dan profil masing-masing pasien, ya.
1: Oke.
0: Jadi pertanyaan abang itu tidak bisa dipukul rata pada semua pasien, apakah akan minum obat jangka panjang? Tidak semua. Mbak, kita perlu lihat lagi profilnya, usia pasien. Kalau saya
1: Oke.
0: melihat pertama usia, semakin muda semakin sangat-sangat mungkin untuk bisa lepas dari obat. Ya, itu, ya. Tetapi ketika sudah usia lansia, apalagi sudah ada kerusakan jantung, saya tidak rekomendasikan untuk berhenti.
1: Oke.
0: Karena ya jantungnya sudah kena, yang tadi saya bilang tiga organ besar ini kalau sudah kena,
1: Kena ke
0: memang
1: situ, ya.
0: pengobatannya bersifat jangka panjang dan cenderung seumur hidup. Tetapi kalau hanya pure darah tinggi saja, masih-masih sangat ada peluang untuk kita berhenti di tengah jalan. Asal
1: Oke.
0: syaratnya banyak, ya, monitoring ketat, pola hidup, sama pemantauan tekanan darah. Itu. Jadi ada beberapa periode kita perlu berikan obat, kita pantau sekian lama, sekian bulan, pasiennya mau catat, pasiennya mau merubah pola hidup, misalnya dia obes, turunkan berat badan. Dok, saya sudah olahraga, sekarang saya sudah nurunin berat badan. Tren tekanan darahnya bagus. Kita lihat parameter-parameter seperti jantung, ginjalnya masih oke. Sangat-sangat mungkin untuk bisa berhenti minum obat. Tetapi jangan lupa tetap dipantau tekanan darahnya.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Pak Made, kalau misal nih kita mungkin tidak semua orang ya punya alat deteksi tekanan darah, Pak. Setiap berapa tahun sekali sih kita perlu nih untuk cek kesehatan kita terkait dengan banyak hal lah, termasuk
0: Ya.
1: juga hipertensi, Pak.
0: Jadi kalau usia-usia 35 itu idealnya MCU atau medical check up istilahnya. Kami biasanya merekomendasikan atau menganjurkan minimal setahun sekali.
1: Oke.
0: Cek darah itu kan sekarang kan laboratorium itu kan banyak ada paket-paketnya.
1: Ya.
0: Di paket-paket itu pun disesuaikan sama usia si customer atau si klien. Jadi dilihat, oh ini bapak usianya segini, kami tawarkan pilihannya cukup cek ini saja.
1: Oke.
0: Banyak sebenarnya pilihan. Ya, jadi selama belum ada gejala, selama dalam tanda kutip sehat, setahun sekali masih direkomendasikan untuk pemeriksaan berkala. Ya, tapi ketika sudah kita ada divonis sakit, ya mungkin akan lebih singkat waktunya, mungkin 6 bulan sekali harus kita rutin check up. Ya, mungkin kadang ada yang 3 bulan, bahkan ada yang sebulan sekali kita harus rutin untuk cek darah, cek fungsi ginjal.
1: Oke.
0: Kalau dia sudah masuk ke kategori gagal ginjal yang sedang nih, jangan sampai masuk ke kategori berat, jadi kami perlu pemantauannya ekstra. Itu.
1: Tergantung ininya juga ya, tergantung dari
0: Tergantung level derajat keparahan dari sakit si orang itu. Kalau
1: dan
0: dia
1: juga
0: sehat, screening itu 1 tahun sekali sangat-sangat direkomendasikan.
1: Oke, dan itu juga tergantung saran dokter juga ya, Pak, kalau sudah terkena hipertensi. Pak Made, tak terasa sudah di penghujung ya waktu
0: Ya,
1: kebersamaan
0: sudah
1: kita.
0: jam.
1: Saya masih banyak yang pengen saya tanyakan, bahkan mungkin agak keluar-keluar dari hipertensi ya, karena kalau sudah masalah kesehatan ini ya tadi disampaikan bahwa ini sudah kompleks ya, Pak. Bukan hanya hipertensi ini mungkin menjadi salah satu faktor dalam berbagai penyakit, tapi juga ada hal-hal lain yang saya sebenarnya pengen ngobrol banyak nih, tapi keterbatasan waktu kita di malam hari ini. Mungkin adakah pesan-pesan untuk masyarakat yang disampaikan ya untuk lebih peduli terhadap kesehatan, terutama tekanan darah, Pak? Silakan.
0: Oke, jadi dalam rangka hari hipertensi atau hari tekanan darah sedunia yang jatuh pada tanggal 17 Mei, kami dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia atau PERKI
1: Oke.
0: menganjurkan Bapak Ibu atau teman-teman pendengar RRI yang setia untuk selalu aware, untuk selalu peduli terhadap kesehatan. Cara paling sederhana adalah melakukan screening. Ketika Bapak Ibu masuk pada kelompok orang yang berisiko rendah dalam artian usia masih muda, masih produktif, dengan berat badan ideal, screening bisa Bapak Ibu lakukan mungkin 6 atau 12 bulan sekali. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke kelompok-kelompok yang rentan terkena penyakit-penyakit kronis seperti darah tinggi, kencing manis, kolesterol, stroke, punya orang tua atau keluarga inti yang memiliki penyakit kronis, sebaiknya lebih sering datang ke layanan kesehatan untuk minimal memeriksakan tekanan darah, cek cek darah sederhana dan konseling atau mendengarkan promosi atau penyuluhan di layanan kesehatan terdekat di tempat Bapak Ibu tinggal. Karena sekali lagi semboyan pencegahan jauh lebih baik dari pengobatan itu sampai sekarang masih benar adanya, ya. Jadi kita harus lebih banyak mencegah ketimbang kita minum obat aja. Pencegahan itulah yang paling penting di era di mana semua serba digital, di mana era sekarang semua serba cepat, baik itu informasi, baik itu makanan yang serba cepat, serba instan, ya. Jadi kita harus kembali berusaha melakukan pencegahan. Paling sederhana adalah screening. Sederhana nomor dua adalah bergerak atau olahraga. Olahraga itu harus Bapak Ibu semuanya. Olahraga, waktu olahraga itu tidak dicari, tetapi dicuri. Tidak ada istilah kita tidak sempat olahraga. Pasti ada waktu. Kini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Bang.
1: Baik, terima kasih. Pencegahan lebih baik daripada mengobati, dan juga semoga melalui edukasi yang disampaikan oleh Dr. Made ini, ya, pendengar juga bisa menjadi pengingat kita untuk selalu mencegah, selalu berusaha terbaik untuk tubuh kita lah terutama, dan juga untuk nanti ke orang-orang tercinta kita. Baik, terima kasih Pak Made, sebuah obrolan yang luar biasa. Terima kasih, kami merasa terhormat bisa ngobrol-ngobrol di malam hari ini ngomongin soal kesehatan, ya. Semoga Pak Made sehat selalu juga, Pak Made bersama keluarga, dan juga sukses selalu.
0: Ya, tim RRI sehat-sehat semuanya.
1: Baik, Pak Made, dan sukses selalu ya Pak dengan berbagai upaya yang dilakukan. Dan mendengar, sekian podcast kita di malam hari ini bersama saya ada Dr. Made tadi dalam tema hipertensi, si pembunuh diam-diam. Dan nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia, jaringan berita nasional. Dan ini juga menjadi penghujung pendengar di Sanggau sore ini. Nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ismalina di meja siaran nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Fido Rubani, dan juga ada rekan Kurnia Mahardika di meja operator, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami, kami masih akan menyajikan berbagai informasi dan juga program ke ruang dengar Anda.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan ada berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
8: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
10: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
11: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
10: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembira berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat dampaknya, sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
11: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15 sampai 24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
12: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
11: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
14: Ya rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
15: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku. Akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
16: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya.
14: Dan pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna. Dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
18: Walaupun juga berjalan cukup lancar, kita mencapai pemeriksaan ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang dan Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita karena kita di sana tidak ada perkara lagi langsung ke bis dan langsung ke hotel.
17: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pot 3, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran For View Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran For View Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotasan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutun masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar, di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jam yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
7: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
6: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
7: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
6: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
7: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
6: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial.
0: Semuanya.
1: Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga tetap selalu bersemangat mengawali aktivitas. Maksudnya semoga tetap selalu bersemangat ya bagi Anda yang saat ini mungkin masih berkutat dengan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam untuk Anda, yang mana saya akan hadirkan satu mimbar agama Islam terkait dengan ketika kita merasa lelah dengan hidup bersama Ustadz Hanan At-Taqi ya, dan kita dengarkan seperti apa penjelasannya.

dari dunia itu adalah tempat bersusah payah. Fitrahnya dunia adalah tempat orang bercocok tanam, bukan memetik hasil. Yang namanya bercocok tanam, kalau kita melihat pada kehidupan para petani atau para pekerja di ladang, di sawah, di kebun, maka kita akan melihat kelelahan, keletihan, dan kesusah payahan yang luar biasa. Itulah tabiat dunia. Berbeda dengan tabiat di surga. Di surga itu semuanya akan didapatkan dengan cara yang mudah. Bahkan sebagian riwayat mengatakan seorang perempuan di surga apabila inginkan seorang anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan anak padanya saat itu juga tanpa harus bersusah payah mengandung selama 9 bulan. Saat ini pengen punya anak dengan spesifikasi tertentu, maka saat ini juga dia akan diberikan anak bayi tanpa harus mengandung 9 bulan lamanya. Tanpa harus susah-susah menyusui. Allah akan datangkan untuk dia bayi yang dia sukai, kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan, pelayan-pelayan yang akan merawat dan membesarkan bayi itu untuk dia. Karena di sana dia adalah seorang ratu yang tidak perlu lagi bersusah payah. Di surga itu ketika seseorang menginginkan makanan, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuknya makanan dengan cara yang sangat mudah. Bahkan ketika dia menginginkan buah-buahan, maka pohon itu akan menunduk untuknya sehingga dia bisa memetik buahnya tanpa harus bangun dari tempat duduknya jika dia menginginkan itu. Tetapi kalau dia menginginkan sesuatu yang lebih, misalnya dia ingin berjalan-jalan di kebun-kebun di antara banyak kebun surga, lalu dia ingin merasakan memetik pohon sendiri sambil membawa keranjang-keranjang yang indah, maka Allah juga akan memperkenankan keinginannya. Kaifa yasha, sebagaimana yang dia inginkan. Berbeda dengan dunia. Di dunia, apapun yang kita inginkan itu harus melalui mujahadah, melalui ikhtiar. Bahkan ketika kita ingin menjadi orang yang sekedar tidur-tiduran pun, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan tidur pun lelah. Tidur aja capek. Duduk capek. Ada orang yang duduknya capek akhirnya dia berdiri. Ya. Ada orang yang capek berdiri akhirnya pengen duduk. Kapan duduknya capek pengen berdiri? Salah satu yang sering saya alami itu kalau lagi naik pesawat. Apalagi pesawat penerbangan 9 jam, 10 jam itu pasti capek banget duduknya tuh. Sehingga kita menginginkan seandainya ada uang kita pengen duduk di kelas bisnis. Tapi karena gak mampu membeli tiket yang 3 kali lipat lebih mahal di kelas bisnis, ya gak apa-apa lah di kelas yang biasa ekonomi. Tapi ketika lelah 4 jam, 5 jam pesawat berjalan itu udah luar biasa lelahnya, akhirnya berdiri mondar-mandir di antara lorong pesawat. Artinya duduk aja capek. Gak ngapa-ngapain, suruh duduk doang. Gak seperti orang dulu yang berangkat haji atau umroh, naik kapal, lewat darat, pas sampai di laut naik kapal dengan ontanya, dengan kudanya. Orang dulu mencari ilmu itu dengan mujahadah yang luar biasa, dengan naik onta berminggu-minggu. Ini naik pesawat cuma 9 jam, capek. Yang gak ada guncangan, biasanya guncangannya cuma pas di awal sama pas mau landing doang. Di atas udah jarang ada guncangan karena dengan ketinggian tertentu dan pesawatnya besar. Tapi itu juga capek. Naik kereta coba. Dari Jawa ke Bandung misalnya. Sebutlah dari Semarang, dari Malang, dari Surabaya naik kereta. 10 jam. Itu aja capek. Gak usah jauh-jauh, Bandung Jakarta aja 3 jam setengah. Itu pun capek. Atau kita naik mobil, gak perlu nyetir. Pakai online, duduk aja di belakang atau di sebelahnya si driver. Perjalanan setengah jam dari tempat kerja kita ke rumah atau dari rumah ke tempat kerja, ke kampus, ke sekolah gitu. Itu aja capek. Artinya dunia itu memang kayak gitu tabiatnya teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari taab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari

dari dalam keadaan susah payah, sedangkan dia masih berada di sebuah tempat bumi dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Tetapi kan itu tidak terjadi sekarang. Kita harus meninggal dulu dan kita belum mau. Ada yang mau meninggal masuk surga sekarang? Kalau dijamin sih insya Allah ya. Masalahnya gak ada jaminan. Kalau para sahabat enak, mereka dapat jaminan surga Bilal. Sebelum Bilal meninggal, Rasulullah udah bilang, Bima sabaktani ilal jannah ya Bilal, dengan apa kamu mendahului aku ke surga wahai Bilal? Dengan wudu dan sholat syukur wudu. Begitu juga nanti ada sahabat lain yang dijamin masuk surga, bighairi hisab wala azab. Salah satunya adalah Ukasyah. Kalau kita tidak ada jaminan apapun di akhirat kecuali berikhtiar dan bermujahadah untuk bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin di sisi Allah. Sehingga alangkah naifnya seseorang yang menghindar dari ta'ab walham walgham. Dia berusaha menghindar dari lelah, menghindar dari susah payahnya kehidupan, menghindar dari beban-beban hidup. Itu gak bisa dilakukan karena kita masih berada di dunia. Yang perlu kita sekarang coba pilih adalah, kita mau lelah untuk hal yang sia-sia? Apakah kita mau lelah untuk hanya bersenda gurau? Apakah kita mau lelah hanya untuk hal yang tidak ngapa-ngapain? Atau justru lelah kita itu untuk sesuatu yang mudah-mudahan beribadah kepada Allah? Makanya disebut dengan lelahnya menjadi lillah. Karena dua-duanya lelah. Ada orang yang pergi ke masjid lelah, capek pergi ke masjid. Tapi ada juga orang yang berbuat dosa, itu juga lelah. Memangnya kalau kita beribadah lelah terus berbuat dosa gak lelah? Banyak orang yang berbuat dosa lelah dan kita pernah merasakan kehidupan seperti itu. Sehari, dua hari, sebulan, setahun, dua tahun. Sampai kita benar-benar merasakan lelah banget dengan dosa. Di malam hari berbuat dosa lelah, akhirnya tidur sepanjang siang. Di siang hari berbuat dosa lelah, akhirnya tidur sepanjang malam. Lelah, sama lelahnya. Antara orang yang beribadah dengan orang yang bermaksiat, itu sama lelahnya. Bedanya apa? Yang satu, lelahnya akan diganjar, dibalas oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat. Yang satu lagi, lelahnya hanya akan disudahi dengan penyesalan. Sama-sama lelah. Bedanya, lelah yang pertama mungkin baru dirasakan hasilnya setelah itu. Lelah yang kedua seolah-olah bisa langsung dirasakan kesenangannya, tetapi kesudahannya adalah penyesalan. Makanya pada malam ini kita ingin merenungkan beberapa nasihat baik dari Al-Quran maupun hadis tentang bagaimana kita menjadi orang yang setiap hari tetap lelah, tetap banyak beban, tetapi beban itu mudah-mudahan menjadikan kita mendapatkan banyak kebaikan di sisi Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anna sukai bilimi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Manusia kai bilimi'ah, seperti 100 ekor onta yang harganya murah 50 juta, yang hidupnya untuk disembelih pada akhirnya nahar, disembelih. Onta itu kan kalau disembelih sambil dia berdiri ya. Kalau ayam, bebek disembelih sambil dipegangin atau diangkat. Kalau kambing dan sapi dibaringkan. Kalau onta disembelih itu sambil diberdirikan. Dia berdiri langsung disembelih. Itu onta. Artinya manusia kai bilimi'ah. Nabi itu menggambarkan onta karena onta ini punya banyak macam. Mungkin di Arab gak ada ayam yang bermacam-macam. Akhirnya pakai bahasanya onta. Kalau di kita mungkin ada ayam potong, ada ayam kampung, dan segala macam, ada ayam jago. Kalau bebek ada mentok, ada apa? Bebek yang biasa. Macam-macam kan? Di Arab mungkin gak terlalu banyak variannya dan gak terlalu akrab dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang akrab itu kambing, kuda, keledai, onta. Akhirnya Nabi mengatakan, Anna sukai bilimi'ah. Nabi seolah-olah mengambil sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini bisa kita ganti dengan culture yang berbeda di setiap negara. Tetapi perumpamaan yang paling baik itu adalah
unta. An-nasu ka ibil mi'ah. Manusia itu seperti 100 ekor unta ibil, unta potong, yang hidupnya hanya untuk disembelih oleh tuannya, kemudian dagingnya dimakan atau dijual. Kenapa bisa begitu murahnya? Cuma 50 juta, 40 juta dan berakhir dengan disembelih? Karena unta ini hidupnya tidak istimewa. Dia hidup hanya untuk makan, minum, tidur dan berkembang biak. Cuman itu misi dari kehidupan dia. Makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah itu doang. Setiap hari kerjanya makan aja. Lihat hewan ternak ngapain? Merumput aja setiap hari. Gak ada hewan ternak yang tiba-tiba dia lagi ngapain? Lagi sholat? Gak ada. Hewan ternak misalnya lagi ngebantuin tetangga? Gak ada. Hewan ternak lagi menjenguk yang sakit? Gak ada. Hewan ternak yang lagi menyelesaikan hajat saudaranya? Hewan ternak lagi dengerin curhat? Gak ada. Kenapa? Karena tugas misi kehidupan mereka itu cuma diciptakan untuk makan, minum, tidur, berkembang biak. Udah. Ini namanya kalau diantara onta namanya ibil, yang hidupnya itu sesederhana itu, nggak ada yang rumit, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan an-nasu, manusia secara umum mirip dengan ibil. An-nasu ka ibili mi'ah. Jadi kalau kita bandingkan dari 100 orang itu hampir semuanya seperti ibil. Misi hidupnya itu hanya untuk dirinya, gimana caranya biar bisa makan, gimana caranya biar bisa istirahat dengan nyenyak tidur, gimana caranya biar punya keluarga berkembang biak, punya keturunan, dan kemudian dengan keluarganya dia punya family time, kapan liburan, makan di rumah, jalan segala macam. Cuman itu misi dari kehidupannya, sehingga Nabi menyebut mereka yang misi kehidupannya hanya dirinya dan keluarganya kaibili mi'ah, seperti 100 ekor unta. Kurang istimewa orang yang hidupnya hanya untuk dirinya dan keluarganya, itu kurang istimewa, sehingga disebut dengan ibilimiah, 100 ekor onta. Tapi enggak hina, tidak apa rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Onta, makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Di sini tidak ada judgement. Nabi itu orangnya enggak suka menjudge. Nabi enggak mengatakan manusia ini semuanya apa, misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini apa, misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan annasu kaibilimiah, manusia itu seperti 100 ekor unta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu enggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rahilatan, rahilah. Rahilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rahilah dari kata rihlah. Apa itu rahilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rahilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah, karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri, itu tuh bukan berangkat bawa beban, pulang gak bawa apa-apa karena udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban, karena mereka berangkat jual apa misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus. Nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah, bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat, bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus. Pas pulang, membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah.

Saif, rihlah syita wa saif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket, bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh, bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan-makanan, makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran di Al-Baqarah. Wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin, karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat, jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita iwasaif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan, dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah, siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rohilah, onta yang mengangkut beban barang tuannya, rohilatan. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya, sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai, dia gak tersesat. Jarang onta rahilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau enggak jamal ya ibil. Kalaupun ada onta rahilah yang tersesat, berarti badainya parah banget. Kalau ada hadis onta rahilah tersesat, berarti badainya parah banget. Artinya rahilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi, dia masih hafal. Itu rahilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan diupdate terus, jalan ini sekarang macet segala macam. Rohilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rohilatan. Ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rahilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta, dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu, hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rahilatan, yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan, bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia, dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas,
Pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustaz, lelah. Enggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya enggak dihargai orang lain? Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban, padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa enggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita enggak ngangkut beban, kita enggak akan berkeluh kesah, ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya enggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rohilah, yang paling banyak ngangkut beban. Enggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah, itu enggak bisa. Kita tuh ibil. Hidupnya untuk diri sendiri, gak bantu siapa-siapa, gak peduli dengan siapa-siapa. Harta kita gak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita gak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Apalagi tenaga kita gak bermanfaat untuk orang lain, skill kita gak bermanfaat untuk orang lain. Semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain. Lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, enggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza' ala qadril masyakkah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu, kenapa kok dia dihormati saya enggak. Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, enggak bisa. Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Gak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita gak punya tanggung jawab. Gak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek, kita leleh-leleh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini, hebat dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari gak kerja, cuma nongkrong-nongkrong aja di warung, ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia gak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang, untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya. Sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah sanggup, gak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga gak dicerai-ceraikan. Akhirnya istrinya ikhtiar sendiri, istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya dikerja ke luar negeri. Saya berapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong, dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong. Para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak apa imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja, 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena demi, ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya gak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita fahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya?
Kemana misalnya kakaknya, gak tahu punya kakak atau gimana, gak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Kita dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita gak mampu. Adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain. Kita hutangin kalau misalnya kita gak sanggup memberikan hadiah atau sedekah. Ambil. Amanah, tanggung jawab itu ambil semampu kita. Itulah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuman anak kandung beliau. Ada anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan amfa'uhum linnas. Ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah itu respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu. Sehingga gak disebut Nabi. Respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang. Beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu. Umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia namanya Salman Al-Farisi. Ada yang datang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah. Bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman. Termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam, ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya. Inilah bebannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutnya dengan istilah rahmatan lil alamin, rahmah. Tahu arti rahmah? Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Jadi kalau kita mau berkasih sayang, ya kasih sayangnya. Jangan sayangi saya dong. Itu bukan kasih sayang, namanya terima sayang. Bukan kasih sayang, terima sayang. Minta sayang. Itu namanya bukan rahmah, bukan mawaddah. Yang namanya rahmah, kasih sayangnya. Kalau kita gak punya sayang, berarti kita gak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah. Bebannya itu bukan satu kota Makkah. Bebannya itu bukan cuma orang Arab. Alamin. Sehingga Allah mengatakan, warafa'na laka dzikrak, kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena beban yang diambilnya paling berat. Apa beban Nabi? Apakah cuma ceramah? Enggak cuma ceramah. Kalau cuma ceramah gampang. Saya pernah menjadi penceramah dan saya pernah menjadi programmer dalam dakwah. 8 tahun saya ceramah di Bandung, gampang banget. Dan kalau mau nyaman jadi ustaz, mending saya jadi penceramah aja, gampang banget. Diundang-undang, ustadz mau dijemput, ya jemput dong, jemput, ya, ustadz kan dijemput, jarang kita jalan sendiri, seringnya dijemput, dan karena dia pengen memuliakan kita, dia cari di tempat itu siapa yang punya mobil paling bagus untuk menjemput ustadz. Kalau di kampung, cari siapa yang punya mobil baru, yang tahun misalnya 2018 lah, kalau nggak ada 2019, saya punya, ya udah pinjam ya untuk jemput ustadz. Oh boleh boleh, saya senang, jemput. Kalau perlu yang punya mobilnya sekaligus jadi supirnya, jemput ustadz. Enak jadi penceramah.
jemput, tunggu di depan rumah, gak langsung ketok. Kenapa? Gak enak mau ngetok, biar ustadznya santai aja. Ustadznya keluar, dibukain pintu. Terserah, mau duduk di depan, duduk di tengah. Kalau ustadznya duduk di tengah, gak ada yang di sebelahnya, kosong. Mau goler-goler, mau jungkir balik, bebas. Ustadz, saya pernah ngalamin masa kayak gitu. 8 tahun, mudah banget. Diundang-undang, semua wajah tersenyum. Gak ada yang cemberut, namanya juga ustadz. Selamat datang Ustaz, alhamdulillah bisa ketemu sama Ustaz, silakan, silakan. Duduk, duduk dikasih makanan yang paling baik. Dihidangkan segala macam, minuman aja 5 jenis. Sampai bingung nih yang mana yang mau diminum. Ustaz mau apa? Kadang-kadang beberapa teman-teman panitia yang sangat udah pro banget nanya. Ustaz itu nanya ke asisten lah atau siapa manajemen, kalau dia punya manajemen, Ustaz itu sukanya makanan apa? Disediakan makanan kesukaan Ustaz. Kalau ke Bandung Ustaz senangnya makan apa? Disediakan makanan khas Bandung kesukaannya Ustaz. Dicari dari restoran terbaik yang ada di kota itu. Ini perlakuan terhadap Ustaz. Nyaman banget kalau ceramah itu. Ceramah berapa lama? Terserah Ustaz. Kalau lagi mood 3 jam. Kalau enggak lagi mood 45 menit. Ustaz kok ceramahnya cuma sebentar? Saya lelah sekali. Oh enggak apa-apa Ustaz. Istirahat ya Ustaz. Sehat terus ya Ustaz. Dodoain. Pulang dianterin, maaf dikasih amplop, transport segala macam. Kadang-kadang wah ngasihnya cukup untuk 2 bulan makan. Masya Allah enak. Kalau cuman yang disebut dengan rahmatil alamin itu cuman ceramah, itu bukan rahmatil alamin. Walaupun itu salah satu kebaikan. Tapi kemudian setelah 8 tahun saya berdakwah dengan ceramah, saya mengubah konsep dakwah saya menjadi programmer, memprogram masjid. Al-Latif. Saya ngomong dengan Pak Iman, Pak Iman beri saya kesempatan memprogram Al-Latif, bikin gerakan, bikin dakwah. Bukan masjid yang memprogram, kemudian ustadz mengisi. Itu salah. Menurut saya, keliru kalau masjid membuat program, ustadz cuma mengisi program itu. Keliru. Ustadz yang program, masjid fasilitasi, nanti insya Allah akan berkah. Alhamdulillah Pak Iman, Ketua DKM Al-Latif sepakat. Ya udah ustadz silakan, mangga dikasih waktu 2 tahun. Kalau gak ada perubahan diambil alih. Dalam 2 tahun kita coba program dari awal, bikin gerakan anak muda, pemuda hijrah lahir waktu itu. Mulai programming, gimana caranya biar masjid rame. Dari yang cuma 20 orang kajian setiap Rabu malam, dari dulu udah Rabu malam. Yang hadir berapa orang? 20 orang. Kalau Persib lagi main, libur. Semua pada nonton. Malah sering lagi libur. Kadang-kadang Persib gak main. Terus yang main siapa? Yang main Piala Eropa kah? Piala Champion kah? Liga Eropa? Piala Dunia? Libur. Akhirnya berkembang pelan-pelan jadi setengah masjid. Satu masjid, membludak keluar masjid. Sampai ke Jalan Cendana. Akhirnya pindahlah ke masjid ini. Kenapa? Karena udah gak nampung. Gak enak juga dengan tetangga. Karena parkirnya kemana-mana. Kan kita pindah ke sini karena Al-Latif gak nampung. Nah, ketika dakwah berubah menjadi programmer, bebannya beda. Udah gak kayak dulu, enggak, beda. Pergi taklim, pergi sendiri. Bahkan berkorban dengan harta sendiri, bareng-bareng dengan teman-teman. Semuanya lelah, kita meeting sampai tengah malam. Emangnya gampang membuat tren hijrah? Gak mudah teman-teman. Kita harus meeting, mikirin. Sekarang tambah lagi beban yang lain, barisan bangun negeri. Para ustadz berkumpul, bikin gerakan bersama. Kita bikin barisan bangun negeri. Dikasih amanah untuk jadi amirnya. Mikirin apa yang harus kita lakukan. Program pertama saya bilang less waste. Isu lingkungan. Kenapa kita pengen jadiin masjid sebagai 911. Tapi pelan-pelan, gak bisa langsung. 911 ini nanti kalau ada masalah di masyarakat, tetangga masjid, yang ditelepon masjid. Anak saya sakit, telepon masjid. Ada yang meninggal, telepon masjid. Ada yang pingsan, telepon masjid. Ada yang baru diputusin, telepon masjid. Sampah ini udah darurat. Bandung ini hanya apa batas deadline penanganan sampah kita, kalau kata Pemkot itu sampai 2023. Kalau kita gak punya alternatif, ini akan jadi masalah besar. Jakarta, saya kemarin ke Jakarta sampai 2022, lebih cepat sedikit daripada Bandung. Artinya mereka hanya bisa menampung sampah sampai 2022. Sisanya kalau gak ada solusi alternatif, maka akan terjadi masalah besar. Tumpuk sampah di depan rumah masing-masing selama gak usah sebulan, seminggu aja gimana rasanya. Gak ada yang ngambil sampah di depan rumah kita, seminggu aja. Petugas sampah gak ngambil sampah di depan kos-kosan, di depan rumah. Sehari telat aja itu udah gak enak. Apalagi seminggu, sebulan, setahun, jadi gimana.
2022. Kota-kota besar rata-rata terancam dengan bom waktunya sampah. Kita angkat less waste supaya masjid menjadi salah satu media komunikasi antara Pemprov, Pemkot, pemerintah kepada publik. Kenapa? Soalnya trust publik kepada masjid itu bagus. RT RW bikin program pungut sampah kayak apa, kayak edukasi dan kampanye tentang sampah, yang datang sedikit. Kalau RT RW bikin program hari Minggu, yuk kita bikin gerakan pungut sampah, sedikit yang datang. Tapi masjid bikin taklim, yang datang ribuan, apalagi 2-3 tahun terakhir, alhamdulillah luar biasa. Sehingga masjid punya potensi untuk mengkomunikasikan masalah ini kepada publik. Saya ajaklah teman-teman, yuk kita bikin isu sampah dimulai dari masjid. Jalan 2, Bandung, Bintaro udah jalan. Next, mau kita jalankan di Jogja, di Malang, dan di Pontianak. Seluruh masjid di Indonesia. Programming, mikir. Harus ketemu dengan beberapa orang. Dan habis waktu saya dalam beberapa tahun terakhir bukan untuk dakwah tablik, makanya udah jarang ceramah. Teman-teman kalau ngelihat ceramah Nana Taki di Bandung cuma sekali seminggu, itu juga kalau nggak libur ya. Kajian Rabu malam. Ustaz Hanan selain Rabu malam ngapain sih? Ustaz kosong nggak? Kosong, saya bilang. Kenapa nggak mengisi jadwal? Kosong dari taklim tapi nggak kosong dari aktivitas. Sehari meeting bisa 5 kali. Dulu saya pernah yang kalau bahasa teman-teman tuh ngeprank jamaah, bukan ngeprank sebetulnya. Katanya Ustaz gak datang, tiba-tiba datang kan? Itu tuh meeting 5 kali sehari, dari pagi, siang, sore, menjelang maghrib, baru beres isya. Meeting dengan siapa aja Ustaz? Banyak hal yang harus kita bereskan untuk bisa memunculkan satu program kecil. Akhirnya beres isya, saya bilang, masih ada jamaah gak? Sebagian udah pulang Ustaz, tapi yang lain masih pada nunggu, kasihan. Ya udah saya jalan, jalan aja ke sini naik motor, sampai di sini isya, baru ngisi kajian. Artinya ternyata bebannya beda. Tapi rohilatan, itu yang disebut dengan dakwahnya Nabi. Saya baru mengambil sebagian kecil dari banyak varian dari dan instrumen dakwah Nabi itu cuma sebagian kecil. Memprogram, baru masjid. Nabi itu alamin loh. Gimana mengubah kota Makkah yang dulunya kemusyrikan merajalela, perzinahan merajalela, kemudian anak perempuan dibunuh karena dianggap membawa sial, riba luar biasa, banyak yang dibunuh gara-gara gak mampu membayar hutang, dan perbudakan, dan banyak lagi masalah sosial. Bukan hanya masalah akidah dan ibadah. Akidah dan ibadah itu adalah inti masalahnya, kemudian merembet ke masalah sosial, biasanya kayak gitu. Kalau akidahnya melenceng, biasanya sosialnya rusak. Walaupun gak selalu kayak gitu juga sih. Karena ada di beberapa negara yang akidahnya mereka syirik, tapi sosialnya bagus. Walaupun ada problem sosial lain yang mungkin gak perlu dibahas di sini. Yang jelas awalnya berawal dari kemusyrikan. Kemudian berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, dan seterusnya. Nabi menyelesaikan masalah kota Mekah. Gimana caranya? Mekah yang tadinya kota yang jahiliyah menjadi kota Islamiyah, kota yang Rabbaniyah, kota yang penuh dengan kebaikan. Madinah yang tadinya kota yang penuh dengan sampah, Yathrib, berubah menjadi kota Munawwarah. Sekarang udah nyampah lagi. Di zaman Nabi itu benar-benar Madinah Munawwarah. Sekarang mungkin gak sebagus di zaman Nabi, cuman bangunannya doang yang megah. Tapi secara lingkungan, secara sosial gak sebaik zaman dulu lah. Kalau bangunan itu kan bukan indikasi peradaban ya. Karena kita pernah mengalami masa peradaban Islam yang keren. Gak ada tuh bangunan pencakar langit seperti Dubai. Kita di Dubai bangunan pencakar langit. Tetapi secara peradaban ada masalah di Dubai. Terutama masalah sosial. Di Arab Saudi masalah lingkungannya luar biasa. Salah satu penghasil sampah 10 besar di dunia. Kalau untuk masalah sampah organik, termasuk 5 besar di dunia. Artinya makan sering dibuang-buang. Makanya sampah organiknya paling banyak. Waste-nya paling banyak. Itu yang diselesaikan oleh Nabi di kota Mekah dan Madinah. Kemudian berkembang di kota-kota lain sampai ke Irak, sampai ke Syam, sampai ke Mesir, sampai ke Eropa, sampai ke Turki, sampai ke Afrika, bahkan sampai ke Nusantara. Rahmatan lil alamin. Rahmah, bukan cuma ceramah. Kalau ceramah, Nabi lebih jago dari siapapun. Orang siapapun yang berceramah itu kopas dari Nabi kan? Ada yang ceramah gak kopas dari Nabi? Gak ada. Kopas dari Nabi Musa? Enggak, kecuali diriwayatkan dari Nabi Muhammad. Kemudian baru Nabi Muhammad meriwayatkan dari Nabi Isa dan Nabi Musa. Semuanya kopas, copy paste dari Rasulullah SAW. Artinya kalau mau ceramah, bahan Nabi itu banyak banget. Dan kalau Nabi mau ceramah, yang ngundang pasti banyak banget. Jadilah Nabi dai sejuta umat. Capek pasti setiap hari 5 kajian.
Nabi lagi di mana? Lagi di Syam. Sampai 2 tahun ke depan jadwal ceramah penuh. Kalau Nabi mau kayak gitu. Tapi ternyata Nabi bukan cuma ceramah, memprogram umat. Ada yang masalah datang ke Nabi, ya Rasulullah, saya diceraikan oleh suami saya dengan bahasa kamu bagi saya seperti ibu saya, zihar. Nabi bingung nih, gimana nih zihar? Kok suaminya gitu banget sih sama dia? Ya udah, berarti kamu sudah diceraikan oleh suamimu. Sabar ya, dinasihatin, disabar-sabarin sama Nabi. Dia pulang, turun ayat surat Al-Mujadalah tentang bab zihar. Ada lagi yang datang, rame. Dia yang salah, saya yang salah, dia yang salah. Akhirnya didamaikan sama Nabi. Nabi mau takbir nih, pergi ke masjid, mau sholat berjamaah. Mau takbir, ya Rasulullah, di Bani Salamah ada masalah, mereka hampir berperang. Gak jadi takbir, pergi ke Bani Salamah menyelesaikan hajat mereka. Datang-datang, jamaah udah sholat, Nabi sholat yang jamaah yang kedua. Artinya rahmah, ngambil beban umat. Belum lagi nanti beban umat yang tertindas di antara Bani Israel, di luar negeri, di Yaman, di Syam. Yang Nabi mengutus para sahabat untuk menyelesaikan hajat-hajat mereka. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang datang kepada saudaranya untuk menghilangkan masalahnya, maka Allah akan menghilangkan masalah orang ini nanti di akhirat. Makanya beban Nabi itu berat banget, teman-teman. Kalau kita baca sirah Nabi, luar biasa, Nabi itu lelah banget. Sampai para sahabat meriwayatkan Nabi itu dulu sebelum dapat wahyu, beliau seger gitu. Setelah dapat wahyu tetap ganteng, tetap keren, karena memang aslinya udah dari sononya keren ya. Cuman udah ada guratan lelahnya tuh terasa di wajah beliau. Lelah banget. Sampai Nabi itu pernah sampai Allah bilang gini,

0: Gara-gara mereka. Mas, apa maksudnya? Kok Nabi hampir mencelakai dirinya gara-gara mereka itu maksudnya apa? Saking terbebannya Nabi dengan kondisi umat, hampir-hampir Nabi itu sakit keras, hampir-hampir Nabi itu binasa, celaka, meninggal demi mikirin nasib umat. Kayak gitu banget coba. Itu namanya rohilatan. Kita belum sanggup untuk memikul beban umat sedunia. Makanya minimal kalau kita gak ngambil beban umat sedunia dengan tangan kita, minimal dengan pikiran kita aja. Kita mikir gak sih nasib Palestina? Atau kita masih nganggap bahwa itu beda negara? Kalau beda negara, oke. Apakah kita memikirkan mereka karena kemanusiaan? Masa kita mau bilang mereka bukan manusia? Kan sama-sama manusia. Harusnya kita merasakan apa yang dia rasakan, karena kita sama-sama manusia, punya perasaan yang sama. Kalau kehilangan akan sedih, kalau melihat kezoliman juga enggak akan kuat, kalau dizolimi juga akan sakit. Kita mikir enggak tentang Palestina? Kita mikir enggak nasib Suriah? Kita mikir enggak nasib Rohingya? Kita mikir enggak nasib Yaman? Apakah gara-gara kita mikir tentang mereka lantas kita jadi radikal dan teroris? Sejak kapan kita memikirkan nasib orang yang tertindas tiba-tiba jadi radikal? Apakah orang yang tidak memikirkan orang lain hanya dirinya sendiri berarti orang yang baik? Justru makin banyak kita mikirin nasib mereka, kita makin rohilatan. Walaupun belum sanggup menyelesaikan hajat mereka, mikir doang. Dengan kita lihat postingan yang terakhir di Idlib, bagaimana anak bayi kehilangan kakinya gara-gara kena bom dari tentara Rusia. Kita belum sanggup ngasih solusi sebagai pribadi maupun sebagai bangsa, belum sanggup. Pertama jaraknya jauh, kedua memang kita juga belum punya kemampuan untuk itu. Tapi kita berharap suatu saat Indonesia ini harus sanggup menyelesaikan masalah dunia. Kenapa? Kita ini punya potensi peradaban, bangsa yang besar. Masa kita mau jadi kerdil terus ngikutin bangsa lain? Kita ini bangsa besar, umat Islam terbesar di dunia. Dan orang Indonesia itu pinter-pinter, profesornya banyak, saintisnya banyak, orang kayanya banyak, keren Indonesia nih. Kenapa Indonesia yang keren kayak gini cuma ngurus diri sendiri aja gak bisa? Harusnya ngurus dunia, bukan ngurus diri sendiri. Itulah Islam yang sebenarnya. Kita ngurus Rohingya, gimana caranya Rohingya punya tempat tinggal. Kita urus Suriah, kita urus Palestina. Lalu apakah kita memikirkan tetangga kita? Teman-teman lihat deh, salah satu yang mungkin proyek kecil lah. Ini yang karena yang saya tahu, karena istri sendiri yang ngerjain. Lihat rumah teduh sahabat Iin. Setiap harinya ada yang meninggal dengan kanker ovarium yang gede banget, ada yang kanker apa yang dulu yang saya bawa Ustaz Abdul Samad keliling di Bandung tuh, seorang anak muda yang udah meninggal seminggu setelah Ustaz Abdul Samad mengunjungi dia, Rian namanya, meninggal dunia. Alhamdulillah dia sempat ketemu dengan Ustaz Abdul Samad, sempat dinasehati, mudah-mudahan di akhir hayatnya dia setelah dapat nasihat dari UAS dia jadi sabar, jadi balik lagi ke Allah sehingga husnul khatimah. Datang kita ketemu dengan Rian, habis ininya. Gara-gara apa? Gara-gara pernah kecelakaan di laut, terus jadi kayak kanker kulit, luar biasa. Itu parah banget. Dan itu gak satu kasus, banyak. Di Jawa Barat aja udah banyak banget, apalagi Indonesia. Apakah kita mau mengambil beban itu? Atau kita bahkan melihat juga gak mau, karena ngerasa gak kuat, gak berani. Terus kapan kita kuatnya? Kalau kita gak kuat, namanya bukan rohilah. Yang namanya rohilah itu harus kuat. Dikuat-kuatin kalaupun gak kuat. Sudah seberat apa beban yang kita ambil selain, dan itu gak bisa di apa ya bahasanya, diambil sebagian, dibuang sebagian yang lain, enggak. Minimal kalau yang di dekat kita, kita mengambil bebannya sampai menyelesaikan hajatnya dengan harta mungkin, dengan skill, dengan network, dengan minimal dengan sosial media kita repost, ya ada yang bisa bantu ini enggak. Kalau yang di luar negeri, karena kita gak sanggup menyelesaikan, minimal dengan pikiran dan doa, kasihan yang mereka, doain terus, karena doa kita itu ngaruh. Jangan berpikir mendoakan mereka itu gak ngaruh. Ngaruh itu mempercepat datangnya pertolongan Allah. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati mereka. Minimal dengan doa kita, Allah kuatkan hati saudara kita di Yaman, di yang kelaparan, di Syam, di Palestina, di Rohingya, di Turkistan, yang masih dalam kemnya orang-orang komunis. Minimal doa kita menguatkan hati mereka, kan berarti membantu. Ada orang yang ketika dapat musibah, kita datang gak bisa ngasih solusi, tapi begitu kita nasihati lalu kita doakan, itu udah membantu dia. Minimal hatinya jadi lapang. Kemudian kita doakan, dia merasa diperhatikan. Bukankah itu sebuah bantuan? Dan itu rahilah. Semuanya aja yang di luar negeri kita pikirkan, apalagi yang di dalam negeri, semampu kita. Makanya nama barisan kita tuh Barisan Bangun Negeri. Kalau ditanya, apa Ustaz tujuan bikin gerakan Barisan Bangun Negeri? Ya bangun negeri. Masa-masa ditanya ya. Karena masih ada yang nanya, ngapain sih itu Ustaz-Ustaz ngumpul mau bangun negeri? Itu udah jelas dari namanya juga. Terus santrinya ngapain? Namanya Santri Bangun Negeri. Ustaznya Barisan Bangun Negeri, ada dua nama. Para guru, saya pelan-pelan pengen ngumpulin para guru-guru yang seleting. Supaya kita barengan. Ngumpulin pelan-pelan, namanya Barisan Bangun Negeri. Nanti teman-teman yang ngikutin para guru, para santri, namanya Santri Bangun Negeri. Jadi kalau ditanya mau ngapain, mau bangun negeri. Programnya apa? Pertama, program isu lingkungan. Nanti naik lagi isu sosial. Naik lagi isu healthcare, kemanusiaan, kesehatan, dan seterusnya. Kan itu tugas pemerintah, kita gak mau menyalahkan siapapun. Udah capek berdebat, tugas kita sekarang siapa yang pengen jadi rohilah. Itu yang dilakukan para guru kita sekarang teman-teman di Barisan Bangun Negeri. Mikir, kemarin saya 40 jam gak tidur. Dari Bandung ke Jogja. Di Jogja ada acara, udah beres acara kita ada meeting yang penting banget, yang bikin saya sesak sampai sekarang. Itu ada diskusi yang saya tidak bisa sampaikan ke publik. Itu diskusi dari jam 11 malam sampai jam setengah 4 subuh. Kenapa diskusinya sampai malam, Ustaz? Karena besok kita semuanya udah pada bubar, udah pada pulang masing-masing ke negerinya, sehingga gak sempat ketemu. Ketemunya kita cuman malam Selasa. Selasa subuh pesawatnya udah mulai ada yang pesawat jam 5, jam 6, jam 7. Jadi malam itu harus kita selesaikan meeting kita. Meeting lah kita sampai jam setengah 4 subuh. Beres meeting, langsung ke bandara. Saya dengan salah satu ustadz ke bandara berdua naik flightnya pas bareng. Belum selesai tadi meetingnya, meeting lagi di pesawat. Dari Jogja ke Jakarta. Di Jakarta saya ketemu dengan beberapa teman-teman yang pengen mendukung program pesantren yang sedang kita dari setahun yang lalu ingin kita buat. Tapi juga belum cukup untuk membebaskan lahan. Karena kita butuh 15 M membebaskan lahan. Alhamdulillah sudah terkumpul sekitar 2 M. Masih jauh dari target. Baru membebaskan lahan. Belum membangun. Akhirnya bahasa istri saya ngamen. Ngamen di Jakarta dari pagi, siang, sore, malam. Malam pulang. Di kereta juga diskusi lagi sama istri karena ada beberapa program yang harus kita bereskan. Sampai rumah jam 12 malam, jadi satu hari setengah. Hampir 2 kali 24 jam, baru istirahat. Itu kalau programming, beda dengan ceramah. Diundang ke Jogja, Ustaz ceramahnya di Jogja, oke jam berapa? Isya, ya udah saya datangnya maghrib. Terbang jam 5, sampai di sana maghrib. Ceramah, beres ceramah, saya tidur, gampang kan? Beres ceramah jam 11 malam, balik ke hotel. Dipesankan hotel sama panitia. Hotelnya mau yang gimana, Ustaz? Terserah, yang dekat-dekat aja biar gak capek di jalan. Oh ya Ustaz, dikasih hotel biasanya yang enak, yang deluxe. Masuk ke hotel, mandi air hangat ya. Beres mandi air hangat, pesan makanan online. Karena tadi belum makan, misalnya kalau telat makan juga, pesan datang ke kamar. Kadang-kadang saya cuma pesan satu jenis, mereka pesan tiga jenis. Saya belum makan, lapar, boleh gak pesan sate? Oh boleh, boleh Ustaz. Datang sate, datang mie godok, datang apa, banyak. Semuanya ditaruh depan kamar. Ustaz, ini udah ada makanannya. Masya Allah makanannya banyak gini. Kalau cuma ceramah, habis makan jam 12, tidur. Bangun sholat subuh, beres subuh, olahraga. Ya, karena di hotel, treadmill. Beres treadmill, berenang. Beres berenang, breakfast. Beres breakfast, terbang ke Bandung. Kan enak ya? Kalau cuman ceramah. Jadi kerjanya cuman 1 jam setengah pas ceramah. Itu juga santai. Namanya juga ceramah gampang. Tapi kalau programming, buat program, kayak tadi ceritanya, meeting gak beres-beres. Sampai enak dengan meeting. Kopi entah berapa gelas. Ada yang digulaan, ada yang gak digulaan. Ada yang pakai susu, ada yang gak pakai susu. Sampai diistilahkan yang gak pakai susu, kopi akhi. Yang pakai susu, kopi ukhti. Semua jenis kopi. Artinya rohilatan. Ternyata memang benar kata Nabi, manusia itu seperti 100 onta, sedikit yang rohilatan. Makanya sekarang kita mau milih, mau jadi rohilatan atau mau jadi 100 onta. Dimulai dari hal yang kecil. Saya ngajak teman-teman, yuk kita jadi rohilah. Kita angkat beban negeri kita, beban bangsa kita. Saya pengen banget masjid itu jadi kayak rumah teduh. Sekarang yang menjalankan pasien kanker kurang mampu se-Jawa Barat, salah satunya rumah teduh itu. yang sekarang ada 15 rumah dengan sekitar 300 pasien. Yang setiap kali operasi itu 40 juta. Karena kalau pakai BPJS antrinya setahun. Sehingga harus pakai jalur normal. Dan beberapa di antara mereka belum sanggup untuk membayar cicilan BPJS sehingga nunggak gak bisa pakai. Kita selesaikan. Harusnya itu dilakukannya oleh masjid. Kenapa? Karena potensi zakat, infak, sedekah, kencleng masjid gede. Jangan cuma dipakai buat renov. Jangan cuma dipakai buat pengumuman hari Jumat. Kencleng minggu ini 300 juta. 300 juta di sebelah masjid ada orang lapar. Berarti ngapain 300 juta teh? Harusnya 300 juta itu kencleng minggu ini. Harusnya 300 juta tapi tinggal 10 juta. Kenapa? Beban umat diangkat semua sama masjid. Itu cita-cita kita, pengennya masjid itu menjadi, makanya ada hashtag masjid peradaban. Apa masjid peradaban? Masjid rohilah, masjid yang mengangkat beban umat. Bukan cuma membuat program jihad, pengajian hari Ahad. Udah lewat lah masa kayak gitu-gitu, udah gak keren. Ini saya tantang masjid-masjid yang ada di Indonesia, jangan hanya fokus dengan taklim. Taklim itu udah banyak dan mudah melakukannya, kurang challenging. Coba masjid mikirin masalah sekitarnya, satu masjid mikirin satu RW kalau masjidnya kecil. Kalau masjidnya masjid kecamatan, mikirin satu kecamatan. Kalau udah beres dengan kecamatannya, gak ada lagi masalah, pergi ke kecamatan sebelah. Kolaborasi dengan masjid kecamatan sebelah, yuk selesaikan masalahnya. Bisa banget kalau masjid mau. Tapi serahkan programnya ke ustadz yang ngerti harokah, yang ngerti pergerakan. Dan sekarang udah banyak ustadz yang ngerti pergerakan. Baru kita akan melihat Indonesia yang luar biasa. Terus apa yang bisa kami lakukan Ustadz? Yuk bareng-bareng dengan saya, dengan pemuda hijrah, dengan para guru barisan bangun negeri, kita bangun deh Indonesia semampu kita. Dengan apa? Dengan skill kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing. Ada yang punya harta dengan hartanya, ada yang punya kemampuan skillnya dengan skillnya. Saya udah berkali-kali menjelaskan, skill itu untuk dakwah penting, bukan hanya penceramah. Nah, mau gak nih teman-teman? Yuk kita bangun Indonesia. Sekarang kita mikirin apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia masing-masing dengan potensi kita. Karena kita anak masjid, karena kita banyak sering ke masjid, ya udah kita bangun Indonesia dengan cara masjid. Dan ternyata cara masjid itu bukan cuma Allahu Akbar dan Subhanallah, Waalaikumsalam. Enggak. Yang dibicarain di masjid itu bukan cuma juz-juz Al-Quran, tapi masalah umat. Karena Nabi membicarakan masalah umat itu di Masjid Nabawi. Yang kita pengen ke sana, berharap banget bisa umroh. Apakah di Masjid Nabawi itu cuma ada raudhah kemudian orang berdoa, egois banget pengen masuk surga sendiri? Enggak. Di raudhah itu Nabi dengan Jibril bicara tentang umat. Gimana caranya umat ini selesai masalah mereka? Sampai ke penjuru dunia. Yang terjajah dibebaskan dari penjajahan, yang terzolimi dibebaskan dari kezoliman. Itu namanya rahilah. Saya yakin di sini banyak potensi dan skill yang keren-keren. Coba berikan skillnya untuk dakwah, dedikasikan skillnya untuk agama. Yang kalau kita dedikasikan untuk agama, insya Allah untuk bangsa dan negara udah pasti. Karena agama kita itu bukan agama ritual. Agama kita ini adalah agama kehidupan. Sehingga yang ada di dalamnya bukan cuma bab sholat, tetapi juga bab orang sakit. Dan kita tahu banyak hadis tentang itu, bab lingkungan, dan kita mulai tahu hadis itu, hadis-hadis tentang itu. Yuk kita dedikasikan skill kita, potensi kita, harta kita untuk agama Allah. Kita angkat beban umat bareng-bareng. Karena kalau saya ngangkat sendiri, saya paling-paling ngangkat sanggupnya itu 100 kilo. Itu juga udah ngos-ngosan. Tapi kalau kita ngangkat bareng-bareng, bisa bertonton beban umat kita angkat. Mudah-mudahan dari kajian mager ini, mudah-mudahan kelak kita bisa menjadi orang yang mudah bergerak, sanggup bergerak, dan geraknya bersama-sama. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
1: Jabir radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik budi pekertinya di antara kalian. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang banyak bicara, suka mengobrol, dan bermulut besar. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami sudah tahu tentang orang yang banyak bicara dan suka mengobrol. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bermulut besar itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang-orang yang sombong. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mengartikan bahwa budi pekerti yang baik adalah bermuka manis, memberi pertolongan dalam kebaikan, dan mencegah sesuatu yang membahayakan.

Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong, walaupun hanya sebesar atom." Ada seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya seseorang itu suka berpakaian yang bagus-bagus dan sandal yang bagus pula." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia." Hadis riwayat Muslim.

Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau dan juga Antikong. Baru saja tadi dihadirkan Mimbar Agama Islam ke ruang dengar pendengar di malam hari ini. Dan tentunya pendengar bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah dihadirkan tadi. Baik, pendengar, informasi masih terus kami hadirkan untuk Anda, yang mana di sini informasi terkait dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau Aswin Khotib meminta masyarakat tetap bersabar terkait rencana perbaikan jalan masuk yang saat ini masih berada pada tahap pengusulan antar anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan infrastruktur tersebut dapat segera direalisasikan demi menunjang akses masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, pendengar, Aswin menjelaskan sejumlah langkah awal sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemetaan titik-titik kerusakan jalan yang menjadi prioritas penanganan. Ia menegaskan upaya tersebut menjadi bagian penting dalam melengkapi dokumen pendukung agar usulan pembangunan memiliki dasar yang sangat kuat, saat diajukan ke tingkat pusat. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Antikong.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Program Rumah Kita, ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tu. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
18: Ada info heboh di grup WA.
17: Jalan keluar.
18: Viral juga di media sosial.
17: Semuanya.
18: Tapi benar enggak sih?
19: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
11: Peringatan informasi masih terus dihadirkan untuk Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id. Dan untuk peringatan yang saat ini baru saja bergabung bersama kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti siaran kami. Dan terima kasih juga untuk peringatan yang saat ini mendengarkan di frekuensi 99.9 MHz dan juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Baik, dengan informasi untuk Anda di malam hari ini memasuki pekan kedua Mei, sejumlah harga sayur sawi mulai mengalami gejolak harga di pasar sentral Sanggau. Salah seorang pedagang, Wida, menyebut penurunan harga terjadi pada beberapa jenis sawi dalam beberapa hari terakhir. Ya, mana Wida mengatakan penurunan harga terjadi pada sawi panjang dan sawi keriting. Kedua jenis sayuran tersebut yang sebelumnya dipasarkan dengan harga Rp35.000, kini dijual dengan harga Rp30.000. Nah, pendengar, meski demikian tidak seluruh jenis sawi mengalami penurunan harga. Wida menyebut harga sawi pacoy hingga saat ini masih berkisar Rp35.000. Berdasarkan informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem hingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau ngan Entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya. Supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
18: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
19: Ada info heboh di grup WA.
18: Jalan keluar.
19: Viral juga di media sosial. Tapi benar enggak sih?
5: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
4: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
5: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
6: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
7: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
8: Banyak lah setas nih, duit angin.
7: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
9: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
10: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
11: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
12: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
13: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
14: Pokoke acara iki cocok gumancane awakmu saben dino ben ra kesepian.
15: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
16: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
17: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
18: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tengkidop gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
19: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
3: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
4: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
8: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Ya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini. Informasi ini kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau kembali menunjukkan gebrakan pembangunan di wilayah pedalaman Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kali ini pembangunan jembatan penghubung Sumayang Ongkok Kecamatan Kembayan resmi memasuki tahap pengerjaan setelah seluruh material berhasil tiba di lokasi sasaran. Komandan Kodim 1204 Sanggau selaku dan Satgas TMMD ke-128 Nur Rahman Ginda Radizia mengatakan proses distribusi material dilakukan secara

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas.

0: mortalitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
4: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
3: Iya nih, Mila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
4: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
5: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.
6: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
7: Iya, pendengar, pukul 22 waktu Indonesia pada saat ini. Saya cukupkan musik dan informasi ke ruang dengar pendengar sampai di sini ya. Di edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Dan sesaat lagi pada sesaat lagi akan dihadirkan sesi sapa malam ke ruang dengar pendengar, dan nanti kami juga akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp untuk merequest lagu-lagu tembang kenangan Anda di malam hari ini. Baik pendengar, satu lagu terlebih dahulu akan dihadirkan untuk Anda mengawali kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan satu lagu akan dihadirkan untuk pendengar ini dari John Seran ya. Lagunya Kau Begitu Berarti Untukku.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak ya, duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yuk tetap orang manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok gue ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gak bihoras maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balapangan, yuk konomot, tengkidup go radio den. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong. Tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini. Dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Jaranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
18: Ya, pendengar, satu lagu tadi baru saja dihadirkan mengawali kebersamaan kita di Sapa Malam dari John Seran, ya. Oke, di layanan WhatsApp sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
19: Malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
18: Oke, Bunda, bagaimana cuacanya di mana, Bun? Toli-toli, ya?
19: Cuaca di Toli-toli, Sulawesi Tengah, lagi cerah ceria seperti Mbak Isma malam ini.
18: Di sini lagi turun hujan, Bun, intensitasnya. Aduh,
19: Mbak Isma, di sini, di sini sudah lama nggak pernah hujan, jadi kalau siang panas banget.
18: Wah, kalau di sini kemarin juga sempat airnya pasang itu, Bun. Mungkin rumahnya yang rendah itu masuk air itu. Iya.
19: Aduh, di Manado juga Mbak Isma musim hujan loh, tapi di Toli-toli Sulawesi Tengah ini kok panas banget.
18: Gerah lah ya pastinya tuh.
19: Iya, gerah.
18: Oke, siap. Bunda, lagunya apa nih?
19: Saya mau suka lagunya Satu Cinta Tiga Hati.
18: Satu Cinta Tiga Hati.
19: Dari Fanny Fabiola, Mbak.
18: Oke, siap, dari Fanny. Asik lagunya nih, ya.
19: Ya. Oke, saya mau salam ya. Yang pertama ada Mama Yogi, selamat malam. Ada Mama Indah, Mama Boboy, Mama Murti. Ada Mak Marla, ada Mak Viola ya, Mbak Elsa. Ada Putra Lato-Lato. Ada Kakek Rimim, Pak Mansam. Ada Pak Wai, Pak Lanius. Ada juga Bang Jali, ada Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Lai, ada Putra Tengah, ada siapa lagi. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Isma dari A sampai Z ya, tanpa terkecuali.
18: Oke.
19: Buat Mbak Isma tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga di rumah. Pak Is, salam ya buat Bang Eko ya, Pak Jeki.
18: Siap.
19: Buat semuanya ya, sudah lama gak pernah ketemu di udara.
18: Oke,
19: makasih ya Mbak Isma. Selamat malam, semangat malam, Sapa Malam.
18: Oke, terima kasih, selamat malam, Sapa Malam. Di layanan telepon kita coba beralih dulu. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
5: Hujan malam.
18: Betul, hujan malam nih. Oh, dari Parindu nampaknya nih.
20: Siapa ini?
18: Hah?
20: Siapa lagi?
18: Kalau udah ketawanya gitu udah langsung ditebak dah tuh. Cadeso kan? Ketawanya tuh sih gak bisa dihilangkan.
20: Ya, gak bisa dihilang. Kalau orang hilang ketawa gak ada seneng-senengnya.
18: Nah, ini Parindu nih udah jadi jalanan saya sekarang nih rutenya.
20: Waduh, mantap
18: dah. Seminggu udah berapa kali itu?
20: Seminggu kalau 5 kali, berarti kalau 2 kali paling udah 10 kali.
18: Udah 10. Kayaknya 5 hari, hari ke-6, hari ke-7 lewat sana ya. Kayaknya udah sebulan ini udah berapa kali, datu, yang gak bisa dihitung, datu.
20: Ya udah berkali-kali.
18: Tapi orang yang nelpon ini gak ada nampak di tepi jalan. Mungkin di dalam kali ya, dalam jalanan.
20: Ya, jangan di tepi-tepi jalan, nanti orang mau lewat samping susah. Jangan di tengah-tengah jalan, nanti selesai jadi terlibas.
18: Oh gitu. Baik, encah mimpi apa nih?
20: Sebenarnya bukan mimpi.
18: Terus?
20: Ya, setia menanti, cuma kadang-kadang giliran tak kunjung tiba.
18: Setia menanti, akhirnya tertinggalkan gitu ya?
20: Semalam Bang Ubin tuh udah masuk, lalu ada orang lewat PA, hilang suara.
18: Hilang suara, oke. Siap lagu apa nih?
20: Kalau hutan dari kini lagu apa yang paling enak ya?
18: Goreng pisang, pisang goreng.
20: Ya agak yang romantis-romantis sedikit lah buat hujan gitu.
18: Apa tuh?
20: Ya itu makanya, kalau tidak perlu dipatuhin yang cocok lagu apa gitu. Lagu opo sih enak lah, kira-kira hutan ini gitu. Lama juga tidak diperdengarkan ya.
18: Apa itu?
20: Lagu yang sedikit
18: lebih baik sendiri kan?
20: Aja lah, gitu.
18: Jangan gak terlalu berduka-duka hujan nih.
20: Ya kalau hujan gak identik dengan air.
18: Pastilah, gak mungkin lah garam dia.
20: Ya lah, Maria aja tadi.
18: Hah?
20: Judulnya Maria aja.
18: Maria apa nih?
20: Maria dari Julius Sitanggang. Lama juga saya gak dengar sama itu.
18: Kira Maria Belen tadi. Oke, siap, aman lagunya.
20: Oh, pasti, siapa yang mau ngaco barang dia di dalam.
18: Iyalah, ini pasti judulnya nih kan, dapat pasti. Langsung. Yang nggak pasti itu liriknya disebutkan, tapi suruh cari Mbak Isma nih bahaya nih.
20: Oh, itu bukan cah ini, cah kono. Nah cakirnya yo pasti,
18: iyalah.
20: Nah cakono yo mbo.
18: Kalo. Oh iyo, gas lah salamnya.
20: Oke, wes salam ya teh.
18: Nggak usah banyak ya.
20: Ya 5 aja lah.
18: Nanti kekeringan tenggorokannya.
20: Oh, ada Mama Murti di Ginis kan gitu. Ada Bang Errol juga, ada Pak Ale juga. Ada Aisyo Senang, ada Bang Deddy. Lanjut siapa lagi? Yang lainnya biar di belakangnya nyapung. Katanya 5 kan deh, udah lali.
18: Oke.
20: Wes. Ya wes lah, assalamualaikum warahmatullahi
18: wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Cah Deso ya. Oke, kita coba terima kembali di layanan WhatsApp call. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam.
21: Halo, assalamualaikum Mbak Isma.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Ibu Farida, Mbak Isma.
18: Betul sekali, dari Toli-Toli ya.
21: Iya.
18: Oke, lagu apa sudah kabar, ada 2. Mbak? Kabar baik, cuaca di sini lagi turun hujan, Bunda.
21: Oh ya, alhamdulillah, syukurlah sama. Kalau di tempatnya Ibu Farida ya, cuaca juga cerah-cerah berawan.
18: Oh gitu, tidak ada turun hujan ya.
21: Iya, kemarin hujan, tadi cerah-cerah berawan ya, cuma enggak hujan ya.
18: Oke, siap. Oke. Bunda, lagu kita sudah ada 2 ini.
21: Oh iya ya, enggak apa-apa, ikutan saja ya. Ikutan saja lagunya sama Cak Jeso tadi.
18: Oke, siap.
21: Iya. Oh, salam-salam ya. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Bang Edo di Lampung. Ya, itu mau gabung itu. Mungkin boleh usut telepon ya. Bisa gabung ya. Terus ada Mama Boboy, Mama Mirla, Mama Murti, Mama Indah, Mama Yogi, ada Mbak Esti, ada Mbak Elsa, ada Ayu di Masoi sana, ada Pabin Hijau di Manado, ada Pak Nasrun, ada Mbak Yuli yang di Sanggau, yang dari Palu sama Bang Irman, ada Kaki Ririn, Kaki Panji, ada Wanusu, Pak Usum Ustri, Bang Lanius, Putra Tolato, ya. Siapa lagi ya, Kaki Panji ya, semua-semuanya, oh ada Mas Eko, semua-semuanya, ini Mbak Miyati. Salamnya dirangkul aja untuk semua-semuanya ya. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Isma, selamat bertugas, tetap semangat. Kalau pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Farida ya, di Toli-Toli yang baru saja bergabung. Kita coba terima kembali di layanan telepon. Ada siapa? Halo, selamat malam, siapa malam? Halo, selamat malam. Oke, baik. Wah, terputus tadi. Halo, selamat malam, siapa malam?
2: Selamat malam, siapa malam, Mbak Isma?
18: Baik, siap dengan Pak El?
2: Ya, Mbak Isma.
18: Oke, hujan. Baik, sama di sini juga hujan.
2: Di luar hujan, di dalam panas.
18: Oke, siap.
2: Lagu udah dapat.
18: Lagu kita ada dua di sini, satu cinta tiga hati dari Fanny Fabiola, Maria dari Julius Sitanggang.
2: Nampung Mbak ya, nampung nih, cepat okay. Udah ya. Dari Tato Mbak, Tato senyum saja.
18: Dari Tato?
2: Ya, Tato senyum saja Mbak.
18: Satu senyum saja, oke. Siap.
2: Mbak Isma sehat?
18: Alhamdulillah sehat.
2: Itulah salamnya ya, mampu buat Mbak Simas mengesap selalu ya, yang selalu tampil prima untuk pendengarnya ya.
18: Harus.
2: Ya, tadi buat Mbak Natalia sama Mbak Boreda, Cadesu, ada Paman Sam, ada Tauban, ada Mbak Indah, Mbak Boboy, ada Bung Eko, Bung Lanius, ada Angkar Yuli, Bung Yuni juga, ada Mbak Mola, yang lain kita rakyat yang bayar dari A sampai Z tanpa terkecuali. Bapak-Ibu, terima kasih, semoga sehat selalu. Selamat malam, sapa malam.
18: Oke, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Pak L di Meliau ya. Oke, berikutnya di WhatsApp call. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Halo, selamat malam, sapa malam.
18: Oke, siap, dari Tokyo ya.
3: Ya, Pak Widi deh.
18: Oke, ya. Pak Widi, lagu kita sudah ada dua. Satu lagu yang diterima dari Tato, satu senyum saja. Requestan dari Pak L di Meliau.
3: Oh ya, lagunya ngikutan aja ya kalau begitu ya.
18: Oke, siap.
3: Ya lanjut, kirim-kirim salam dulu ya.
18: Oke, silakan.
3: Dengan Mbak Isma ya?
18: Iya, betul.
3: Oh iya, ya. Ya, salamnya yang pertama buat Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu bersama keluarga. Hujan ada Bu, barusan ada Bu Farida, Ayu Masui di Maluku Tengah, Pulau Seram, kemudian ada Bang Binijo, Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari di Pulau Mandar, Sulawesi Barat, Mbak Yuli di Sanggau, Yola di Makassar, Mbak Mola, Bu Ana, Bu Resmi di Singaraja, Mama Boboy, Mama Indah, Mama Yogi, kemudian ada Putra Lato-Lato, Merla, Bang Edu, Mbak Elsa. Ya, salamnya dirangkul jadi satu aja ya. Buat Mbak Isma, selamat bertugas sampai tuntas ya.
18: Oke, terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Dengan Pak Widi di Tokyo, sudah ada 5 penelpon di sesi pertama. Kita hadirkan dulu dua lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Dan silakan nanti pendengar bergabung di layanan WhatsApp dan juga di Layanan telepon ya. Oke, baik. Dua lagu di sini ada dari Fanny Fabiola, Satu Cinta Tiga Hati, dan Julie Sitanggang Maria.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
1: Apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Eh, nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pesau.

0: ada kabar berita. Nah, togal agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tengkidap gua Radio Den. Ngoping, bodaul, WRRI Sangau ngan entikong.
15: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
18: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
19: Iya, peringat baru saja tadi dihadirkan dua lagu yang sudah direquest oleh peringat kita. Dan selanjutnya di sesi kedua kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk dengan Mama Indah request lagu judulnya Cinta Sejati dari Fanny Fabiola. Salamnya buat Joto RJ, Pak Pael, Pak Alek, Dato Uban, Wan Usu, Bi Yuli, Bi Yul, Bang Widi, Bang Jali, Kak Long, Ai Susah Senang, Bunda Natalia, Bu Esti, Bu Fadji yang lain dirangkul dari A sampai Z. Oke, siap. Lagunya Cinta Sejati dari Fanny Fabiola ya. Oke, siap. Di WhatsApp kau kita coba terima dulu. Halo, selamat siang, selamat malam, sapa malam.
1: Halo, selamat malam, sapa malam, Mbak Isma.
19: Yo, Bung Jali, gimana nih di balai di Sanggau?
1: Masih di Sanggau.
19: Masih di Sanggau. Besok baru pulang kampung. Oke, siap lagunya apa?
1: Lagunya Pergi Tanpa Perasaan.
19: Wow. Berat lagu ini nampaknya ya.
1: Dari Rena.
19: Pergi Tanpa Perasaan dari Rena ya.
1: Iya, ya, dari
19: Rena. Pergi Tanpa Perasaan, siap.
1: Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat Mbak Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Kak Long, Ayu Susah Senang, Mama Murli Jenis, Paman Sampak, Wai Biul, Mama Bobai, Mak Yogi, Mak Aling, Mak Esa, Bunda Hesti, Bang Peret, Putra Lato-Lato, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupin, Nama Indah sekeluarga. Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Atau Uban, Sisil, Yuni, Dilandak. Mak Ella, Disamba, yang lain dirangkul jak dari sampai tambah kecuali. Buat banyak semua yang juga selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, sapa malam.
3: Selamat malam, sapa malam, Mbak Isma.
19: Baik, dari Sejangkung.
20: Oh iya, dari Sejangkung
19: ya. Iyalah.
20: Dari tadi kita nelpon-nelpon dah diangkat-angkat.
19: Ada diangkat, tapi enggak konek-konek dia tuh. Kadang tombol Mak Isma nih, kadang mau, kadang dia lelah. Mau teriak dia enggak bisa. Mau menangis apa lagi.
20: Seperti itu.
19: Jadi,
20: telepon keberapa nih?
19: Dia tuh Putra Latu-Latu penelpon kedua di sesi kedua. Tadi di WhatsApp sudah kita bacakan satu dari Mama Indah.
20: Jadi dapat lagu lagi lah ya.
19: Begitulah kira-kira dua lagu sudah ada di sini. Cinta ya. Sejati dan Pergi Tanpa Perasaan. Katanya cinta sejati tapi pergi tanpa perasaan.
20: Kasian kita.
19: Kasian.
20: Masuk dari sisi pertama, sisi kedua enggak dapat lagu lagi.
19: Kasian.
20: Ya memang kasian.
19: Itulah.
20: Memang dasar lah ya.
19: Bagaimana cuaca di sana tuh, hujan? Kalau di sini nampaknya sudah mulai reda nih.
20: Tadi sempat jam 6 sampai jam 7 tuh gerimis ya, kecil ya.
19: Oke, baik, siap.
20: Itu jam 8 dah reda sampai sekarang.
19: Gerimis melanda perasaan lah ya.
20: Ya lah, sebenarnya dapat lagu kan melanda
19: perasaan. Oke.
20: Oke, apapun lagunya ngojek gak ya?
19: Ngojek ya, oke, siap.
20: Ini telepon pertama tadi siapa tuh?
19: Penelpon pertama di sesi pertama kah atau gimana nih?
20: Kedua-kedua.
19: Dari itu, Bung Jali.
20: Oh, Bung Jali. Mama Yogi sudah gabung gak?
19: Mama Yogi belum. Jarang dia gabung sekarang. Mungkin lagi sibuk kali ya ngurus anaknya.
20: Oh, udah pulang malam kemarin ke rumahnya dah.
19: Oh ya?
20: Pulang dari balai dah kemarin.
19: Oh, udah pulang. Semoga lah baik-baik saja.
20: Cepat sembuh lah anaknya ya.
19: Betul.
20: Oke, untuk lagunya ngojek jak salamnya pun dirangkul dari asam pancet jak lah. Kecewa lah sebenarnya nih.
19: Aduh, hai jangan lah.
20: Baik-baik, terima kasih Mbak Isma, selamat malam.
19: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam, sapa malam dengan Putra Latu-Latu dari Sejangkung Sambas ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya. Ada siapa di 08 57 5381. Waduh, halo, selamat malam.
21: Loh, siapa malam?
19: Ya, baik, dengan siapa di mana?
21: Ini orang jauh nih, Mbak Isma.
19: Orang jauh?
21: Iya.
19: Di mana tuh?
21: Ini dari Medan, Mbak.
19: Dari Medan dengan?
21: Dengan Mairona.
19: Oh. siap. Masih orang lama ya?
21: Iya, Mbak.
19: Oke. Bung Mairona dari Medan. Medannya di mana tuh?
21: Ya, Medannya cuaca sini adem. Kalau masyarakat aman dan terkendali.
19: Baik, teman saya ada juga orang Medan di sini loh.
21: Siapa?
19: Dia sudah lama di Batam dia, tapi aslinya memang orang Medan dia.
21: Perantau.
19: Perantau juga.
21: Apa dia kru Sanggau?
19: Iya, teman dari Sanggau sama. Kalau Bung Mairona di Medan di mana tuh?
21: Kampungnya di Kampung Lalang.
19: Kampung Lalang ya?
21: Iya.
19: Oke, siap. Lagu kita sudah ada dua nih.
21: Nggak bisa nampung.
19: Judulnya apa tuh?
21: Maksudnya nggak bisa lagi tampung.
19: Lagunya judulnya apa? Yang mau ditampung apa judulnya?
21: Dari Hedi Diana, Mimpikanlah Diriku.
19: Hedi Diana?
21: Mimpikanlah Diriku.
19: Oh, Mimpikanlah Diriku. Minta dimimpikan ya, sama siapa nih? aduh.
21: Iya, salam dulu ya Mbak ya.
19: Oke, lanjut.
21: Salam-salamnya banyak Bang Putra Latu-Latu, banyak Bung Jali, ada Mama Yogi, Mama Boboi, ada Yuni, ada Mbak Juliana, dan terakhir sama Pak Isim kerja bertugas sampai tuntas. Oke, banyak Mbak Isma sudah tugas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap lagunya untuk diputaran.
19: Oke, siap. Insya Allah.
21: Oke.
19: Baik, terima kasih. Selamat malam dari Medan ya. Dengan Bung Merona yang baru saja bergabung. Dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz ya. RRI Sanggau dan juga Entikong di malam hari ini. Dua lagu sudah ada di sini. Ada Cinta Sejati dan Pergi Sejati.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah. Program santai. Pandai kita ketawa

0: kami nanti. Au deh, tak apa bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
1: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
2: Banyak lah setas nih, duit angin.
1: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
3: Macam duduk ramai-ramai, Pak ya. Kayak kita di kampung, Pak. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Pak, tuh.
4: Dengarnya tuh, Pak. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
5: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
6: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
7: Santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
8: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
9: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
10: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
11: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
12: Jadi gua bala pangan, yuk kenomot, entidop gua radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entiko.
13: Bedabul. Obrolan santai, penuh warna budaya.
14: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
15: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
16: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
17: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
18: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
19: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
17: Dengarkan Halo RRI
18: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
19: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
13: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
4: Oke, silahkan di 0811575649494 di WhatsApp call. Dan di layanan telepon di 0857538103. Masih di sesi Sapa Malam, sesi ketiga ya. Oke. Ada siapa di ujung telepon? Kita coba terima dulu. Halo, selamat malam Sapa Malam.
5: Halo, selamat malam Sapa Malam.
4: Baik, selamat malam Sapa Malam, Pak Usu.
5: Ya, apa kabar?
4: Kabar alhamdulillah baik. Pak Usu, bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, cuaca pun habis emang agak ya, nangis, agak mendung nih, habis hujan tadi sebentar.
4: Sama di sini juga.
5: Ya, bisa lagu kah, Pak Isma?
4: Lagunya apa, Pak Usu?
5: Gelas-gelas kaca aja lah.
4: Gelas-gelas kaca, siap.
5: Nah, salamnya buat Mbak Isma yang di Portugal, semoga sehat selalu. Salam semuanya lah buat kawan-kawan yang dah gabung, saya dirangkul semua-semuanya lah. Buat Mbak Isma, selamat malam, sapa malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Pak Usu Busri di Sambas ya. Yang baru saja bergabung di Sapa Malam, kita coba terima kembali di layanan telepon. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Sapa Malam.
6: Halo, selamat malam Sapa Malam Kak Esma.
4: Baik, selamat malam Sapa Malam Mbak Miati.
6: Iya.
4: Oke, siap. Lagu?
6: Lagunya Aku Bukan Pintu.
4: Bukan pintu ya?
6: Iya.
4: Dari Lola pintu. Ya?
6: Iya, Lola Teraka.
4: Oke, siap. Jadi apa? Jendela?
6: Jendela juga bukan.
4: Oke.
6: Lagunya untuk Bapak kita yang di Sungai Jaman, Pak Isma.
4: Baik, siap.
6: Kemarin regulasinya diputar sama Bang Okrim. Kasihan Bapak udah jarang-jarang gabung, regulasi lagu udah diputar pula.
4: Siapa yang gabung?
6: Pak Alek di Sungai Jaman.
4: Oh gitu.
6: Ini kesukaan lagunya beliau.
4: Baik, siap.
6: Ya, Bapak Usma, selamat berbuka, selamat malam, nanti pulangnya hati-hati.
4: Siap.
6: Semoga saya selalu dalam, apa, semoga saya selalu bersama keluarga tercinta. Salamnya dirangkul dari Asam Becet, tempat terkecuali. Malum okay. Agak viral nih Kak Isma, minum obat lagi.
4: Obatnya lagi sudah kurang ya?
6: Itulah.
4: Oke, okay, yuk. Okay.
6: Terima kasih, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Miati. Di WhatsApp kau kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
7: Halo, selamat malam. Sapa malam, malam-malam disapa.
4: Oke, siap wajib bagi yang belum tidur nih ya.
7: Iya.
4: Oke, siap.
7: Salam. Mm-hmm. Salam-salam ya.
4: Oke, silakan Mbak Lia.
7: Salam buat Mbak Ikma, buat Adri, Mbak Indah, Putra Latulatu, Ayi Susah Senang, Jamur Sawit, Ayi Kepo, buat Mama Bobo juga. Salam-salam nih buat kawan-kawan yang ada di Bukit Pengawa, Pak Ahun, Bapak Nolan, War, Pak Minson sekeluarga, buat kawan-kawan spesial buat Pak Untuk.
4: Oke.
7: Buat yang lain salam kenal ya.
4: Oke, siap.
7: Gak boleh minta lagu kan?
4: Lagunya apa tuh?
7: Lagu Hati Selembut Salju.
4: Hati Selembut Salju.
7: Ya.
4: Oke, kita terima dulu ya.
7: Oke,
4: makasih. Dari siapa tuh Mbak Lia?
7: Hmm?
4: Hati Selembut Salju dari siapa tuh?
7: Lagu Tembang Kenangan sama kayaknya itu. Lupa penyanyi namanya.
4: Oke, kita cari dulu. Siap.
7: Oke, makasih baik.
4: Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Hati Selembut Salju di sini ada dari Yunisara ya. Oke. Baik, silakan di layanan telepon ada siapa di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494 ya. Baik, dua lagu kita hadirkan dulu, lagu requestan dari pendengar kita. Kita oke, kita terima dulu ya. Semoga ada waktu nanti kita putarkan. Oke, silakan nanti pendengar bergabung di sesi berikutnya, di sesi keempat di Sapa Malam.

0: kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bol bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai bah ya. Kayak kita di kampung bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
7: Hei, dengarnya tuh bah, macam kawan sendiri yang bercakap, dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang, orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki, rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Santai, nyenengke, tapi yo tetep ora manfaat deh.
11: Pokoknya acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh, obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar bedabul ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gak balap pangan, yuk kenomot, terkidup gak radio din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabul bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, silahkan di 0857538103 65, dan juga di WhatsApp di 0811575649 ya. Masih di Sapa Malam sesi keempat, ada siapa berikutnya? Kita coba terima kembali. Oke, di layar WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, Sapa Malam Mbak Isma. Ini dengan Anjani di perbatasan. Oke, mendengarkan RRI Sanggau melalui RRI Entikong ya. Oke, terima kasih. Lagunya Selimut Rindu. Selimut Rindu dari siapa itu ya? Oke. Kalau tidak, lagu dari Hari Parintang terserah aja. Kalau ada Selimut Rindu, lagunya Selimut Rindu ya. Oke, baik. Siap. Jadi untuk pendengar kita yang bergabung, mohon nama penyanyinya dituliskan gitu ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke. Berikutnya di layanan telepon ada siapa? Oke. Wah, ini belum bisa dipencet tombolnya. Oke, silakan. Baik. Oh. Masih belum bisa kita terima ya. Oke, silakan dicoba kembali. Oke. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Iya, selamat malam, Sapa Malam, Pak Isma.
0: Yuk, lagunya apa nih?
1: Susah benar masuk di Esanggo nih, Mbak.
0: Oke, okay, siap. Judul lagu apa?
1: Lia Natalia, Mbak. Tangis hatiku.
0: Tangis hatiku.
1: Iya, Lia Natalia. Ini kalau cuaca di Subah nih lagi hujan juga nih, Mbak, gitu.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya pertama buat Pak Isma, demi saya tetap semangat selalu.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Wanusu, gabunglah Wanusu ya. Jangan ngambek Wanusu ya. Kemudian Bung Tertulato juga dan juga buat Mama Yogi, semoga cepat sembuh ya anaknya. Selalu juga Mbak Elsa juga, Bunda Natalia, Bu Farida, Bung Widi, Bung Alek, Bung Pael. Kemudian ada ini juga Dek Mola. Terus apa lagi ya, Mbak ya? Buat semualah yang belum tersapa, mohon maaf aja, Mbak ya. Okay. Yang kita rangkul. Ada lagunya, Mbak?
0: Ada.
1: Saya nggak lupa salam buat Mbak Indah di Boven, Mbak ya. Mbak Boven yang di penyiar di Boven di sana ya. Yo, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, selamat malam ya. Oke, dengan Bung Lanius dari Subah Sambas, penelpon pertama di sesi keempat, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Baik, Bunda. Judul lagu apa nih, Bun?
2: Tidur ini.
0: Oh, baru bangun tidur.
2: Tidur tadi.
0: Oke, siap. Bunda, lagunya apa nih?
2: Smile for me.
0: Smile for me dari siapa tuh, Bun?
2: Dari siapa tuh, lupa, pokoknya dicari.
0: Smile
2: ya.
0: For me. Mbak Isma sih nyarinya, tapi nanti enggak sesuai takut juga nih. Smile ada. For me. Biasanya kalau Bunda dengar lagunya, suaranya dari siapa tuh? Cewek kah cowok?
2: Cowok.
0: Oke, siap.
2: Cowok.
0: Oke, silakan salamnya.
2: Pasalnya sudah malam, anak yang sudah bubuk.
0: Betul
2: ya.
0: Sekali, Bunda. Yang bangun silakan ngopi gitu ya.
2: Tadi khususnya tuh buat Mbak Isma aja yang masih melek. Nanti pulangnya hati saat.
0: Oke, okay, Bunda.
2: Begitu saja, Mbak.
0: Oke, okay, okay, baik.
2: Malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda. Di berdua ya, yang baru saja bergabung. Lagunya Smile For Me. Oke. Okay. Sudah ada dua lagu kita hadirkan dulu dan tetaplah bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: ada kabar berita. Nah, Togal Agi ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Auk deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit orang kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah, setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Bersantai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingap program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, tentidok gua radio den. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan hadir perdana pada Kamis 14 Mei ini dan akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Ya, pendengar pukul 23 lebihnya 41 menit waktu Indonesia pada saat ini. Tadi sudah ada beberapa lagu yang sudah kita terima, kita hadirkan dulu. Semoga untuk pendengar yang saat ini belum tidur terhibur dengan lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita. Ada Tato, Satu Senyum Saja, dan Hedi Diana, Mimpikan Diriku.

Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 dan 99.9 MHz RRI Sanggau dan juga Ntkong ya di malam hari ini. Dan 23 lebihnya 50 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Usai sudah kebersamaan kami menemani pendengar di Sanggau Malam edisi malam hari ini. Sesma mewakili tim kerabat kerja Sanggau lainnya mundur pamit. Dan tentunya dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari di hari ini, Senin 11 Mei tahun 2026. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Dan kami akan hadirkan dua lagu sekaligus menutup jumpa kita di Sanggau Malam edisi malam hari ini. Dan tetaplah bersama kami di 97. Sampai jumpa di esok hari, di hari yang sama. Maksudnya di esok hari, di jam yang sama. Tentunya juga kami masih menghadirkan program-program acara menarik lainnya untuk Anda.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Antikong yang mengudara melalui FM 99.9 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Antikong. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026, saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah SWT berfirman di dalam surah An-Nasr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat dan salam jumpa kembali pendengar. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda dengan berbagai kegiatan dan rutinitas yang telah Anda siapkan untuk edisi hari ini. Dan kami juga senang sekali bisa menjumpai Anda dengan sejumlah informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya, bersama saya Jeki di meja share beserta kru yang bertugas di Lintas Antikong pagi ini. Dan berikutnya pendengar, kita akan kembali mengawali program acara atau edisi pada hari ini dengan satu buah program acara, yaitu Mutiara Pagi Islam, dengan satu buah tema menghadapi overthinking dengan ikhtiar dan tawakal. Nanti kita akan dengarkan bersama RRI atau bergabung bersama RRI Pro 1 Sanggau, ada rekan saya Pido di sana. Tetap bersama kami pendengar di FM 99.9 MHz Radio Republik Indonesia Antikong.
1: Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi. Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, benar masih di Pro 1 RRI Sanggau dan kita awali pagi hari ini, Sanggau pagi ini dengan sajian Mutiara Pagi Islam yang Anda juga dapat dengarkan melalui 99,9 FM Pro 1 RRI Antikong serta kanal dan juga Facebook kami di RRI Sanggau. Dan pendengar, tentu saja saya tidak sendirian di pagi hari ini, nanti juga akan ada narasumber kami yang juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, ada Bapak Ramadhani Adiyatmah selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Meliau. Selamat pagi Pak Ramadhani, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, pagi Bang.
0: Kalau di Sanggau nih Pak Ramadhani ya sedang turun hujan, kalau di Meliau gimana nih cuacanya?
1: Sama Bang, gerimis-gerimis.
0: Gerimis juga ya, tapi sehat ya Pak Ramadhani ya pagi hari ini ya.
1: Alhamdulillah Bang, semangat untuk ngisi RRI.
0: Semangat untuk terutama ini topiknya, saya bilang sangat Gen Z sekali ya. Ini terkait dengan overthinking, ya. Bagaimana mungkin pendengar terutama anak muda ini kerap mendengar kata ini ya, overthinking ya. Dan juga mungkin jadi berbagai pembicaraan juga ya Pak Ramadhani ya.
1: Betul Bang, kita para Gen Z nih harus semangat ya Bang ya.
0: Oke, oh Gen Z ya Pak. Mungkin saya panggil Abang aja mungkin ya.
1: Masih muda saya.
0: Oke, ternyata sama-sama Gen Z nih.
1: Iya Bang, kan kita Gen Z nih.
0: Gen Z, sama-sama Gen Z. Meskipun juga kalau bicara soal overthinking ini mungkin tidak hanya dialami Gen Z saja ya, tapi istilahnya ini kerap sekali ya dipakai oleh muda-mudi atau para kaum Gen Z nih. Nanti ada Bang Ramadhani Adiyatma yang juga akan menyampaikan topik dan tema menghadapi overthinking dengan ikhtiar dan juga tawakal. Untuk tempat dan waktunya kami persilakan ya Bang Ramadhani.
1: Oke, terima kasih Bang Robani dan para kru yang bertugas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia radio RRI Sanggau dimanapun berada, semoga selalu dirahmati Allah, semoga selalu diberikan kesehatan, ketaatan, dan semoga hari ini Allah berikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang berlimpah tanpa bermaksiat kepada Allah.
0: Amin.
1: Hari ini, pada pagi hari ini, saya ingin mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita hari ini kita membahas karena ini tentang apa namanya di era sekarang Bang ya. Banyak orang yang ya angka bunuh diri itu Masya Allah besar sekali. Kayak kemarin itu ada di satu tempat itu di jembatan Mojokerto itu tepatnya. Sampai di satu tempat itu ada dua kasus bunuh diri di lain hari. Gitu kan. Karena di zaman ini banyak anak-anak muda, bahkan bukan anak-anak muda, banyak manusia itu kita overthinking. Kita terlalu berpikir berlebihan. Gitu kan. Kita lagi rebahan, badan capek, mata pengen tidur, tapi pikiran kita tuh malah enggak bisa berhenti. Selalu berpikir, selalu menanyakan besok gimana ya? Nanti kalau ini gimana ya? Selalu berprasangka, selalu memikirkan hal-hal yang mungkin belum terjadi. Kepala kita mutar terus mikirin hal-hal yang belum terjadi, ngulang-ngulang kejadian yang udah lewat gitu kan. Kadang sampai kita ngebayangin hal-hal yang buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Kita bertanya gimana kerjaan kita, kita bertanya gimana rezeki kita bertanya apalagi yang jomblo-jomblo kan. Nah, nanti gimana ya, bisa enggak ya saya dapat wanita atau saya dapat pasangan hidup yang sesuai gitu kan. Banyaklah pikiran tentang masa depan. Dan anehnya, semakin kita pikirin, bukannya malah selesai, tapi malah makin berat pikiran ini. Nah, kalau para pendengar setia RRI ini pernah dalam fase itu, tenang. Kalian semua enggak sendirian. Hari ini banyak orang yang mengalami hal yang sama. Ini yang sering kita sebut namanya overthinking. Atau malah ada yang bilang ini istilahnya burnout malah. Pikiran yang berputar tanpa arah, kepala penuh, tapi badan malas bergerak, langkah jadi lemah. Dia hanya menjadi pikiran saja. Gitu. Islam, bagaimana Islam memandang ini? Islam itu tidak pernah melarang kita berpikir. Bahkan di salah satu khosois dinul Islam atau keutamaan agama Islam itu sangat menghormati akal. Afala taqilun, afala tadabbarun, apakah engkau tidak berakal, apakah engkau tidak mentadaburinya, gitu. Tapi yang jadi masalah, ketika pikiran itu berubah menjadi penjara bagi diri kita. Bahkan malah pikiran itu yang menjadi perusak kita. Kenapa bisa saya katakan perusak? Ibarat besi yang perlahan hancur karena karatnya sendiri. Boleh kita renungi, banyak orang yang hidup sederhana, tapi dia merasa cukup. Tapi ada juga yang bergelimang harta, tapi selalu merasa masih kurang. Jadi pikiran kita itu membentuk perasaan. Perasaan kita membentuk tindakan. Tindakan kita baru membentuk kenyataan. Jadi pikiran yang baik akan menghasilkan perasaan, tindakan, dan kenyataan rezeki yang baik. Sebaliknya, ketika kita pikiran kita buruk, akan menghasilkan rezeki yang buruk. Jadi ada istilah, jadikanlah mindset itu omset gitu. Ketika pikiran kita baik, insya Allah rezeki kita, pintu rezeki kita baik. Jadi mindset itu atau pikiran itu sumber rezeki kita. Apa yang kita pikirkan, itulah rezeki yang kita dapatkan. Nah, disinilah Islam memberi jalan. Dengan apa? Dua, dengan ikhtiar dan tawakal. Apa maksudnya ikhtiar dan tawakal, Bang? Ikhtiar adalah usaha terbaik kita. Tapi setelah itu, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu bukan berarti diam tanpa usaha. Tapi tawakal itu adalah puncak dari usaha itu sendiri. Jadi gini, banyak orang atau banyak pemuda zaman sekarang itu mendalih-dalihkan bahwasanya dia itu bertawakal. Tetapi sebenarnya dia itu sedang atau malas bergerak atau malas berusaha atau menjadi pasif dalam profesinya. Dengan dalih-dalih agama, yaitu dengan dalih-dalih tawakal. Padahal tawakal sesungguhnya yaitu adalah puncak tertinggi setelah ikhtiar. Jadi bukan pasif, tapi aktif. Nah, banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Salah satunya di surah Al-Insyirah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faragta fansob wa ila rabbika faragab. Itu surah Ad-Duha, maaf. Fa iza faragta fansab wa ila al-insyirah inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragab. Al-insyirah. Nah, di surah Al-Insyirah itu dikatakan ketika kita sudah faragta fansab, ketika kita sudah tenang pikiran kita, fansab, maka bekerjalah, baru wa ila rabbika faragab. Barulah kita bertawakal kepada Allah. Tawakal itu datang setelah ikhtiar kita. Kita memasrahkan apapun hasil yang kita usahakan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak dituntut-tuntut. Jadi kita tidak merasa dikejar-kejar. Jadi kita tidak merasa apa namanya, kita lupa kita status kita sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan kita. Kita berharap, kita menginginkan, bahkan kita memaksa hasil dari ikhtiar kita harus sesuai dengan keinginan kita. Terkadang tuh Allah itu maha baik, Allah itu tahu, ya kan? Allah itu tahu apa yang terbaik buat hambanya. Jadi terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Nah, ketika kita udah di tingkat tawakal yang paling tinggi, makanya kita pasti akan menyerahkan segala hasil yang kita lakukan atau yang kita ikhtiarkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak cara mudah untuk mendapatkan rezeki, namun kita sulit mendapatkan rezeki karena apa? Karena pikiran kita yang mempersulit diri kita sendiri. Hingga tanpa sadari, hidup kita itu penuh dengan keterbatasan karena kita membatasi rezeki kita dengan pikiran kita sendiri. Apalagi di zaman sekarang, kita terlalu banyak mengcompare, terlalu banyak mencari validasi. Nah, padahal itu tidak perlu. Karena kata, karena dalam hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila, Allah itu tidak melihat bagaimana pakaian kalian. Allah itu la yanzuru ila ajmalikum. Allah itu tidak melihat dari tampang kalian, tapi Allah itu melihat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah itu melihat bagaimana hati kita dan bagaimana amal-amal soleh kita. Terkadang kita itu sudah maksa bagaimana hasil dari ikhtiar kita. Nah, kita itu terlalu terburu-buru, terlalu memperhatikan atau terlalu fokus untuk mengejar validasi manusia. Nah, sampai kita lupa bahwasanya waqafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menjadi saksi. Cukuplah Allah yang mengetahui amal soleh ini. Nah, oleh karena itu, inti dari bagaimana kita menghadapi overthinking ini dengan ikhtiar dan tawakal, nah, kita yang pertama, jangan pernah bekerja karena manusia. Karena segala sesuatu yang diniatkan karena manusia pasti akan terpotong atau pasti akan terhenti. Tetapi segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Ta'ala pasti akan selalu continue, akan selalu bersambung. Maka nalillahi dama wattasola. Barang siapa yang berniat, segala sesuatunya berniat karena Allah Ta'ala, dama akan selalu abadi wa ittasola dan akan selalu menyambung. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, Bang Robani, kurang lebihnya saya mohon maaf.
0: Baik, terima kasih Bang Ramadhani Adi Yatma ya, untuk renungan pagi ini soal overthinking yang mungkin tidak hanya melanda kita saja sebagai anak muda, anak Gen Z, tapi juga mungkin untuk Anda semua pendengar yang banyaklah tantangan dalam hidup kita yang perlu, mungkin memang perlu ya kita pikirkan segala sesuatunya ya Bang Ramadhani ya. Tapi kembali lagi, kita bagaimana upaya kita untuk bisa lepas dari belenggu overthinking itu, bisa keluar dari penjara tersebut. Dan juga tadi disampaikan dua cara yang disampaikan menurut Islam, yakni ikhtiar dan juga tawakal. Dan mendengar, kami juga ajak Anda untuk tergabung di pagi hari ini. Anda dapat menghubungi kami di line telepon di 0857 5381 0365, dan juga bisa melalui WhatsApp di 0811 5756 494. Mungkin kita banyak akan ngobrol nih, karena topiknya sangat relate sekali ya dengan kehidupan kita. Bagaimana overthinking?
1: Boleh.
0: Ya, bagaimana overthinking ini mungkin selalu ada di setiap langkah kita dalam terutama mengambil keputusan nih. Tapi Bang Ramadhani, apa sih sebenarnya yang membedakan dari overthinking dan juga berpikir hati-hati ya, mungkin atau sikap hati-hati ya, begitu. Apa sih yang membedakan dan juga bagaimana Islam memandang hal tersebut, dan sejauh mana sih sebenarnya kita harus bersikap hati-hati? Silakan Bang.
1: Oke. Apa bedanya overthinking dan berpikir hati-hati? Yang pertama, kalau misalnya bedanya overthinking itu kita berpikir tetapi dengan prasangka, Bang.
0: Okay.
1: Prasangka ini kita belum tentu itu terjadi. Nah, kita hanya menduga-duga. Jadi pikiran kita itu memenjarai kita, memenjarai perbuatan kita. Kita tidak melakukan ini karena kita takut, takutnya nanti kayak gini-gini-gini gitu. Takutnya, saya tidak mau nolong si A, nanti takutnya malah si A jadi gini seperti ini gitu.
0: Yeah.
1: Tapi beda dengan berpikir hati-hati. Berpikir hati-hati itu kita berpikir dengan dengan mengumpulkan data-data yang pasti, data-data yang valid. Kenapa kita harus mengerjakan ini? Karena karena apa-apa gitu, Pak. Jadi bedanya overthinking sama berpikir hati-hati, overthinking itu berpikir dengan prasangka tanpa tahu kejelasan iya atau tidaknya. Kalau berpikir hati-hati, berpikir dengan mengumpulkan data, mengumpulkan pengetahuan sebelum kita melangkah untuk ikhtiar. Itu Bang Ridho.
0: Oke, berarti memang overthinking ini kan kita merasa terpenjara begitu. Tapi kadang-kadang juga di sikap kehati-hatian itu kita ada fase di mana mungkin merasa ragu juga ya, Bang Ramadhani ya, terhadap apa-apa yang kita pikirkan. Apakah itu juga termasuk dari bagian overthinking, atau mungkin memang ada sebuah keputusan yang saat kita memilih iya atau tidak itu juga sebagai salah satu cara untuk memutus dari overthinking itu, Bang Ramadhani?
1: Oke. Ketika namanya keraguan itu sifat manusiawi, Bang. Makanya tadi ada istilah bagaimana kita menghadapi overthinking ini dengan ikhtiar dan tawakal. Allah menghadirkan satu bentuk yaitu istikharah.
0: Yeah.
1: Bagaimana ketika kita ragu apa yang akan kita lakukan, apa yang ingin kita lakukan, gitu kan? Mulailah ambil wudhu, mulailah kita sholat istikharah.
0: Oke.
1: Okay. Ulama-ulama itu sebelum mereka menulis hadis, sebelum mereka menulis buku, sebelum mereka menulis kitab-kitab mereka, ketika mereka ada satu keraguan, mereka lalu mengambil wudhu, lalu meminta petunjuk lewat sholat istikharah. Gitu. Apakah hasil atau pandangan itu dilewat mimpi terus? Enggak selamanya.
0: Oke. Okay.
1: Ketika hati itu merasa yakin, hati itu merasa ini benar, itu adalah pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Oke, berarti dengan mungkin kita bisa bilang sholat istikharah ini sebagai bagian dari ikhtiar juga ya, Bang Ramadhani ya?
1: Betul Bang.
0: Bagian dari ikhtiar itu. Bagian dari ikhtiar, dan mungkin juga dijawab ya melalui hati kita sendiri ya, kembali lagi ya, bahwa keyakinan ini juga salah satu jawaban mungkin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Tapi Bang Ramadhani, kalau kita bicara kebalikannya nih dari overthinking, mungkin bahasanya ya, kalau anak sekarang ya, tapi mungkin bisa dibilang menyepelekan ya terhadap sesuatu yang harusnya kita pikirkan matang-matang, harusnya kita pelajari begitu. Tapi kita merasa bahwa udah let it flow aja, kita hadapi saja hari esok nih. Menurut Bang Ramadhani bagaimana hal tersebut?
1: Sebenarnya lawan dari overthinking malah ya, Bang ya. Dia malah enggak memikirkan itu, jalan-jalan aja gitu kan. Nah, itu sebenarnya Salah juga Bang, karena bagaimanapun Islam sangat memuliakan bagaimana proses berpikir tersebut. Malah banyak ajaran-ajaran Islam itu atau praktek-praktek ibadah Islam itu yang sangat menyayangkan ketika kita hanya beribadah saja tanpa mengambil hikmahnya. Contoh puasa kemarin. Banyak hadis yang mengatakan atau salah satu hadis yang mengatakan puasa, ada beberapa orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Ketika kita beribadah puasa di bulan Ramadan itu ready to flow aja gitu kan. Dah yang penting nahan nahan minum, nahan makan aja. Kasihan, kita ndak akan mengambil, ndak akan mendapatkan hikmah dari ibadah tersebut. Ketika kita sholat, ya udah, yang penting pas azan saya datang gitu kan. Nah, itu kita ndak akan mendapatkan hikmah dari sholat itu, yaitu hikmah dari sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita terjegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga kita Bang, di dalam proses kegiatan belajar, bekerja, atau menekuk, ya kayak misalnya abang lah di penyiaran dan sebagainya. Kalau kita hanya ready to flow, dah yang penting segini-segini aja. Yang penting saya siaran, yang penting saya ini. Kita tidak akan berkembang. Dan Islam tidak pengen umatnya, tidak pengen hambanya itu menjadi hamba yang seperti itu. Karena apa? Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum an yutskinahu. Allah itu sangat suka ketika melihat hambanya itu yutskin atau itskon. Itskon itu tekun, ulet dalam menjalani profesinya. Gitu Bang.
0: Berarti kalau saya bisa garis bawah ini sebenarnya kembali lagi ya ke niat ya Bang Ramadhani ya, bahwa tadi juga disampaikan dalam renungan pagi ini bahwa kalau kita meniatkan kepada manusia nih ya kita akan suatu saat mungkin akan kecewa, akan berhenti juga karena berbagai alasan itu, tapi kalau kita niatkan semua usaha kita ini karena Allah Subhanahu wa taala, ya kembali lagi akan jadi hal yang berkelanjutan begitu. Bagaimana kita juga akan menjalani dengan sesama manusia ini dengan baik dan juga bisa tekun dan juga ulat tadi kok katanya nih. Tapi bagaimana ya Bang Ramadhani ya, kadang-kadang kita tuh ya tadi itu dari sikap berpikir bahwa kita let it flow saja mengerjakan sesuatu, ya udah mungkin memang selalu kita punya niat baik, tapi kadang-kadang niat tersebut tidak terucap ataupun juga tidak ada di dalam hati kita ya dalam melakukan berbagai kegiatan. Bagaimana sih Bang cara kita selalu ingat nih dalam setiap pekerjaan kita bahwa kita ini harus meniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bang?
1: Oke. Siap. Yang pertama Bang, memang sistem untuk menjaga overthinking sama ready to flow ini yang pertama tauhid. Bagaimana tauhid kita itu untuk menjaga batin kita. Datangnya ketenangan di hati tuh Bang, itu adalah hak prerogatifnya Allah. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa memaksa, kita bisa memaksa mulut untuk membuka, kita bisa memaksa untuk mengangkat tangan, kita bisa mengangkat kaki dengan sendiri, tapi kita tidak bisa memaksakan hati untuk tenang. Secara sendiri gitu. Itu adalah hak prerogatifnya Allah. Nah, kita ambil di situ. Lalu bagaimana kita setiap hari itu atau setiap kegiatan itu kita jadikan ibadah. Kita kembali lagi Bang. Kita kembali lagi bertanya, buat apa kita diciptakan di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh diciptakan di bumi ini bukan salah satu. Tujuan utamanya yaitu liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah bukan hanya ketika sholat saja. Sangat eman, sangat apa namanya Bang ya? Sangat merugi ketika kita hanya beribadah itu ketika waktu-waktu sholat. Allah memberikan kita 24 jam, gunakan 24 jam itu untuk seluruhnya ibadah. Saya kasih contoh Bang. Saya minum kopi nih Bang. Ketika saya minum kopi dengan tangan kiri, saya minum, saya dapat nikmat dunia, saya dapat nikmat kopi itu. Tetapi ketika saya minum kopi ini dengan tangan kanan, menggunakan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Lalu saya teguk top kopi ini, saya dapat nikmat dunia, saya juga dapat nikmat akhirat. Karena saya menjalankan sunnah Rasul, yaitu minum dengan tangan kanan dan membaca bismillah sebelum meminumnya. Beda dengan sebelumnya, saya hanya mendapatkan nikmat dunia. Begitu juga kita dalam aktivitas lain. Ketika kita menjalankan, mohon maaf bang, ketika kita bertugas menjadi, kita diamanahkan menjadi penjabat, kita diamanahkan menjadi guru dan sebagainya, itu hanya untuk dunia, sayang. Karena tugas utama penciptaan kita di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan segala aktivitas yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita kerjakan menjadi bekal kita di akhirat kelak.
0: Baik, semoga keraguan ataupun juga berbagai hal yang berlebihan yang kita pikirkan ini juga bisa segera ataupun bisa kita tangani ya, dengan ikhtiar ya, dan juga segala niat dan juga hal-hal kegiatan yang kita awali di pagi hari ini, nanti juga jelang pokoknya hari ini ya, nanti hingga malam pendengar, kita bisa selalu ingat bahwa kita ini diciptakan tadi disampaikan untuk beribadah, dan juga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap nafas kita dan juga di setiap apapun yang kita kerjakan di pagi hari ini. Bang Ramadhani, kalau tadi juga kaitannya ikhtiar, kan berarti kita sudah bisa lepas misal dari belenggu penjara, mungkin antara burn out dan juga mager juga ya, kadang-kadang kalau anak-anak muda nih antara kepalanya antara kepalanya udah berprasangka, antara kepalanya sudah berprasangka pengen A, pengen B, tapi kok takutnya C ya, takutnya D ya, atau takutnya E ya. Itu sering sekali dialami anak muda. Dan kita sudah bisa lepas dari itu, kita bisa berikhtiar, kita bisa melakukan berbagai hal dengan sebaik-baiknya. Tapi kembali lagi, overthinking ini kan bukan soal memulai saja ya bang, tapi dalam prosesnya ini juga jadi salah satu hal di mana kadang-kadang bisa datang lagi nih overthinking lagi dengan berbagai apa ya, keputusan yang kita buat saat melakukan prosesnya. Bagaimana cara kita mungkin mengalahkan pikiran overthinking itu, dan juga bagaimana tawakal ini bisa segera masuk ya di kepala kita agar kita bisa tenang lah dalam melakukan berbagai kegiatan. Bang Ramadhani, silakan.
1: Jadi ada ulama yang terkenal bang, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi namanya overthinking itu, ya namanya istilah overthinking emang baru ngetrend baru-baru ini. Tetapi istilah berpikiran berlebihan itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Yeah. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi untuk tips untuk menghadapi overthinking ini tadi yang kata Bang Ridho sampaikan ya. Yang pertama, kita harus ingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di masa lalu.
0: Oke.
1: Oke. Misal ketika kita, saya gitu kan, ada Allah kasih ujian, Allah kasih musibah gitu kan. Kita jangan hanya fokus dengan hari itu ketika kita mendapatkan musibah atau ujian. Kita selalu ingat hal-hal baik yang telah Allah kasih kepada kita dari kita lahir sampai kitanya. Kita diterima PNS, saya diterima PNS, Allah kasih saya rezeki untuk berhaji, Allah kasih saya pendamping hidup yang solehah, Allah kasih saya kemudahan di masa lalu. Jadi kunci pertama, ingat kebaikan Allah di masa lalu.
0: Oke.
1: Seperti yang tertulis di surah Ad-Duha gitu kan. Wala saufa yu'tika fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi di dalam surah Ad-Duha itu menjelaskan bagaimana dulu Nabi Muhammad itu tidak punya bapak, tidak punya ibu, tetapi Allah rawat beliau sehingga bisa tumbuh dewasa gitu. Jadi bahasanya ketika kita dalam ada masalah di hari ini, coba tengok ke belakang. Kebaikan-kebaikan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini sebenarnya nih Bang, salah satu konsep, emang ini di luar overthinking ya, salah satu konsep bersosialisasi juga, bagaimana bermasyarakat juga. Jangan sampai nilai setitik rusak air sebelanga gitu kan. Oke. Bang ya? Ya, jangan sampai gara-gara orang itu melakukan kejahatan kita, apa namanya, ada yang buat kita gak senang gitu kan. Dalam waktu 5 menit, dalam waktu 10 menit gitu kan, kita lupa hal-hal baik yang telah orang itu lakukan kepada kita sebelum-sebelumnya.
0: Oke. Nah,
1: itu yang pertama Bang, untuk overthinking. Yang kedua, Ibnu Athaillah juga menyampaikan kepada Allah bahwasanya Allah akan menghadirkan plot twist, plot twist kehidupan untuk kita. Kadang, oh banyak kan sering kita mendengar, terkadang Allah menghancurkan rencana kita sebelum rencana itu menghancurkan diri kita. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Yang harus kita garis bawahi Bang, takdir Allah itu terlalu baik untuk kita prasangkai buruk.
0: Oke.
1: Allah itu terkadang menghadirkan plot twist-plot twist kehidupan yang kadang kita tidak berpikir, kok bisa ya saya di sini ya? Oh, alhamdulillah ya, untung ada kejadian, mohon maaf Bang ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di kejadian kereta api kemarin tuh Bang ya. Yang di Bekasi kalau enggak salah Bang ya.
0: Betul.
1: Itu ada kita juga berdoa semoga seluruh korban diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Tetapi ada satu kejadian menarik Bang. Ada pas itu saya baca di Twitter kalau tidak salah. Ada di tweet lupa saya, di tweet atau Twitter. Gara-gara basah kuyup, gara-gara ingin mengeringkan badannya sehingga dia keluar. Mungkin ketika itu dia kesel. Kenapa saya basah nih?
0: Okay.
1: Kenapa saya ini nih? Ah, ini kan lah keringetan. Tetapi ternyata dengan basah itu cara Allah menyelamatkan nyawa dia. Okay. Ada juga Bang, kisah seorang ibu dengan anak balita gitu kan, selalu bolak-balik ke kantor itu pakai kereta api. Baru ketika itu saja pakai taksi. Karena anaknya tuh rewel minta ampun. Nggak tahu kenapa. Okay. Ternyata rewel, mungkin ketika menghadapi anak rewel ini udah beli tiket kereta gitu kan Bang. Kok rewel malah gitu kan. Pasti rasanya gimana gitu. Tapi ternyata rewelnya anak itu yang menyelamatkan nyawa ibu dan balita tersebut. Akhirnya enggak jadi pakai kereta itu, akhirnya pakai taksi. Itulah, kita harus yakin, terkadang nih Allah Subhanahu wa taala menghadirkan plot twist kehidupan di apa plot twist takdir di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, jangan pernah mengeluh kenapa Allah tidak memberikan kehidupan seperti yang kita mau. Tetapi kita tidak pernah berusaha menjadi hamba yang dimau atau yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam surah Yasin mengatakan, innama amruhu iza aroda syai'an. Sebenarnya Allah itu kalau menginginkan sesuatu, anyakula lahu kun fayakun. Jadilah. Tetapi yang harus digarisbawahi ini, aroda syai'an. Allah kalau menginginkan sesuatu. Nah, tapi terkadang kita itu pengennya ini, pengennya itu, tetapi tidak pernah menjadi hamba yang Allah inginkan. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bang, bagaimana untuk menyembuhkan atau menepis overthinking ini dalam ikhtiar kita. Okay. Yang ketiga, tadi Bang yang udah saya sampaikan sih sebelumnya, jangan pernah mengejar cinta manusia. Jangan pernah menilai dengan kacamata manusia. Karena bagaimana manusia menilai itu, berbeda jauh dari bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menilai kita. Yeah. Mungkin para pendengar melihat di sini, ah Ustaz, saya nih Bang ya, Ustaz Ramadan ini alim gitu kan, Bang yeah. Robani ini lebih aliman Bang Ustaz Ramadhani daripada Bang Robani gitu yeah. misalnya. Misalnya, tetapi kita enggak tahu bagaimana cara Allah menilai gitu. Mungkin perjuangan Bang Robani, saya kan di rumah nih
0: yeah.
1: cuman buka laptop dan sebagainya, Bang Robani harus dari rumah, harus ke studio, harus bangun lebih awal daripada saya bangun gitu kan. Nah, bagaimana mungkin Bang Robani ini menyisihkan uangnya untuk orang tua, untuk ini membantu-bantu lain, kita enggak tahu. Makanya jangan pernah melihat atau mengejar validasi manusia.
0: Betul.
1: Karena Bang, manusia di dunia ini ada 7 miliar. Ketika yeah. kita mengejar cinta 7 miliar tersebut, capek.
0: Mm-hmm.
1: Lebih baik kita mengejar satu cinta saja, yaitu apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, oleh karena itu yang ketiga nih saya tebali lagi Bang, jangan pernah mengejar validasi manusia dan jangan membanding-bandingkan pencapaian kita daripada pencapaian orang lain. Karena apa? Kita tidak pernah dituntut harus seperti orang lain, tetapi kita dituntut harus lebih baik dari hari kemarin. Gitu. Nah, mungkin tiga itu aja Bang tips yang bisa saya sampaikan.
0: Karena kalau saya karena bilang kalau bahwa kita ini juga sebagai tokoh utama ya di kehidupan kita masing-masing, ada 7 miliar orang dan itu juga ada 7 miliar kisah ya manusia yang sayang kalau kita terlalu merasa bahwa kita tokoh utama begitu ya Bang, dan kita merasa harus juga membuat jalan cerita ini untuk orang lain juga, bahwa orang lain tidak akan maksudnya punya berbagai respon juga terhadap hal-hal yang kita lakukan, dan takutnya kalau kita niatkan segala hal, segala sesuatu ini hanya untuk orang lain saja, ini bisa membuat kita rasa kecewa juga, nanti juga overthinkingnya nambah gitu ya Bang Ramadhani ya.
1: Betul.
0: Dan itu
1: kadang kita gini Bang, ada satunya teman overthinking Bang, akhirnya gara-gara kita overthinking seperti itu, kita menjadi inferior.
0: Merasa
1: kita
0: inferior,
1: merasa kecil.
0: Merasa kecil, betul.
1: Itu Bang.
0: Dan
1: lanjut Bang Rido.
0: Dan juga tadi disampaikan, kalau saya juga tarik garis bawahi bahwa bersyukur ini juga salah satu kita mungkin mengurangi kecemasan terhadap masa depan, bahwa berbagai hal ini kadang-kadang kita lupa ya Bang. Kita ini sudah ada di titik ini loh, yang mungkin 10 tahun lalu, yang mungkin 15 tahun lalu, ini kita impi-impikan ya. Tapi kita sudah di titik ini, kita masih merasa bahwa kok tidak berjalan seperti apa yang saya inginkan ya. Kok masa depan ini saya ada takut soal A, soal B, soal C. Bahwa ya tadi kembali lagi bersyukur dan juga ada skenario Allah Subhanahu wa taala, plot twist tadi bahasanya, yang kita tidak sangka-sangka bahwa kita bisa bernafas saja sampai hari ini juga merupakan rasa syukur yang harus kita syukuri begitu dalam menjalani berbagai aktivitas kita di masa depan. Bang Ramadhani, saya mau tanya lagi nih, kalau terkait dengan, kalau tadi mungkin kita bisa bicara soal hal-hal praktis ya yang bisa kita lakukan nih. Tapi kalau dalam Islam sendiri, selain tadi sholat istikharah, apalagi sih amalan-amalan yang kita bisa lakukan agar bisa dijauhkan gitu dari rasa cemas dan juga khawatir karena overthinking Bang?
1: Doa, ada salah satu doa yang Allah ajarkan. Sebenarnya doa ini tuh Bang, ada di zikir pagi dan petang. Nah, okay. Makanya banyak ulama-ulama itu menasehatkan supaya kita membaca zikir pagi dan petang. Untuk apa? Itu untuk gunanya untuk menjadi perisai kita.
0: Oke.
1: Okay. Untuk menjadi tameng kita ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Ada salah satu doa di zikir pagi dan petang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma, saya artikan bang, Allahumma inni ya Allah ya Tuhanku, sungguh-sungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi wal hazan.
0: Oke.
1: Okay. Ada hammi, ada hazan. Ham itu bang, kesedihan masa lalu. Dan hazan, oh sorry kebalik, ham itu kesedihan masa depan, hazan itu kesedihan masa lalu. Jadi kita meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesedihan apa-apa yang terjadi di masa lalu, lalu kita minta dijauhkan, dilindungi oleh Allah dari kesedihan atau overthinking kita untuk pikiran-pikiran kita di masa yang akan datang. Lalu ditambah lagi, Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat ajus, sifat lemah, wal kasal, sifat malas. Apa bedanya ajus dan kasal, bang? Kalau ajus sama kasal itu, ajus tuh, bang. Kita apa namanya? Kita mau bergerak, kita mau siaran, tapi ternyata tubuh kita tidak kuat. Nah itu ajus. Kalau kasar, kita nih mau siapa? Kita nih mau siaran, tetapi badan kita nih malas mau siaran. Di pikiran nih mau beribadah, tetapi badan nih tidak mau bergerak untuk ibadah. Kalau kita istilah anak sekarang tuh mager lah gitu.
0: Yeah.
1: Nah, makanya kita perkuat pagi dengan sore kita itu dengan doa ini. Salah satu doa di zikir pagi dan sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Gitu, Pak.
0: Salah satu pengingat juga untuk diri kita bahwa dengan doa tersebut ya, bahwa kita nih ya selalu berharap gitu dalam berbagai aktivitas, kita mau itu untuk bergerak ya, tadi kadang-kadang pikiran kita terlalu terlalu memenjarakan tubuh kita ya, tadi mungkin kita dalam keadaan kondisi yang memang tidak bisa melakukan sesuatu walaupun pikiran kita bisa ya, tapi semoga dengan kepercayaan dan juga doa tersebut ya, kita sama-sama ya Bang Ramadhani ya, dalam melakukan berbagai aktivitas tidak hanya dikasih tidak hanya dijauhkan dari mager saja, tapi juga diberi kesehatan dan juga tubuh yang selalu prima dalam menjalankan kebaikan kita di setiap harinya ya Bang.
1: Amin.
0: Dan kalau tadi kita bicara di awal soal bagaimana overthinking ini untuk sulit untuk kita memulai, lalu juga dalam berprosesnya juga dan masih ada overthinking juga ya Bang. Lalu kalau di akhirnya nih, kita menerima sesuatu yang mungkin tidak hanya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Bang, tapi mungkin bisa dikatakan sebuah mungkin agak

0: Oke, siap. Nah, makasih Bang. Jadi sekali lagi Bang, dari sebelum tiga itu emang ada satu sistem yang harus kita kuatkan, yaitu sistem tauhid kita. Kita harus percaya Allah yang mencintai kita itu yang menguji kita. Dan yang paling salah, yang konsep yang paling salah itu ketika kita mengharapkan hasil itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak orang itu Bang yang jatuh atau belajar dari sebuah kesalahan. Jadi yang harus kita tanam, yang harus kita patenkan di dalam hidup kita, jangan menjadikan kegagalan itu alasan kita berhenti. Kembali lagi, karena niat kita bekerja itu untuk apa? Niat kita ikhtiar sebelumnya itu untuk apa? Kan untuk Allah, bukan untuk manusia. Ketika gagal, kita belajar dari kegagalan itu. Banyak Bang, kita belajar dari Thomas Alva Edison. Coba Thomas Alva Edison pas pertama kali dia gagal itu langsung putus asa. Nah, dia kan mencoba selanjutnya, selanjutnya, selanjutnya. Banyak brand-brand itu belajar dari kegagalan. Jadi Islam itu menguatkan kita, Islam itu mengajarkan kita, bukan kita tidak boleh gagal. Boleh gagal, tetapi kita juga diajarkan bagaimana cara bangkit setelah kegagalan itu. Makanya tadi saya bawakan surah Al-Insyirah, Bang.
1: Oke.
0: Innama al-usri yusra. Jadi kita harus yakini, Bang, di dalam surah Al-Insyirah itu sesungguhnya innama al-usri yusra. Sesungguhnya ini pakai ma'a, Bang, bukan pakai ba'da. Ma'a itu berarti dia datang bebarengan. Pasti setiap ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Pasti itu. Innama al-usri yusra. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Baru fa iza farahta fansab wa ila rabbika farhab. Tenangi dirimu, pikirkan strategimu bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Wa iza farahta, kalau udah tenang, kalau udah terpikir langkah-langkah selanjutnya, fansab. Hajar lagi.
1: Okay.
0: Kerja lagi. Wa iza farahta, wa ila rabbika farhab. Nah, lalu ketika kita sudah selesai berusaha nih, Bang. Nah, wa ila rabbika farhab. Tawakalkan, pasrahkan perkara hasil itu kepada Allah. Sekali lagi, kita di dunia ini hanya sebagai wayang. Dalangnya atau yang memegang skenarionya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, tugas kita di dunia ini hanya menjadi hamba. Itu, Bang.
1: Baik, benar sekali ya, bahwa kalau tadi saya mungkin bisa garis bawahi, kegagalan itu bukan hasil ya, begitu ya Bang. Tapi mungkin bagian dari proses kita.
0: Betul.
1: Bagian dari proses kita yang harus kita nikmati, yang kita harus segera respon begitu. Agar juga kembali lagi kita bisa terus membuat bumi ini terus berputar. Bagaimana kita juga bisa beribadah terus dalam setiap nafas dan juga kegiatan kita ya Bang Ramadhani ya. Dan tadi juga seperti biasa yang selalu digarisbawahi dan juga saya sering ya mendengar kata tersebut ya, bahwa di balik kesulitan selalu ada kemudahan ya. Dan semoga kita tidak hanya berfokus ya pada kesulitan itu saja ya. Kita bisa menengok ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke arah lainnya, agar kita tahu bahwa ada kemudahan begitu ya, yang bisa kita berikan dengan hal yang sedang kita fokuskan begitu. Luar biasa sekali Bang Ramadhani Adiatma. Namun sudah di penghujung kebersamaan kita di pagi hari ini, banyak sebenarnya yang bisa kita obrolkan dari kata overthinking saja ya Bang. Luar biasa sekali lah renungan atau juga semoga jadi pengingat juga untuk kita semua dalam melakukan berbagai kegiatan. Dan bismillahirrahmanirrahim, karena juga masih pagi ya ini Bang, semoga kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita di pagi hari ini bisa dipermudah dari segi

0: pikiran maupun juga nanti perbuatan yang kita lakukan. Baik, terima kasih banyak Bang Ramadhani, sukses selalu.
1: Amin.
0: Hari ini semoga juga diberikan
1: sama-sama doa. Amin.
0: Bang. Amin. Semoga juga diberikan kesehatan ya, Bang, dalam hari-hari ini. Apalagi cuaca lagi naik turun nih, yeah, rasa-rasanya nih.
1: Ya. Yeah. Bang Rido juga semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kekuatan.
0: Amin. Sama-sama. Salam juga untuk keluarga, semoga sehat selalu juga dan sukses selalu berbagai upaya yang Bang Ramadhani lakukan. Dan pendengar, demikian sajian program Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, menghadapi overthinking dengan ikhtiar dan juga tawakal. Saya Fido Robani dan juga Bang Ramadhani pamit dari program Mutiara Pagi. Dan pendengar, nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Pagi dari produksi Radio Republik Indonesia, Antikong dan juga Sanggau. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi Islam.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, waro'aitan nas, engkau akan melihat manusia, kau pasti akan melihat orang-orang, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
2: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nante. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di...
1: Saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare...
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Fido Robani. Berita utama, Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Go Let's Go Go Preschool dan Daycare Lanjar Hosiana Iranyata menyoroti pentingnya keamanan dan keterbukaan informasi di lingkungan daycare demi menjaga kenyamanan anak serta kepercayaan orang tua. Ia menegaskan pengawasan bersama antara pengelola dan orang tua, termasuk melalui pemantauan CCTV real time, menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan penitipan anak yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
3: Ketua Yayasan Genta Insan Caraka Go Go Let's Go Preschool dan Daycare, Lanjar Hosiana Iranyata menyampaikan keprihatinannya terhadap isu keamanan di lingkungan daycare. Menurutnya, tempat penitipan anak seharusnya menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi anak maupun orang tua yang mempercayakan pengasuhan selama bekerja. Ia menilai keterlibatan orang tua dalam aktivitas daycare menjadi faktor penting untuk memastikan keamanan dan perkembangan anak tetap terpantau. Orang tua, kata dia, tidak boleh hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola, tetapi juga harus aktif mengikuti perkembangan anak setiap hari. Lanjar menjelaskan, keterbukaan antara pengelola daycare dan orang tua perlu dibangun secara maksimal demi menciptakan rasa aman dan kepercayaan. Salah satu bentuk transparansi yang dinilai penting adalah penyediaan akses pemantauan secara langsung melalui teknologi pendukung seperti CCTV real-time.
1: Anggapan saya cukup prihatin karena bagaimanapun juga seharusnya daycare itu menjadi tempat, menjadi penolong orang tua untuk bisa menitipkan anaknya di daycare dengan aman. Sangat penting karena bagaimanapun orang tua harus terlibat langsung di dalam aktivitas daycare. Terlibat langsung itu maksudnya adalah orang tua harus istilahnya cerewet ya, harus cerewet atas perkembangan anaknya dan harus cerewet juga tentang akses orang tua ke daycare seperti itu.
3: Ia berharap seluruh pengelola daycare dapat meningkatkan standar keamanan dan komunikasi dengan para orang tua. Dengan pengawasan yang baik, serta keterbukaan informasi, daycare dinilai dapat menjadi lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Tri Putri melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau memasukkan sejumlah isu strategis dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah nomor 2026, di antaranya pengaruh utamaan gender, pengembangan ekonomi kreatif hingga penyelenggaraan perikanan untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih inklusif. Disampaikan bahwa program pembentukan peraturan daerah tahun 2026 juga mencakup beberapa regulasi terkait kelembagaan daerah. Menurut Susana Herpena, penyesuaian regulasi ini diperlukan agar pelaksanaan pemerintah dan penganggaran daerah dapat berjalan sesuai ketentuan. Hal tersebut juga dilakukan untuk memastikan kebijakan daerah tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Selain pengaruh utamaan gender dan ekonomi kreatif, pemerintah daerah juga mengusulkan raperda terkait penyelenggaraan perikanan dan hari besar daerah. Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan perubahan program pembentukan peraturan daerah atau PROPEMPERDA pada tahun 2026 untuk menyesuaikan kebutuhan tata kelola kelembagaan dan aset daerah. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena menegaskan penyesuaian regulasi ini mendesak dilakukan agar roda pemerintahan dan sistem penganggaran tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
4: Perubahan regulasi terkait kelembagaan daerah dan pengelolaan aset menjadi bagian dari usulan perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sanggau tahun 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, sejumlah raperda yang diusulkan dalam perubahan PROPEMPERDA dinilai mendesak karena berkaitan dengan kebutuhan pemerintah dan penyesuaian terhadap aturan yang berlaku. Yang menyampaikan perubahan tersebut mencakup beberapa perangkat daerah seperti BPBD, BKPSDM, dan bagian hukum di Setda Kabupaten Sanggau. Menurutnya, penyesuaian regulasi diperlukan agar roda pemerintahan dan penganggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Wabud Sana menambahkan terdapat sejumlah raperda prioritas yang masuk dalam perubahan program pembentukan peraturan daerah tahun 2026. Di antaranya perubahan pengelolaan barang milik daerah serta perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah Selain itu, terdapat pula raperda terkait pengarusutamaan gender, pengembangan dan penataan ekonomi kreatif, serta penyelenggaraan perikanan. Pemerintah Kabupaten Sanggau menilai regulasi tersebut penting untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanannya kepada masyarakat.
0: Jadi untuk beberapa raperda dan juga ada penambahan tadi yang mengingat terutama di BPBD juga, dan juga tadi ada beberapa raperda yang tentunya regulasi ada perubahan-perubahan juga ya, ini tentunya sehingga roda pemerintahan bisa berjalan lancar dan tentunya penganggaran bisa disesuaikan dan tentunya menyesuaikan sehingga nanti tidak menyalahi regulasi.
4: Wabub Sana berharap pembahasan seluruh raperda dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya kerjasama antara eksekutif dan legislatif penting agar seluruh regulasi yang disusun dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Dr. Ferandi melaporkan.
2: Satgas TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau terus mempercepat perbaikan dan pelebaran jalan penghubung desa Semayang menuju desa persiapan tanah di Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau. Alat berat terus dikerahkan untuk meratakan badan jalan, memperlebar akses, serta memperbaiki titik-titik jalan yang sebelumnya sulit dilalui kendaraan masyarakat. Personel Satgas TMMD bersama operator alat berat tetap bekerja maksimal meski menghadapi kondisi cuaca dan medan yang cukup menantang di lokasi pekerjaan. Komandan Satgas TMMD ke-128 Kodim 1204 Sanggau Letkol Infanteri Nurrahman Ginda Drajia mengatakan pembangunan jalan tersebut bertujuan meningkatkan mobilitas warga dan mendukung pertumbuhan ekonomi pedesaan. Masyarakat Desa Semayang dan Desa Persiapan Tanak menyambut positif program TMMD karena akses jalan kini mulai terbuka dan lebih mudah dilalui dan juga diharapkan selesai tepat waktu. Informasi selanjutnya, kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Sanggau mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Musim hujan yang tak menentu serta banyaknya genangan air diduga memicu berkembangnya nyamuk Aedes aegypti di lingkungan masyarakat.
5: Penyebaran penyakit menular di Kabupaten Sanggau dalam beberapa pekan terakhir mengalami peningkatan, terutama kasus demam berdarah, dengue atau DBD. Kondisi cuaca dengan musim hujan yang tidak menentu menyebabkan banyak genangan air di lingkungan pemukiman warga. Situasi ini memicu berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti sebagai penyebab utama penularan DBD di sejumlah wilayah di Kabupaten Sanggau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, mengatakan meningkatnya kasus penyakit menular juga dipengaruhi masih kurangnya penerapan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN melalui gerakan 3M+ di tengah masyarakat. Selain itu, faktor kepadatan penduduk serta perubahan iklim turut mempercepat penyebaran penyakit menular, khususnya yang ditularkan melalui nyamuk.
6: Saat ini memang musim hujan yang tidak teratur, banyak genangan, nyamuk Aedes meledak, ditambah dengan kurangnya PSN atau 3M+, padat penduduk, perubahan iklim, kasus dengue ini juga naik. Untuk status tidak akut, banjir dan sanitasi buruk juga picu kritis kepada air dan hipotesis. Jadi memang penyebaran penyakit ini berdasarkan kondisi lingkungan yang jelek dan kepadatan penduduk juga.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus mengimbau masyarakat agar lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan rutin menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Najori menambahkan, masyarakat juga diminta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala demam tinggi agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat ditekan. Eko Karjuan melaporkan.
2: Polsek Mukok berhasil melaksanakan panen jagung di lahan milik PT MPE Dusun Seiole, Desa Semuntai, Kecamatan Mukok, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Panen jagung berlangsung di areal seluas 2 hektar sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional Pemerintah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut melibatkan personel kepolisian bersama masyarakat setempat yang turut membantu proses pemanenan hingga pengangkutan hasil jagung menuju lokasi penampungan. Hasil dari panen diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat memanfaatkan lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar Kecamatan Mukok. Kapolsek Mukok AKP Abril mengatakan kegiatan panen jagung menjadi bentuk nyata dukungan kepolisian terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Wabub Sanggau, perubahan regulasi perangkat daerah sangat mendesak. Ketua Yayasan soroti keamanan dan pengawasan daycare. Syafi Dorobani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami pendengar, demikian tadi baru saja kita simak dan dengarkan Warta Pagi dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Antikung dan Sanggau. Nah, untuk saat ini kembali bersama kami di FM 99.9 MHz. Berikutnya kita akan kembali mendengarkan atau mengikuti program selanjutnya di kabar dari Kalbar. Nanti kita akan dengarkan sejumlah informasi-informasi dari setiap daerah seperti di Sintang, kemudian Sanggau, Antikong, Pontianak, Sambas. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Antikong.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar, tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikot, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pemirsa dan pendengar, kabar dari Kalbar kembali hadir di ruang dengar Anda. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Entikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Di mana pada pagi hari ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda bergabung untuk berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, juga bisa di aplikasi RRI Digital di kolom live chatnya. Bisa juga di 734987, bisa juga di 08115701042. Sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa satu per satu. Selamat pagi rekan-rekan.
6: Selamat pagi.
5: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Dari yang sebelah saya nih, kalau di gridnya ada dari Sanggau ada Asri. Selamat pagi.
7: Dari Sanggau ada
5: Sanggau Sintang dong. Ya ampun, enggak. Aduh, okay. Fokus nih. Ulangi. Tahan Asri, tahan.
6: Belum
5: dari
6: ngopi.
5: Sintang ada Asri. Selamat pagi.
7: Selamat pagi juga. Tadi mau jawab takutnya video jawab juga ya.
5: Ini dari huruf SS semua sih saya, jadi ini deh. Lanjut Asri, silakan.
7: Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini masih terpantau mendung ya, karena memang semalam juga sempat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas terpantau di beberapa titik dari pantauan CCTV ini masih aman lancar di pagi hari ini, Mei.
5: Oke, baik, terima kasih Asri. Selanjutnya dari Entikong ada Jeki. Selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi kembali juga Mei dan rekan-rekan semuanya.
5: Gimana Entikong pagi ini?
6: Entikong, kalau berbicara mengenai cuaca, pantauan cuaca memang dari sore kemarin itu diguyur hujan dengan intensitas sedang saja, namun awet begitu hingga pukul 2 dini tadi begitu. Dan untuk saat ini terlihat di luar sana itu mendung, berembun juga begitu ditambah. Kemudian kalau untuk lalu lintas, pantauan pada pagi hari ini masih sepi, Mei.
5: Oke, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya saya bergeser ke Sambas. Ada Wahyu, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Mei.
5: Gimana Sambas pagi ini Wahyu?
8: Kurang lebih sama dengan tempat lain. Pagi ini Sambas masih sangat dingin sekali karena memang kemarin sempat turun hujan juga. Dan beberapa hari yang lalu juga sempat turun hujan rekan Mei. Jadi Sambas pagi hari ini dingin dan memang cenderung agak sepi pagi hari ini Mei. Biasanya nanti mungkin, saya yakin hari ini banyak yang telat ini.
5: Aduh, masih pada pengen tidur kayaknya ya.
8: Iya kayaknya ya Mei ya. Pagi hari ini agak sepi rekan Mei dan memang masih mendung sekali Sambas di pagi hari ini.
5: Baik, terima kasih Wahyu. Selanjutnya saya bergeser, ini baru sanggal. Vido, selamat pagi.
9: Selamat pagi Mei dan juga rekan-rekan. Kalau cuaca di Sanggau sama ya seperti di perbatasan Antikong dan juga Sambas nih, masih mendung. Kemarin malam juga sempat diguyur hujan yang intensitasnya sedang juga dan cukup awet ya, hingga tadi subuh juga dilanda hujan juga begitu. Namun sekarang mendung saja sih, sudah tidak ada hujan di kawasan Sabang Merah di Kelurahan Bunut. Dan untuk informasi pantauan arus lalu lintas di kawasan Bunut juga masih terpantau lengang. Kembali ke Mei.
5: Baik, terima kasih Vido. Kalau untuk di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih sama juga ya, masih mendung, masih sendu sekali di pagi hari ini. Bahkan cuaca juga masih cenderung dingin ya, apalagi kita yang kena AC ini, aduh flu deh saya pagi ini ya. Jadi memang karena kemarin juga, atau semalam ya lebih tepatnya tuh, untuk wilayah Kuburaya dan Kota Pontianak seperti itu ya, sempat diguyur hujan, intensitasnya lumayan lebat juga, ada guntur petir juga ya, dan kita lihatlah seperti apa hari ini. Walaupun perakhiran cuaca ya, tetap ada kemungkinan hujan di hari ini untuk Kota Pontianak. Baik, itu sebagai informasi pembukanya. Saya akan awali dengan informasi pertama di mana patroli dan penindakan dilakukan di Jalan Raya Sanggau Ledo, Jalan Jerendeng, dan Jalan Basuki Rahmat, di mana petugas menyasar pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot brong serta yang diduga terlibat aksi balap liar. Sebanyak 20 sepeda motor terjaring dalam operasi ini dan knalpot brong langsung dilepas dan disita sebagai barang bukti. Sementara pengendara diberikan teguran dan Kasat Lantas Polres Bengkayang, AKP Sunarli mengatakan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas demi menjaga kenyamanan dan keselamatan bersama. Satlantas Polres Bengkayang menegaskan patroli rutin dan hunting system akan terus digencarkan, khususnya di lokasi yang kerap dijadikan arena balap liar, guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan kondusif. Itu sebagai pembukanya. Informasi dari Kota Pontianak, tepatnya ini informasi dari Bengkayang ya. Lanjut, kita beralih ke Sambas, di mana Polres Sambas gongkan call center 110 untuk Kamtibmas. Wahyu, silahkan.
8: Benar sekali rekan Mei ya, informasi serta cita-cita teman-teman Polri untuk menggaungkan call center 110 di Indonesia memang sudah terasa sejak terutama di beberapa tahun terakhir. Begitu juga dengan Polres Sambas rekan Mei, yang memang saat ini sedang gencar mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan itu dia tadi, layanan call center di 110 untuk melaporkan pelanggaran maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Sambas. Kasih Humas Polres Sambas kemarin AKP Sadoko mengatakan memang partisipasi masyarakat dalam hal ini sebenarnya sangat dibutuhkan untuk menjaga itu dia tadi, situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Menurutnya warga dapat segera menghubungi layanan 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat jika memang menemukan kejadian mencurigakan di lingkungan sekitar. Dan untuk itu ia juga sudah menjelaskan bahwa layanan tersebut sudah disiapkan agar memang masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan laporan kepada kepolisian secara cepat dan gratis. Nah, melalui call center 110, Polres Sambas juga sudah memaksimalkan layanan comment center yang terintegrasi dengan CCTV dan teknologi pemantauan lainnya, terutama di kawasan hukum wilayah Kabupaten Sambas. Sadoko juga menilai memang keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan keamanan bersama tadi di lingkungan masing-masing. Dan memang Polri telah memperlakukan layanan 110 secara nasional agar masyarakat di berbagai daerah dapat lebih mudah mengakses bantuan. Jadi cukup telepon 110, nanti dia panggilan akan terintegrasi dengan kantor polisi terdekat ya, baik itu Polsek ataupun ke Polres Kabupaten Sambas. Juga di titik-titik yang lain sepertinya misalnya di luar Kabupaten Sambas juga biasanya lainnya tetap sama ya di 110, dan itu merupakan panggilan integritas, dan itu yang sekarang sedang digaungkan dan sedang di apa namanya dimintai masyarakat untuk tadi berpartisipasi dalam penjagaan Kamtipmas itu, rekan Mei.
5: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas. Selanjutnya kita beralih ke Sintang, di mana anggota DPR RI Paulus Hadi memberikan apresiasi tinggi atas kinerja dan dedikasi kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Asri, silahkan.
7: Ya baik rekan Mei, anggota Komisi 13 DPR RI Paulus Hadi ini mengapresiasi kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat dalam mendorong para pengrajin dan juga artisan mendaftarkan karya-karya lokal sebagai kekayaan intelektual. Dan menurut Paulus, langkah tersebut juga menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi karya dan juga budaya lokal agar ini mendapatkan pengakuan resmi dari negara. Dan ia juga menyampaikan apresiasi tersebut saat menghadiri kegiatan penguatan masyarakat terhadap kekayaan intelektual di Rumah Betang Insight Panjang Kabupaten Sintang. Dan Paulus Hadi juga menilai upaya yang dilakukan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat sangat penting. Tentunya ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melindungi hasil karya dan juga kreativitas lokal melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Dan ia juga berharap langkah tersebut berlanjut sehingga semakin banyak karya budaya dan juga kerajinan khas daerah yang mendapatkan perlindungan hukum serta dikenal lebih luas. Demikian, Mei.
5: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Antikong, di mana kesehatan jiwa dinilai pengaruh produktivitas pekerja migrasi. Jeki, silahkan.
6: Ya, betul, Mei dan pendengar, di mana untuk kalau kita melihat dari persiapan pekerja migran yang tidak lagi hanya menitik beratkan pada kekuatan fisik sebelum bekerja menuju luar negeri. Nah, kondisi kesehatan mental kini menjadi perhatian penting karena mempengaruhi kemampuan beradaptasi selama bekerja jauh dari keluarga. Kepala Puskesmas Antikong Gatot Setiano juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan mental semakin penting dalam mendukung kesiapan pekerja migran Indonesia. Edukasi kesehatan jiwa ini juga diperlukan agar pekerja migran mampu menghadapi tekanan kerja dan lingkungan baru secara lebih baik. Kemudian selain itu juga ia menjelaskan pekerja migran memiliki risiko mengalami stres akibat tekanan pekerjaan serta keterbatasan komunikasi bersama keluarga selama bekerja di luar negeri ataupun di tempatnya. Nah, kondisi tersebut dapat memicu kecemasan berlebihan apabila tidak ditangani melalui dukungan sosial dan edukasi kesehatan mental bagi pekerja Indonesia tersebut. Dan dijelaskannya, calon pekerja migran perlu memahami pentingnya membangun komunikasi dengan teman maupun pihak pendamping ketika menghadapi tekanan emosional. Nah, langkah tersebut ini membantu pekerja migran memperoleh solusi lebih cepat, kemudian sebelum kondisi mental mengalami gangguan lebih serius. Dan Gatot juga mengajak calon pekerja migran mempersiapkan kondisi fisik dan mental secara seimbang sebelum bekerja menuju luar negeri, di mana pemahaman kesehatan mental yang baik diharapkan mampu mencegah munculnya persoalan sosial maupun kesehatan selama bekerja di luar sana. Demikian informasi pertama, Mei.
5: Baik, terima kasih Jeki untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, di mana UMKM lokal Sanggau harap pemerintah tekan harga plastik. Vido, silahkan.
9: Baik, Mei, informasi pertama dari Sanggau ya, terkait dengan kenaikan harga bahan baku yakni kemasan plastik ya, yang masih dirasakan oleh para pelaku UMKM yang juga menjadi bagian penting ya plastik ini dalam operasional usaha sehari-hari. Disampaikan oleh Idzul Itasani selaku ataupun juga salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang berharap pemerintah ini dapat membantu menekan kenaikan harga plastik yang belakangan dirasa terus mengalami lonjakan. Ia juga katakan kenaikan harga plastik ini mulai berdampak pada biaya bahan baku dan juga operasional usahanya. Menurutnya plastik ini menjadi kebutuhan utama bagi para pelaku UMKM untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan ia nilai bahwa kondisi ini cukup memberatkan karena biaya produksi ini juga ikut meningkat. Dan juga berharap ada subsidi maupun juga bantuan dari pemerintah agar bahan baku ini dapat lebih terkendali dan UMKM tidak semakin terbebani. Meski biaya usaha terus naik, Idzul menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya menjaga kualitas produk agar daya beli masyarakat ini tetap stabil dan juga berharap usaha kecilnya ini tetap mampu bertahan dan juga berjalan normal di tengah kondisi ekonomi saat ini. Ia katakan bahwa dengan adanya dukungan pemerintah ini para pelaku UMKM juga berharap harga kemasan serta bahan baku ini mulai stabil sehingga usaha lokal juga mampu mempertahankan daya saing produknya. Demikian informasi pertama, Mei.
5: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau. Dan sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan rehat dulu sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar dari Kalbar.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil 9 Kalimantan Barat, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Antikong, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Kami undang Anda bergabung berbagi informasi di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Baik, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kota Pontianak, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan ataupun DJPB Provinsi Kalimantan Barat merilis perkembangan APBN daerah edisi April 2026. Dalam konferensi pers tersebut, penyaluran transfer ke daerah di Kalbar disebut terus mengalami peningkatan. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran transfer tertinggi. Hingga April 2026, dana transfer yang telah tersalurkan mencapai ratusan miliar rupiah. Disusul Kabupaten Sambas dengan penyaluran dana desa dan bantuan operasional pendidikan yang cukup besar. Selain penyaluran transfer daerah, realisasi pendapatan dan belanja daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Kabupaten Ketapang tercatat memiliki realisasi pendapatan dan belanja tertinggi, sementara Kabupaten Kuburaya tercatat surplus APBD terbesar pada triwulan pertama tahun 2026. Di sektor ekonomi, Kalimantan

0: yaitu SMA Negeri 1 Sambas pada ajang Lomba Cerdas Cermat ataupun LCC di 4 pilar MPR RI tahun 2026 merupakan Lomba Cerdas Cermat tahunan yang memang tiap tahun diikuti oleh setiap provinsi biasanya. Dan memang nanti acaranya akan berlangsung di level nasional di Jakarta di bulan Agustus nanti. Memang kepastian tersebut sudah diperoleh setelah SMA Negeri 1 Sambas keluar sebagai juara satu final LCC 4 pilar tahun 2026 di tingkat provinsi tentunya yang berlangsung di kota Pontianak pada Sabtu kemarin. Di final SMA Negeri 1 Sambas berhasil mengalahkan SMA Negeri 1 Pontianak yang keluar sebagai juara kedua dan SMA Negeri 1 Sanggau sebagai juara ketiga. Dan Lomba Cerdas Cermat ini 4 pilar MPR RI tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat juga sudah diikuti oleh 9 peserta dari 137 sekolah yang mengikuti seleksi tingkat kabupaten dan kota. Dan memang ke-9 sekolah yang turut serta dalam LCC 4 pilar MPR RI tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat kemarin adalah SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 2 SMA Negeri 3 Singkawang, SMA Negeri 1 Seponti, SMA Negeri Santo Paulus Pontianak, kemudian Santo Paulus Pontianak, SMA Santo Petrus juga, kemudian ada SMA Negeri 1 Sanggau, serta Mas Darussalam Sengkubang, dan ada Man 1 Sintang kemarin. Dan memang lomba ini kemarin sudah dibuka juga oleh Wakil Ketua MPR RI, kemudian ditandai dengan pemukulan gendang, turut hadir Wakil Ketua Badan Sosial MPR dan orang-orang MPR RI, begitu ya. Dan memang seperti biasa, pesan-pesan yang disampaikan dalam prosesi pembukaan adalah pesan kepada anak muda-anak muda ini karena memang waktunya sedang baik untuk bertumbuh namun baik juga untuk biasanya terhadap terkena pengaruh buruk di era digital yang memang lebih menjerumuskan. Itu yang kurang lebih disampaikan oleh Agun yaitu Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR, begitu. Dan nanti kita doakan teman-teman di bulan Agustus, teman-teman SMA Negeri 1 Sambas mewakili Kalimantan Barat dalam Lomba Cerdas Cermat ini MPR RI ke 2026.
1: Nih. Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Setelah dari Sambas, kita beralih ke Sintang, di mana pihak Galeri Kain Pantang memberikan apresiasi terhadap kualitas karya busana hasil rancangan siswa SMK Kartini yang dinilai mampu bersaing di dunia fashion. Asri, silahkan.
2: Ya baik, Mei, informasi kedua dari Sintang, di mana SMK Kartini Sintang ini kembali menunjukkan kualitas lulusannya melalui kegiatan 5G Event Go Famous yang digelar pada Sabtu 9 Mei 2026 di lingkungan sekolah. Nah, dalam kegiatan tersebut, siswa jurusan busana menampilkan berbagai karya busana mulai dari kebaya, kemudian busana kantor hingga gaun pernikahan yang langsung dinilai oleh praktisi industri fashion lokal. Dan Hetty Kusendang selaku owner Galeri Kain Pantang Sintang yang menjadi juri dalam kegiatan itu menilai bahwa para siswa SMK Kartini mengalami perkembangan yang signifikan dan semakin memahami kebutuhan pasar industri fashion saat ini. Dan menurut Hetty, kemampuan siswa dalam menciptakan produk busana siap pakai menjadi nilai penting di tengah meningkatnya permintaan pasar terhadap produk fashion yang telah memiliki nilai tambah. Dan ia juga menilai kehadiran lulusan SMK Kartini dapat menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan juga industri kreatif lokal untuk berkolaborasi menciptakan produk fashion yang berbasis tenun yang lebih modern dan juga memiliki daya jual. Dan tak hanya memberikan apresiasi, Galeri Kain Pantang juga membuka peluang nyata bagi para lulusan yang memiliki keterampilan dan kesiapan kerja di bidang busana. Hetty mengungkapkan bahwa kerjasama dengan SMK Kartini telah terjalin ini selama kurang lebih 4 tahun dan ia menyebut Galeri Kain Pantang turut melibatkan lulusan SMK yang memiliki potensi di dunia industri fashion. Demikian informasi dari Sintang, Mei.
1: Baik, terima kasih Asri. Selanjutnya kita beralih ke Eti Kong. Ketua terpilih PBS diminta realisasikan visi misi. Jackie, silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Eti Kong, Ketua terpilih Yayasan PBS Perkumpulan Bakti Sentosa pada periode 2026-2031 ini diminta serius untuk merealisasikan visi dan misi yang telah disampaikan kepada anggotanya. Ketua Panitia Pemilihan Haryanto mengatakan komitmen tersebut penting untuk memperkuat kemajuan organisasi ke depannya. Ia juga menyampaikan pilihan ketua tidak hanya menjadi agenda pergantian kepemimpinan tetapi juga bagian

0: dan dari proses demokrasi untuk memperkuat organisasi. Dan menurutnya, seluruh visi dan misi yang telah disampaikan kandidat diharapkan dapat diwujudkan melalui program nyata bagi anggota PBS. Haryanto juga menilai kepemimpinan baru nantinya perlu mampu memperkuat pelayanan serta menjaga kebersamaan antar anggota PBS. Hal tersebut dinilai penting mengingat PBS merupakan organisasi sosial yang menaungi masyarakat Tionghoa di Kabupaten Sanggau. Dan ia turut berpesan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kekompakan dan suasana kondusif meski memiliki pilihan yang berbeda. Dan menurutnya persatuan antar anggota menjadi hal penting untuk memperkuat PBS ke depannya. Demikian informasi kedua dari Antikung, Mei.
1: Baik, terima kasih Jackie untuk informasinya. Selanjutnya kita beralih ke Sanggau, CFD dan Summer Weekend dongkrak penjualan UMKM Sanggau. Vido, silahkan.
2: Baik, benar sekali Mei, informasi kedua dari Sanggau ya, bahwa geliat ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Sanggau ini terus menunjukkan perkembangan yang positif dari kegiatan tadi yang disebutkan ada Car Free Day atau CFD dan juga Summer Weekend yang dinilai mampu menjadi ruang promosi sekaligus juga mendongkrak penjualan bagi para pelaku UMKM lokal. Dan juga disampaikan oleh Ijul Itasani selaku salah satu pelaku UMKM di Sanggau yang mengaku terbantu dengan hadirnya berbagai kegiatan seperti CFD maupun juga Summer Weekend. Ia katakan bahwa kondisi tersebut ya ataupun juga kedua event tersebut menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM kecil untuk meningkatkan pendapatannya. Dan ramainya aktivitas masyarakat juga membuat penjualan para UMKM juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Ia katakan juga meski pada hari Sabtu ya masyarakat telah berkunjung di Summer Weekend, namun antusiasme tetap tinggi dan juga kembali berbelanja pada hari Minggunya pada perhelatan CFD yang juga menurutnya situasi tersebut ini sangat membantu para pelaku usaha kecil di Sanggau. Ia juga menyebut bahwa berbagai event UMKM yang digelar oleh pemerintah maupun komunitas ini mampu menggerakkan ekonomi lokal. Karena itu ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan juga penjualan UMKM ini semakin meningkat. Demikian Mei.
1: Baik, terima kasih Vido untuk informasi dari Sanggau di mana itu juga menjadi informasi penutup untuk kabar dari Kalbar pada pagi hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah bergabung dan berbagi informasi pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Baik, Mei.
4: Selamat pagi.
0: Siap, Mei.
1: Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah saya dan rekan-rekan saya sampaikan di kabar dari Kalbar bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran langsung ini bisa diputar ulangnya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Demikian baru saja kita ikuti dan dengarkan kabar dari Kalbar. Untuk berikutnya, masih bersama kami, kita kembali mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI.

0: saya sebagai komisaris di PT AKAP tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan.